0: Rasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026. Saya Rudi Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
2: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan total. Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen pada lari ya.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
2: Sementara Kabid UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
3: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
2: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu,
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
6: ya, retail
4: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
5: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
7: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
5: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Harga di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
9: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
8: Target terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
9: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
10: Bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain juga, karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
9: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
12: Ya, dan rugi. Embarkasi Haji Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Suharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya, 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kram, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
13: Ini jumlahnya 360 itu termasuk petugas kloter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini kloter dari Bontang, dari Berau.
12: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
13: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini yang kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari Pusat dari Menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
12: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
14: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
15: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dokter Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
14: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman Landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan. Ini ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
15: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
16: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah. Ya, karena di dalam visduk ini, selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka, para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
15: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifur Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
17: Laporan khusus. Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
18: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
17: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
18: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
19: 55 tahun lalu, Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama dua dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
18: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam satu dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
20: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
18: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: mendengar kita berbincang berkaitan dengan diskon 10% untuk wajib pajak taat di tahun 2026 untuk diskon 10% pajak bumi dan bangunan. Mekanismenya seperti apa? Dan untuk mengupas hal tersebut sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 2 Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, Andri Nurdin.
1: Jadi memang betul Pak Wali Kota Bandung menerbitkan surat keputusan Wali Kota Bandung nomor 973/CAP.437 Bapenda /2026 tentang ringanan pokok dan pembebasan sanksi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2026. Ini mendasari kami, pemerintah Kota Bandung, untuk memberikan diskon 10% bagi wajib pajak yang tak patuh terhadap kewajibannya. Memang kita sebelumnya sudah mengeluarkan program bagi yang tidak taat tahun sebelumnya. Jadi keringanan denda administratif dan pengurangan pokok tahun kemarin. Sekarang Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak khususnya di PBB untuk wajib pajak yang taat yang 2% diskonnya dan berlaku sampai tanggal 10 Juni tahun 2026. Dan itu by system. Jadi warga masyarakat yang sudah menerima SPPT PBB itu secara sistem sudah berkurang 10% sebelum tanggal 30 Juni tahun 2026. Nah, kalau pertanggal 1 Juli itu langsung muncul kembali tagihannya 100%. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor, langsung saja masyarakat langsung datang ke bank, langsung proses pembayaran pajak itu secara sistem sudah terdiskon 10%. Masyarakat banyak bertanya, loh kenapa katanya bagi yang punya piutang kok pemerintah Kota Bandung memberikan insentif pajak, tapi yang taat tidak. Nah di tahun 2026 Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak juga gitu bagi yang taat terhadap kewajibannya membayar pajak. Jadi sebenarnya pemberian diskon ini dalam arti keringanan pokok untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengurangi beban masyarakat. Jadi pemerintah Kota Bandung hadir untuk warga.
2: Bandung pagi ini.

Anda masih bersama kami pendengar di Bandung pagi ini. Ada hal yang menarik pendengar ya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memprediksi Kota Bandung ini akan dibanjiri wisatawan di hari ini pendengar ya, 16 hingga 17 Mei 2026. Pasalnya banyak acara di Kota Bandung termasuk puncak Bilangkala Tatar Sunda dengan adanya kirab budaya. Apalagi tanggal 17, Persi main konvoy juga gitu ya pendengar. Dimana Farhan juga menyebut lonjakan wisatawan ini diperkirakan akan berdampak kepada kepadatan lalu lintas. Pemkot Bandung pun juga telah menyiapkan langkah antisipasi, salah satunya dengan pengaturan mobilitas dan pengamanan. Untuk itu, Wali Kota Bandung memastikan seluruh perangkat daerah akan siaga selama libur panjang, dan dia optimis momentum ini akan memberikan dampak positif bagi Kota Bandung. Jadi kata Kang Farhan itu, pokoknya 16-17 Kota Bandung akan ceria sih. Mudah-mudahan Anda juga ikut merasakan keceriaannya, ikut juga harus merasakan kebahagiaannya. Kalau kata Yura Yunita mah, harus bahagia pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
1: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
0: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
1: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
2: Ya ampun, Nin. Enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
1: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senengnya.
2: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
1: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
2: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
1: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah. Sini bantu aku nyuci dulu. Nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu.
2: Ya.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Seperti yang kami terus bahas gitu ya, untuk juga reminder kembali pendengar di mana Kota Bandung tanggal 16 ini hingga tanggal 17 pasti akan ramai sekali gitu ya. Karena ada berbagai acara yang tentunya juga akan dihelat pendengar di Kota Bandung ya. Selain juga nanti tanggal 17 itu udah Persib. Wah, Persib menang lagi di tanggal 17 pasti rame pawai gitu ya. Selain pawai tanggal 16-nya. Nah, ini pun juga akan ada sebuah gelaran ya, di mana akan ada Kirab Mahkota Binokasih 2026 yang ini menjadi perhatian masyarakat Jawa Barat setelah pemerintah Kota Bogor itu menggelar Kirab Budaya Sunda dalam rangkaian Milangkara Tatar Sunda juga. Nah, terkait hal itu Humas Jabar Provinsi Jawa Barat, Kirab Budaya ini pun juga akan dihelat juga ya di Jawa Barat, khususnya juga di Kota Bandung ini. Ini yang akan jadi rame sekali dan orang-orang mulai bertanya-tanya. Ini kalau tadi sedari pagi Alan jalan Supratman sudah mulai banyak sekali gitu ya. Apa sih itu namanya, bukan jambul, apa ya Pak namanya itu ya? Nah, janur-janur gitu ya. Tapi ini bukan ada yang nikah. Beda. Karena janurnya ada sepanjang jalan gitu ya, di Ponegoro gitu, pendengar terlihat ramai sekali. Nah, terkait hal itu juga kita akan bahas bagaimana pelestarian Mahkota Binokasih dan juga nilai-nilai warisan kerajaan Sunda di masa kini. Kami hadirkan juga pendengar narasumber kami yang ini sudah hadir tentunya di Studio Pro 1 RRI Bandung, Kepala Departemen Sejarah dan Filologi FIB Unpad, ada Bapak Dr. Mumu Muhsin Zakaria M.Hum. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mumu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Sehat Pak Mumu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Ini udah bawa rombongan pagi hari ini Mumu ya. Tapi jalan-jalan juga ya di Kota Bandung. Baik, Pak Mumu, ini kalau kita melihat ya, ini banyak sekali yang juga mulai bertanya-tanya sebetulnya Mahkota Binokasih dan juga mengapa benda ini begitu penting, terutama juga dalam katakanlah sejarah Kerajaan Sunda gitu di Jawa Barat.
1: Maka hatur nuhun. Mahkota Binokasih ini sangat penting ya. Bukan hanya dilihat dari sisi material saja, tetapi menjadi simbol, simbol kedaulatan, simbol kekuasaan dan simbol pemerintahan ya. Kerajaan Sunda gitu ya. Artinya kalau dilihat dari konteks sejarah, Kerajaan Sunda itu tidak pernah direbut oleh orang lain ya.

0: Karena sebelum kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran itu terkalahkan oleh Kesultanan Banten, terlebih dahulu mahkota itu dibawa oleh 4 pejabat kerajaan yang dikenal dengan sebutan Kandagalande, dari Pakuan dibawa ke Sumedang Larang. Dengan demikian simbol kekuasaan, kedaulatan dan kekuasaan kerajaan Sunda itu tidak pernah beralih ke pihak lain begitu. Nah, ini juga mengandung arti juga bahwa kerajaan Sumedang Larang itu dianggap sebagai penerus kerajaan Sunda ya. Karena mahkota itu
1: yang tetap terjaga ya.
0: Tetap terjaga. Itu letak pentingnya mahkota Benokasi gitu.
1: Baik, berarti dalam sebuah kerajaan itu bahwa mahkota ini menjadi sebuah simbol. Ketika mahkota ini dimiliki oleh musuh, maka runtuhlah gitu loh sebuah kerajaan itu.
0: Iya, kira-kira begitu lah.
1: Baik, menarik. Nih, kemudian Pak Mamu, kalau kita melihat kerajaan Sunda itu sebetulnya kalau kita lihat dari tata letak wilayah gitu, itu meliputi dari mana sampai mana?
0: Ya, kurang lebih ya meliputi wilayah Jawa Barat sekarang plus Banten plus DKI begitu ya, dan beberapa daerah di perbatasan Jawa Tengah gitu ya. Jadi sangat luas sebenarnya.
1: Baik, makanya kalau dulu Jakarta itu Sunda Kelapa ya. Baik. Ini kemudian banyak masyarakat Sunda juga mengenal mahkota Benokasi sebagai tadi simbol sebuah kerajaan. Namun kalau kita melihat lebih dalam, nilai filosofis apa saja yang terkandung tentunya dalam mahkota tersebut sehingga katakala dianggap yang begitu hal yang besar gitu.
0: Padat makna ya, simbolis ya. Yang pertama sebagaimana dikatakan tadi, dia simbol kedaulatan, simbol kekuasaan, simbol politik dan sebagainya. Sisi lain ada simbol filosofis juga ya, berkait dengan keadilan, kesetaraan dan humanisme ya. Karena penguasa besar kerajaan Sunda itu adalah Prabu Siliwangi ya, Sri Baduga Maharaja yang bergelar Prabu Siliwangi, dan pada beliau ada simbol-simbol beragam keunggulan, selain keunggulan fisik, material, juga keunggulan moral. Dan semua itu terrepresentasi pada mahkota Benokasih itu ya. Betapa padatnya makna itu. Kemudian juga mahkota Benokasih itu menjadi simbol kultural, simbol budaya ya. Seakan menjadi penyatu seluruh elemen dan komponen masyarakat Sunda gitu ya. Dan ya alhamdulillah melalui inisiatif Pak Gubernur ya, dengan acara kira budayanya akan terbentuk lagi memori kolektif orang Sunda, bahwa dia pada masa lalunya punya kekuasaan, punya kejayaan dan punya keunggulan gitu ya. Tapi saya pikir sebaiknya tidak berhenti di acara kira budaya atau kelaran atau apapun, harus makin ditanamkan makna kesadaran sejarahnya ya, yang mengaitkan masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Harus bagaimana masyarakat Sunda ya menjaga kontinuitas kebesaran masa lalunya, kira-kira begitu. Bukan hanya nostalgia atau romantisme gitu, kira-kira begitu.
1: Artinya bahwa punya sebuah referensi yang kuat gitu ya, bahwa leluhur Sunda itu begitu sangat kuat gitu, punya kekuasaan. Baik, kemudian sekarang di tengah perkembangan zaman dan juga budaya modern, mengapa katakanlah pelestarian warisan sejarah ini seperti tadi disimbolkan melalui mahkota Benokasih sangat relevan untuk generasi muda saat ini?
0: Iya. Oke, saya ingin sedikit dulu mundur ya, bahwa mahkota Benokasih itu benda artefaktual yang punya bobot muatan historis sangat tinggi. Oleh karena itu dari pihak yang bertanggung jawab pada penyelamatan benda itu harus sangat sangat serius gitu. Jangan sampai benda itu rusak atau apa gitu. Terkesan usang. Artinya begini, benda itu yang aslinya harus betul-betul dilestarikan. Adapun yang bisa dilihat atau disentuh oleh orang itu mesti ada replikanya begitu. Ada replikanya. Yang mau di mobilitaskan seperti apapun ya, tidak apa-apa, tapi yang asli harus di
1: tetap
0: harus dijaga. Karena itu tidak ternilai ya. Bukan hanya nilai intrinsiknya. Memang nilai intrinsiknya juga sangat mahal kan.
1: Katanya 800 gram katanya.
0: 8 kilo.
1: Oh, 8 kilo. 8
0: kilo katanya. Dengan hiasan-hiasan dari batu giok, dengan model yang sangat estetik gitu ya. Jadi jangan harus dipupusti lah, jangan sampai rusak begitu. Jadi yang boleh diperlakukan dengan mobilitas tinggi itu sebaiknya yang replikanya saja ya gitu ya.
1: Khawatir ya.
0: Khawatir. Nah, ini makna relevansi untuk anak-anak muda Sunda sekarang ini sangat sangat mengait ya. Karena ada kesan ya, kaum muda Sunda itu kehilangan orientasi budaya begitu ya. Mereka lebih didominasi oleh budaya-budaya barat, budaya populer, budaya hedon. Ya kadang-kadang merusak begitu ya.
1: Standarnya jadi berubah
0: ya, gitu. Jadi dengan adanya simbol budaya Sunda itu kan kesantunan, keluhungan, etika, moral itu harus tetap terjaga begitu ya. Jadi ini maknanya tadi untuk referensi moral, referensi kultural, referensi kehidupan gitu. Itu arti penting untuk generasi sekarang gitu.
1: Nah, ini menarik sekali. Ini untuk Anda juga pendengar di manapun berada, boleh sekali juga pada kesempatan hari ini pun juga kita live TikTok juga, Pak. Wah, ini ada kamera di depan Bapak. Dada-dada dulu, Pak. Baik, jadi Anda juga bisa menyimak melalui TikTok kami di RRI Bandung ya, Pro 1 RRI Bandung. Anda boleh simak juga, Anda boleh menyapa juga, boleh tanya juga pendengar terkait dengan topik kita pagi hari ini di Beranda Astacita edisi Pelestarian Budaya dengan topik Pelestarian Mahkota Binokasi dan Nilai-Nilai Warisan Kerajaan Sunda di Masa Kini, yang tentunya juga gelarannya akan dihelat hari ini gitu ya. Yang kita sudah lihat kalau misalkan Anda melewati jalan-jalan Kota Bandung, ini ada apa gitu ya? Ada bendera berwarna putih gitu ya, dengan berbagai ornamen kanan kiri, samping kanan kiri di seputaran Jalan Diponegoro. Karena sesaat lagi nanti ya, di Bandung ini akan dihelat juga kirab Mahkota Binokasi ini ya. Untuk Anda juga pendengar boleh ya bisa bertanya. Kita akan lihat dulu sejenak ya, Pak ya, dan ya. Juga untuk Anda pendengar boleh ya, silakan tanya atau mau telepon juga boleh di 022 727 5551, atau Anda juga boleh WhatsApp di 022 720 0996. Nanti ada Teh Kina Almira yang akan angkat telepon Anda. Tetap bersama kami, jangan lupa kemana-mana pendengar di Pro 1 RRI Bandung.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bandung di siaran beranda Asta Cita edisi Pelestarian Budaya, di mana kita masih membahas terkait pelestarian mahkota Binokasi dan nilai-nilai warisan kerajaan Sunda di masa kini, ya, yang mana ini juga menjelang adanya Kira Budaya Milangkala Tatar Sunda di kota Bandung, yang ini pasti Bandung tanggal 16 hingga 17 ini akan padat-padatnya, akan ramai-ramainya. Jadi cocok mungkin untuk Anda mengajak keluarga, namun sebelum juga Anda melihat kirabnya seperti itu, melihat ramai arak-arakannya, kita bekali juga sebetulnya maknanya seperti apa hingga akhirnya Anda pun jadi paham gitu ya apa ini lakukan. Baik, dan kita juga masih berbincang pendengar bersama Kepala Departemen Sejarah dan Filologi FIB Unpad, Dr. Mumuh Muhsin Zakaria M.Hum, masih juga bersama kami. Untuk Anda yang mau tanya, boleh di WhatsApp ya di 0811-220-9760, atau Anda juga bisa chat di TikTok kami ya, Pro 1 RRI Bandung. Bisa juga Anda tanya melalui telepon kami di 0227275551 atau di 0227200996. Kemudian Pak Mumu, kalau kita melihat masyarakat saat ini gitu ya, berdasarkan mungkin pantauan Pak Mumu atau penelitian Pak Mumu, apakah sudah cukup mengenal sejarah kerajaan Sunda, atau justru ini masih banyak yang belum memahami akar budayanya sendiri, Pak Mumu? Yeah.
1: Asumsi saya banyak orang Sunda yang tidak tahu, tidak paham ya, tentang sejarahnya sendiri begitu ya. Dan ini momentum bagus gitu ya, melalui Kira Budaya Mahkota Binokasi ya. Ini momentum sangat baik, sangat strategis untuk menyadarkan orang Sunda akan sejarah masa lalunya gitu. Karena begini, saya teringat begini. Boleh jadi ini satu di antara sedikit benda artefaktual berkait dengan kerajaan. Ada orang yang skeptis saja meragukan kerajaan Sunda itu pernah ada atau enggak ya. Di mana kerajaannya? Beda dengan kerajaan Jawa Tengah, Jawa Timur yang kelihatan istananya gitu.
0: Ada Sunda, gitu ya.
1: Nah, ini saya kira satu di antara sedikit tinggalan masa lalu yang bisa menjadi dalil ya, menjadi argumen bahwa kerajaan Sunda itu pernah berdiri, pernah ada, pernah berjaya. Ini buktinya.
0: Mahkotanya.
1: Mahkota. Kalau kalau bentuk fisik kerajaannya memang sulit ya dilacak. Karena material untuk bangunan itu benda yang mudah hilang, mudah rapuh gitu ya. Dari bambu, dari kayu kan usianya sangat pendek. Nah, ini alhamdulillah nih kita punya ini. Oleh karena itu ini harus dijaga betul ini, dilestarikan, dijaga, jangan sampai jangan akan hilang, rusak pun jangan ya. Karena makna historisnya terlalu tinggi lah untuk kerajaan Sunda itu.
0: Selain tadi bangunannya tidak ada seperti itu ya, pelacakannya sulit. Ini yang jadi salah satunya gitu ya, penguat itu gitu ya. Baik, ya benar. Jadi kalau kita melihat faktor apa sebetulnya hingga akhirnya masyarakat Jawa Barat itu pelayang Sunda gitu ya, tidak mengenal akan budayanya,
1: Pak. Nah, ini pentingnya ada kolaborasi ya antara museum dengan lembaga pendidikan. Ya. Bila semata-mata benda sejarah itu tersimpan di museum, dia khawatirkan satu sisi pengunjung museumnya juga sangat terbatas gitu ya.
0: Betul.
1: Yang kedua, menganggap benda itu sebagai benda mati yang hampa makna gitu. Tapi kalau ada kolaborasi dengan pendidikan, ada kurikulum muatan lokal, ini akan menguatkan masyarakat Sunda terhadap sejarahnya sendiri begitu. Jadi salah satu kemungkinan kalau dicari akar sebab mengapa banyak orang Sunda asing dengan sejarahnya, ya di sekolah diajarkan di SD, SMP, SMA
0: melalui pendidikan dasar gitu
1: ya. Itu dan akan ada proses regenerasi dan proses pewarisan ya, nilai dan sebagainya. Itu sekolah, modalnya sekolah ya. Selain juga mungkin pariwisata ya, jadi harus menjadi paket perjalanan wisata lah untuk melihat tinggalan-tinggalan budaya Sunda itu. Hmm. Selain museum museum Jawa Barat, ya museum lokal di Sumedang misalnya dan lain-lain. Hmm. Ya ditambah juga misalnya dengan kegiatan-kegiatan ilmiah ya, seminar, simposium berkait dengan soal-soal kesundaan. Itu mengkontribusi memori kolektif masyarakat Sunda terjaga gitu.
0: Hmm, artinya juga otomatis para tool leader pun juga harus ya, selain mengangkat sisi ornamen yang ada di kota ya, namun sejarahnya ya, juga ini perlu betul, diulas betul, gitu ya. Betul. Baik, menarik sekali ya. Kita akan sapa juga ada yang sudah mendengarkan juga, ada Bah Glenn ya, sedang menyimak ya. Kemudian ada Pandin di Sumedang. Ini sebagai orang Sumedang asli ya, USA katanya. Yeah. Di mana mahkota Bino Kasih yang asli? Wah, ini mempertanyakan yang asli. Gimana mungkin boleh ya, tanggapannya?
1: Selama ini kan pengatuhan kita tertuju ke museum yang ada di Sumedang ya, Museum Gusan Ulun ya. Jadi yang asli itu ya tersimpan di sana begitu. Saya tidak tahu persis ya apakah sudah dibuatkan replikanya atau belum. Saya tidak punya pengetahuan itu. Mungkin lebih persisnya untuk tahu ya ke pihak Sumedang ya, kalau tahu persis itu.
0: Main ke museum ya, di Sumedang. Oke, baik. Kemudian ada Pak Wawan juga di Sumedang yang bertanya, Pak Mumu izin ikut diskusi Kang Alan. Mahkota Bino Kasih itu dibuat di kerajaan Sunda yang mana, kemudian oleh siapa, dan untuk raja siapa? Ya, ini penasaran sekali gitu ya. Kemudian kerajaan-kerajaan di tanah Sunda itu mulai yang terdahulu hingga yang terakhir itu siapa saja? Secara universal sih dari kearifan budaya lokal Sunda apa ya katanya? Terima kasih.
1: Wah, menarik. Iya, oke. Dari bacaan saya, Mahkota Bino Kasih itu dibuat abad ke-14 ya, ketika Buni Sora menjadi raja kerajaan Galuh ya, yang menyelingi seorang raja yang sesungguhnya ya, Wastu Kancana. Jadi ketika ayah Wastu Kancana itu wafat, Wastu Kancana masih kecil. Nah, untuk sementara memimpin kerajaan Galuh itu Buni Sora. Nah, Buni Sora itulah yang membuat mahkota Bino Kasih itu. Yang kemudian orang pertama yang mengenakan mahkota itu adalah Wastu Kancana ya. Ketika di Istrenan jadi raja, ketika beliau sudah dewasa ya dipakaikan kepada beliau. Jadi abad 14 ya, 1350-an lah gitu ya. Pengada ya tanggung jadi berapa tahun sekarang ya. Ya. Adapun mengenai kerajaan Sunda, kalau luasannya kan sebutkan tadi sudah ya. Kalau mengenai siapa saja raja, sangat banyak. Enggak ya. Entah berapa
0: turun temurun
1: ya,
0: itu
1: turun ya. Banyak. Ya. Saya sendiri tidak hafal. Akan tetapi di antara sekian banyak raja kerajaan Sunda itu, ada seorang raja yang teramat populer gitu ya. Saking populernya seakan menenggelamkan nama raja-raja Sunda yang lain gitu ya. Yaitu Sri Baduga Maharaja atau dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi. Jadi di tengah-tengah masyarakat awam seakan-akan raja Sunda itu ya Prabu Siliwangi itu. Padahal ada puluhan
0: banyak gitu ya.
1: Ada puluhan. Ada banyak sekali gitu ya. Saya kira gitu ya.
0: Baik ya. Untuk Anda juga boleh ya, pendengar bisa WhatsApp-kan di 0811220960. Tadi Pak Andin juga mengucapkan apresiasi ya, katanya sangat senang dan berterima kasih kepada Pak Gubernur menggagas mengelilingkan mahkota Bino Kasih di Tetar Pasundan, semoga jadi agenda budaya ya pada gubernur berikut. Wah, gitu ya. Ada Pak Emen juga sedang menyimak ya, di TikTok juga ada yang sedang menyimak juga, Pak, ada menonton ya. Ada Mas Theodorus Sidisira, Keisar, Kang Rindi Salon, Kang Rika, kemudian Teh Uzi ya. Oke, ada Mas Theo juga yang tanya juga via WhatsApp kami. Yep. Oke. Oh ini, mau tanya nih Pak Mumu, bagaimana pengaruh dari pelestarian mahkota Benu Kasih dan juga nilai-nilai warisan kerajaan Sunda terhadap kebudayaan di Indonesia sendiri, seberapa pengaruh sebetulnya Pak?
1: Yang pertama yang seharusnya ya, berpengaruh besar itu terhadap masyarakat Jawa Barat ya, masyarakat Sunda ya. Mm-hmm. Harus ya, jangan tidak ada yang tidak peduli begitu ya dengan peristiwa ini. Adapun pengaruh ke luar Jawa Barat, saya pikir akan ada lah. Setidaknya mereka terinspirasi gitu ya. Mm-hmm. Terinspirasi dengan event kirab budaya memperjalankan mahkota Benu Kasih ini. Dan ini kalau banyak daerah terinspirasi ya syukur alhamdulillah, mereka bisa menghidupkan kembali memori masa lalunya, mereka bisa memelihara masa lalu yang membuat wilayahnya maju, dan sebaliknya mengambil banyak pelajaran dari masa lalu gitu ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan banyak daerah yang terinspirasi ini. Mm-hmm. Sehingga kita tidak hanya mengonsumsi hiburan atau pengetahuan dari luar saja, karena ternyata kita bisa menciptakan dari diri sendiri lah, dari kemauan sendiri begitu.
0: Gitu ya. Oke, kemudian juga Pak Mumu, kalau kita lihat dari kajian sejarah atau filologi ya, tantangan apa sih sebenarnya yang paling besar dalam katakanlah menjaga keaslian cerita gitu ya, kemudian naskah maupun informasi atau tadi ada berupa peninggalan-peninggalan kerajaan Sunda itu sendiri Pak, di era saat ini.
1: Iya. Yang pertama begini, kita jangan puas dengan kajian yang sudah dilakukan ya. Karena membaca naskah itu tidak pernah selesai sebetulnya. Pengetahuan kita akan terus terupdate ya, melalui tambahan referensi, melalui perbandingan-perbandingan dengan pihak lain. Jadi kajian itu insya Allah akan selalu aktual gitu. Nah karena itu bagi para sejarawan, para filolog, kami menghimbau lah untuk terus mengkaji sejarah masa lalu, bagi para filolog terus menghidangkan naskah yang awalnya sulit dibaca oleh awam, silahkan diterjemahkan sebanyak mungkin, direkonstruksi kisahnya supaya masyarakat umum bisa menikmati isi naskah itu ya. Saya kira itu yang harus dilakukan, yang ada kajian-kajian akademik sehingga masyarakat makin akrab dengan masa lalunya gitu. Dan ini ya perlu disampaikan ya, khusus berkait dengan kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda itu bisa dibilang kerajaan yang terkuat di Nusantara ya. Maksudnya begini, disebutkan bahwa kerajaan Sunda Pajajaran itu kerajaan terakhir, kerajaan Hindu terakhir yang eksis di Indonesia. Karena sebelumnya yang lain sudah bubar, sudah hancur gitu. Diantaranya karena terjadi proses Islamisasi. Yang terakhir itu kerajaan Sunda Pajajaran. Itu pun bisa terkalahkan karena dirempuk oleh koalisi Kesultanan Banten, kemudian Cirebon, dibantu Demak gitu. Ini betul-betul menyendiri itu. Jadi hebat. Ketika Majapahit berjaya saja zaman Hayam Wuruk, ketika Mahapatinya Gajah Mada, satu-satunya yang tidak bisa ditaklukkan itu Sunda. Sehingga mereka melakukan rekayasa pernikahan begitu ya. Jadi ini menggambarkan Sunda itu hebat pada masanya itu.
0: Mampu bertahan.
1: Jadi yang jadi PR kita adalah bagaimana mentransformasi kejayaan Sunda masa lalu sebagai kerajaan yang berwibawa, yang tangguh, bisa dimunculkan juga pada saat ini. Orang Sunda itu jangan elehan gitu.
0: Momentum gitu.
1: Itu ya, itu yang jadi PR kita bersama.
0: Kan suka ada istilah kalau orang lain berani untuk katakanlah hijrah gitu ya ke tempat yang lain gitu ya, tapi orang Sunda mah kan gitu, ya Gunung Puyuh gitu satu daerah.
1: Kurung Batokeun.
0: Nah, Kurung Batokeun. Padahal leluhur-leluhur kita itu begitu sangat kuat KTP. Baik, Pak, kemudian di era generasi saat ini anak-anak mudanya dekat dengan budaya-budaya luar sehingga bagaimana akhirnya katakanlah membuat sejarah kerajaan Sunda ini menarik dan dekat dengan anak muda sehingga katakanlah anak-anak muda itu kembali terangsang untuk menggali gitu eksistensi masa lalunya.
1: Ya ini penting ya, pertanyaan ini bagus ini. Pihak-pihak yang bertanggung jawab bahkan urusan ini ya, Pemda mau pengelola museum harus adaptif dengan kemajuan dan perubahan zaman ya. Di antaranya adalah ada proses digitalisasi ini sepertinya sebuah keniscayaan ya untuk sekarang ini. Sekarang manusia muda terutama sangat akrab dengan dunia digital. Jadi ya silakan ciptakan museum virtual begitu. Atau kalau dikaitkan dengan mahkota birokrasi ya dipopulerkan melalui media sosial, digitalisasi di museum virtual itu. Nah, dengan demikian kaum muda tidak enggan gitu loh untuk mengenal masa lalunya. Karena itu juga bisa diekspresikan dalam media-media apapun begitu ya, difilmkan, dikartunkan, diceritakan dan sebagainya lah,
0: video dokumenter segitu ya. Gitu. Baik, kemudian kalau kita melihat bahwa ketika berbicara kerajaan, ketika berbicara sebuah kekuasaan tidak terlepas dari sebuah nilai-nilai kepemimpinan, kemudian juga etika, kearifan lokal, dan tentunya ini menjadi sebuah warisan kerajaan Sunda seperti itu. Kemudian Pak Mumu, seperti apa atau nilai-nilai yang begitu sangat relevan yang saat ini bisa diterapkan oleh masyarakat Jawa Barat sendiri?
1: Banyak nilai kultural yang sebaiknya direvitalisasi dan dihidupkan kembali, dipopulerkan pada masa kini. Ya, misalnya saja ungkapan silih asah, silih asuh, silih asih itu kan luar biasa itu ya, nilai-nilai filosofisnya. Jadi itu jangan berhenti di masa lalu, harus terus dihidupkan dan apa ya, ada penguatan pada masa kini. Ya bagaimana mentransformasikan, mengaplikasikan nilai-nilai kultural semacam itu dalam masalah kepemimpinan ya, kan terrepresentasikan dalam ungkapan-ungkapan ya, peribahasa ya. Saya pikir sangat banyak ya. Dan ini harus diinventarisasi nilai-nilai kultural mana yang mengantarkan masyarakat dan pemerintahan kesundaan itu bisa berjaya ya. Semacam begini, kalau kepemimpinan itu harus leles jejer lihat tali gitu ya. Ini kan artinya harus bijaksana ya, harus ada fleksibilitas, tidak getas harupateun gitu ya. Ya jadi itu luar biasa. Sisi lain bisa jadi ada nilai-nilai kesundaan yang harus direinterpretasi ya, ketika dinilai itu tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman ya. Misalnya begini, ada ungkapan Manggati Payun itu apakah harus dipelihara harus harus disingkirkan gitu ya. Karena katanya itu berpengaruh terhadap terbentuknya mentalitas orang Sunda yang kurang agresif gitu loh. Dia jadi gini, orang Sunda terlalu santun ya, terlalu santun, terlalu baik gitu. Sehingga ketika ada kesempatan selalu dia tidak mau agresif untuk maju ke depan.
0: Silakan aja yang dari Maka, dulu
1: gitu. Ya. Nah, itu saya kira kalaupun mau tetap dipakai harus direinterpretasi dalam konteks apa peribahasa itu diungkapkan. Atau contoh lain ya, Somaya Hadeka Semah itu juga harus direinterpretasi. Karena kalau semata-mata demikian ditangkap secara letterlock, ada kekhawatiran ada potensi jati kasilih kujunti begitu. Karena gini ya, saya tidak punya data statistik bahwa Tatar Sunda itu termasuk wilayah yang paling diminati untuk jadi tempat hidup gitu loh. Saya tidak punya data berapa banyak orang Jawa yang betah di Sunda, berapa banyak orang Batak yang betah di Sunda dan lain-lain. Jadi, karena tanah Sunda itu bukan tanahnya yang kondusif, udaranya yang enak apalagi pada masa lalu, tapi juga manusianya ramah-ramah, ya someh adek asema. Nah, itu yang khawatirnya jati kasileku jundi gitu. Nah, ini bagaimana merevitalisasi, mereinterpretasi ungkapan-ungkapan seperti itu supaya pada masyarakat Sunda ya bisa mengembalikan kejayaan masa lalu ya. Mungkin pada masa lalu karena mobilitas sosial masih rendah, Jawa Barat itu milik orang identik dengan Sunda saja. Kan someha de kasema itu mungkin relevan, tapi sekarang kan sudah sangat plural gitu loh.
0: Iya.
1: Khawatir jadi objek penipuan orang.
0: Jadi dimanfaatkan orang.
1: Dimanfaatkan orang.
0: Iya, gitu. Untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Ya. Gitu. Baik, baik. Aduh, ini menarik sekali ya, pembahasan harus berapa SKS nih kalau berbicara sejarah. Tapi kita kupas, dan tentunya juga Pak Umu, terakhir mungkin pesan untuk masyarakat Jawa Barat khususnya generasi muda dan juga mungkin para pelestari-pelestari sejarah, pelestari budaya terkait juga dengan adanya sebuah perhelatan kira budaya Milangkala Tatar Sunda di Bandung ini, Mangga.
1: Saya mengajak ke warga-warga Sunda lah. Peristiwa budaya kirab mahkota Benokasi ini dijadikan momentum untuk menghidupkan kembali memori kolektif ya, yang menyadarkan bahwa kita itu punya masa lalu yang bukan sekedar eksis tapi juga berjaya, yang bisa hidup, kalau saya pernah hitung hampir 1000 tahun eksistensi kerajaan Sunda itu. Ini kan prestasi yang luar biasa ya. Di momentum ini jadikan kesempatan orang Sunda untuk back to basic, kembali melihat masa lalu yang gemilang gitu, bukan sekedar untuk keromantisasi sejarah atau bernostalgia, tapi bagaimana menciptakan kembali kejayaan, kewibawaan orang-orang Sunda, sehingga bisa berkontribusi makin besar terhadap Indonesia, bahkan terhadap dunia gitu. Saya kira itulah pesan saya kepada para pendengar dan para penonton.
0: Baik, terima kasih Pak Mumu sudah hadir ke Studio Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan pendengar bisa menambah referensi tentunya untuk Anda. Ya, jadi ketika ada kirab ramai minimal wah sudah terbayang nih ya. Bahwa Sunda itu punya sebuah sejarah historis yang begitu sangat luar biasa, keren gitu ya, kuat gitu sejarah kerajaan Sundanya. Mudah-mudahan ini bisa menambah pride, kebanggaan kita sebagai orang Sunda khususnya di Jawa Barat.
1: Amin.
0: Baik. Ya, dan tentunya juga terima kasih untuk Anda. Ya, ada Mbah Glenn, Pak Andin, Wah Emen, Mas Teo juga. Terima kasih untuk Mbak Keisha, Teh Rindi, Teh Rika, Teh Uzi juga yang sudah menonton juga lewat TikTok kami. Mudah-mudahan bisa menambah referensi untuk Anda. Tentunya Pak Mumu sehat selalu.
1: Amin. Nuhun.
0: Ya, atur nuhun. Ya. Baik, untuk Anda juga pendengar di manapun berada, terima kasih sudah menyimak kami. Ya, Lana Bana dan juga Gina Almira masih akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti. Itulah perbincangan kami terkait pelestarian mahkota Binokasi dan nilai-nilai warisan kerajaan Sunda di masa kini bersama Kepala Departemen Sejarah dan Filologi FIB Unpad, Bapak Dr. Mumuh Muhsin Zakaria M. Hum.

0: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Bandung Pagi Ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Bandung pagi ini.

0: mendengar Korlantas Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api. Bagaimana etle ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Sub Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
1: Untuk program dari Korlantas Polri tentang etle itu memang sedang diprogramkan untuk yang di perlintasan kereta api. Namun kami juga ada beberapa yang sudah terpasang di Kota Bandung tersendiri, dan ada nanti yang baru tuh di Jalan Merdeka, itu etle statis. Jadi kita ada 3 jenis etle, yaitu etle statis, kemudian mobile, dan handheld. Kalau statis itu yang selalu ada di jalan-jalan yang di atas itu teh, yang kayak traffic light, nah itu yang cekrek tiba-tiba foto. Nah kemudian ada etle mobile yang kita berada di kendaraan-kendaraan polisian. Jadi begitu melintas, kalau misalnya ada yang melanggar, ada yang lawan arus, itu bisa langsung difoto. Kemudian yang handheld itu yang anggota bawa, ada di helm, ada di baju, itu bisa langsung di menggunakan etle handheld. Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah di Kota Bandung sendiri sudah mulai ada reaksi ya, ada efeknya gitu. Jadi karena oh ini ada etle nih di sini, harus pakai sabuk pengaman. Oh ini ada Pak polisi lagi patroli, tidak harus melanggar arus. Kami dari pihak Satlantas Polrestabes Bandung tentunya selalu berpatroli terus menerus untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kamsel Siktar Lantas khususnya di Kota Bandung. Untuk di semua etle kita sama, seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah, itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja, di situ ada foto dan semuanya ada di situ, data-datanya, ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Dari pihak terlanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI. Untuk sekarang masih dalam tahap program aja. Karena itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama sendiri. Kan sekarang masih banyak yang belum balik nama. Untuk pemasangan yang di perlintasan kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada. Karena memang itu harus dari Korlantas. Kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, saling menghargai antar pengendara, dan selalu utamakan keselamatan.
2: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
3: Sampurasun, para pendengar, beredar banyak video di media sosial meresahkan pisan yang berisikan narasi bahwa Bandung saat ini berada dalam kondisi darurat kriminal dan disebut semakin tidak aman untuk masyarakat. Oh my God! Faktanya setelah memang cari, narasi tersebut tidak sepenuhnya benar. Sejumlah video yang viral diketahui menggunakan rekaman lama alias lampau alias jadul dengan lokasi yang berbeda atau potongan video tanpa konten teks yang kemudian diberi keterangan seolah-olah seluruh wilayah Bandung sedang dalam kondisi darurat dan mencekam, padahal mah bohong. Meski masyarakat tetap perlu waspada terhadap tindakan kriminalitas, penyebaran narasi berlebihan tanpa data valid dapat menimbulkan kepanikan dan stigma negatif terhadap suatu daerah seperti Bandung. Masyarakat dihimbau untuk lebih bijak menyaring informasi sebelum membagikannya di media sosial. Kade Bapak Ibu, awas Bapak Ibu jangan sembarangan menyebarkan ya. Yang begitu

0: pamali dan berbahaya. Yang enggak berbahaya apa? Pantun. Ya udah Mang Warta tutup dengan pantun aja ya. Kecirata mancing ikan bawal.
1: Cakep.
0: Biar enggak kepanasan pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar, dan Alan juga menyapa. Selamat pagi untuk Teh Nova di Karangnunggal. Assalamualaikum Kang Alan, selamat pagi. Selamat bertugas, semangat Kak. Ya, sama-sama. Selamat pagi juga buat Teh Tiawati, buat Kang Wawan juga di Cimalaka, Ibu Juju, Haji Dudu juga di Tasikmalaya, hatur nuhun. Selamat pagi juga untuk anda pendengar dimanapun berada. Namun pagi hari ini pendengar, kita akan menyimak juga laporan-laporan dari reporter-reporter kami. Kali ini kita akan ke Cianjur, di mana Borneo City Walk saat ini sudah bisa dinikmati masyarakat. Wah, di Cianjur ada mall baru nih nampaknya. Kita akan langsung saja pantau pendengar, sudah tersambung dengan reporter kami Ian Sofian dalam Warta Terkini.
1: Warta Terkini.
0: Silakan Ian, laporan Anda.
2: Baik, sudah pendengar dimanapun Anda berada, memang tadi yang sebut Alan bahwa Borneo City Walk saat ini memang sudah bisa dinikmati masyarakat Cianjur, namun demikian untuk libur panjang di tahun 2026 bulan Mei ini tidak terpengaruh dengan lonjakan arus lalu lintas yang mengarah ke jalur Puncak maupun Cianjur dan Bandung dan Sukabumi. Tentunya meskipun tidak terpengaruh atau lonjakan kendaraan dari arah Cianjur maupun sebaliknya dari Puncak, Bandung dan Sukabumi, tetap Satlantas Polres Cianjur terus memantau perkembangan arus lalu lintas ya dari ketiga arah tersebut. Namun demikian di kota Cianjur pun menjadi pantauan karena sering adanya keluar masuk kendaraan pribadi yang mana untuk menikmati kuliner tadi yaitu di Borneo. Tentunya tidak hanya itu untuk arus lalu lintas yang mengarah Cianjur dari Bandung, tepatnya di Pasar Ciranjang, harap berhati-hati karena di sana pun tidak ada jalur alternatif, sering terjadi kepadatan atau macet, namun untuk saat ini tidak ada kepadatan karena tim pengurai di kawasan Ciranjang sudah disiagakan di masing-masing polsek. Dan laju ke arah Sukabumi saat ini pun terpantau ramai lancar, tidak ada lonjakan yang berarti. Tentunya dari arah Pasirayam menuju Sukabumi, tepatnya Lingkar Selatan pun dipantau bahwa kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4. Namun untuk kendaraan roda 2 masih mengalir dari arah Bandung menuju Puncak maupun dari Puncak arah Bandung. Untuk pantauan cuaca saat ini wilayah Cianjur cukup cerah. Demikian laporan dari kawasan Cianjur yang setia melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporan Anda Ian Sofian, dan tentunya juga pendengar nantikan juga berbagai laporan yang masih tentunya akan kami hadirkan untuk Anda dalam Bandung pagi ini.

0: mumpung belum ditutup palangnya. Nyebrang aja nyebrang.
1: Sabar yang, biar kereta lewat dulu.
0: Ah lama sih kamu, keburu lewat kan kereta apinya. Padahal tadi kita bisa nyebrang.
1: Gak begitu yang, mau gimana pun kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding moda transportasi lainnya.
0: Ya tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
1: Emang sih palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
0: Emang ada sanksinya?
1: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut, pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
0: Wow, tumben, kamu kok apa sih pasal-pasal?
1: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dengar, jelang perayaan Idul Adha tentunya banyak hal disiapkan. Jadi kalau kita ingin ketahui bagaimana posisi harga hewan kurban, yang informasi banyak beredar bahwa harga hewan kurban ini naik. Pro 1 sudah terhubung pendengar bersama peternak hewan kurban Muhammad Irfan Abdurrahman LC, S-Home.
1: Jadi kadang kan konsumen kami ini kalau bilang kenaikan tuh shock ya. Tapi emang keadaannya seperti ini semua. Bisa sampai per kilo naiknya 5.000 dibandingkan tahun lalu. Tadinya kita di tahun lalu bisa jual di 73.000. Hari ini dengan segala resiko harga pembelanjaan. Pertama terkait dengan resiko di tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini juga masih tetap ada. Seperti penyakit PMK. Keduanya kan kita juga nggak bisa nutup mata. Bahwa kalau dolarnya naik ya juga pasti ngaruh kan. Termasuk juga para peternak itu berkurang. Jadi si stok sapinya juga nggak banyak. Setelah pengalaman kami sih selama ini, beberapa minggu ini, alhamdulillah ya, berdatangan. Tapi juga penyesuaian mereka yang tadinya misalkan di masjidnya itu patungannya atau persahamnya 3.750.000. Nah, sekarang jadi ada kenaikan di 4.250.000 atau 4.200.000. Karena posisinya kan bobot sapinya harus tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
2: Terkait dengan syarat-syarat seperti yang sudah diketahui, yang pertama mengenai jangan sampai cacat, matanya misalkan lolong gitu ya, atau kakinya pincang, dan buntutnya nggak ada setengah. Terkait dengan fisik semuanya, itu yang jelas harus sempurna. Nah, kemudian kan ciri-ciri kalau ngelihat dari ekoran sapinya udah kelihatan nih fisiknya. Atau kalau yang sakit atau tidak, fisiknya semua nih full nih, bagus nih. Nah, kelihatan kok dari mata sama telinga. Atau si bulunya, dari bulunya juga, dia nggak, bahasa Sunda nama herang, ini muringkat.
1: Jadi memang ada nanti dari pemerintah, di KPP, yang turun tangan ke semua para peternak untuk memastikan bahwa sapi atau domba kami yang dijual itu betul-betul sehat dengan tanda nanti pakai macam AirTag atau NameTag gitu, ada kalung sehat bahasanya. Yang jelas bahwa semua para penjual insya Allah akan amanah ya, yang memang ingin menjual yang terbaik untuk para jamaah semua atau untuk para mukorim semua. Terkait dengan syarat-syarat tadi kurban juga sudah kami ketahui semua bahwa tidak mungkin kami jual dengan kondisi yang cacat, dengan kondisi yang tidak memungkinkan dijual, karena beda dengan penyembelihan biasa. Yang kedua, dengan keadaan seperti ini, dengan harga dan lain sebagainya, perbedaan itu tidak menjadi surut niat kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Insya Allah tetap hal yang wajar-wajar saja, tinggal kitanya saja sudah pada paham bahwa penjual juga harus mengerti dengan keadaan sekarang ekonomi seperti apa, dan pembeli juga harus mengerti, harus paham dengan harga perubahan di tahun sekarang. Mudah-mudahan ke depannya bisa stabil lagi, normal lagi, tidak ada hal yang serupa seperti ini. Semuanya dilancarkan para peternak yang ada di Jawa Barat dan pada pembeli juga, mukarrib semuanya, Allah berikan rezeki yang segalanya dimudahkan oleh Allah.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Lintas Informasi.
1: Informasi yang pertama, pendengar, jalur rute perjalanan sejumlah koridor bus dan angkot feeder layanan Metro Jabar Trans yang melintasi kota Bandung akan berubah sementara waktu pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Perubahan rute sementara pada sejumlah koridor bus dan feeder Metro Jabar Trans atau MJT ini akan berpengaruh pada beberapa halte atau titik naik dan turun penumpang yang tidak bisa dilintasi armada. Penyebab sejumlah koridor bus dan feeder MJT tidak bisa berhenti di beberapa halte karena beberapa ruas jalan di kota Bandung diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa penutupan jalur untuk mendukung pelaksanaan acara kirab budaya Tatar Sunda. Informasi selanjutnya, pendengar, event lomba lari dengan jarak rute tempuh sepanjang 10 km bertajuk Bang BJB Bandung 10K itu akan digelar di kota Bandung pada weekend atau akhir pekan ini, tepatnya Minggu 17 Mei 2026. Rekayasa lalu lintas berupa penutupan ruas jalan berimbas pengalihan arus kendaraan ke jalur alternatif akan diterapkan di sejumlah ruas jalan yang akan menjadi rute para peserta lomba lari. Jalan penutupan sejumlah ruas jalan yang akan menjadi rute pelari akan dimulai sejak Sabtu 16 Mei 2026 malam. Namun penutupan jalan dilakukan sementara waktu di saat pelari melintas jalur tersebut. Adapun rute jalur tersebut yaitu sepanjang jalan Naripan, sepanjang jalan Asia Afrika, sepanjang jalan ABC, jalan Otto Iskandar Dinata, kemudian Jalan Sudirman, Jalan Gardu Jati, Simpang Kebon Jati, Jalan Pasir Kaliki, Jalan Kebon Kawung, Jalan Hos Cokro Aminoto, dan Jalan Dr. Cipto, Jalan Pajajaran. Kemudian juga akan melalui Jalan Cihampelas Wastu Kencana, Jalan Wastu Kencana LN Marta Dinata, dan LN Marta Dinata ke Jalan Merdeka, kemudian Jalan Purna Warman ke Jalan Rangga Gading, dan kemudian ke Jalan Sawu Guling.
0: Bandung pagi ini.

Di negeri ini, masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Mereka ingin belajar, tapi terhalang oleh biaya dan jarak. Sekarang, harapan itu datang dalam wujud sekolah rakyat. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Sekolah ini gratis, berasrama, dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi gerakan untuk memutus rantai kemiskinan. Membuka jalan agar setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Mari dukung sekolah rakyat, karena setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Bersama kita wujudkan pendidikan tanpa batas untuk Indonesia maju.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Sudah tidak terasa lagi pendengar menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya Alan Albana harus pamit dari ruang dengar Anda. Dan tentunya selamat berlibur, menikmati hari libur Anda bersama keluarga pendengar. Dan berbagai informasi masih terus kami akan kawal menemani Anda. Alan Albana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Happy weekend.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini hari yang ke-16 di bulan Mei 2026. Tanggal 16 dan 17 ini sangat padat ya acara-acaranya di Kota Bandung. Jadi untuk Anda harus betul-betul cari tahu jam berapa akan menuju ke suatu tempat, di mana dan apakah jalannya sudah cukup aman untuk pergi dan juga pulang, supaya Anda bisa menikmati perjalanan tersebut sampai di tempat tujuan ya. Nah, siang hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Caroline. Caroline ini adalah seorang konten kreator, kisah kreator netra yang ada di dunia digital. Ini sangat luar biasa ya, karena walaupun keterbatasan tapi tidak membuat orang menjadi putus asa ataupun surut ya untuk berkarya. Karena pada dasarnya setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Baik, langsung saja saya menyapa Caroline. Selamat siang, Teh Caroline.
1: Selamat siang, kakak dan pendengar semua.
0: Ya, kumaha damang?
1: Baik, baik.
0: Baik ya. Ini Caroline rumahnya di mana sih?
1: Di daerah Kopo.
0: Oh, daerah Kopo ya. Wah, seru ya di Kopo tuh. Selalu banyak kegiatan di sana ya. Caroline, ini memang dari lahir atau ada sesuatu hal yang membuat Caroline tidak bisa melihat?
1: Ya, kalau saya itu lebih sering dari lahir, Kak. Oh. Karena lahir prematur.
0: Karena lahir prematur. Tetapi saya yakin bahwa Caroline tumbuh kembang dengan sangat baik karena orang tuanya menyupport ya. Sehingga bisa menjadi konten kreator. Ini sesuatu yang luar biasa loh ya. Ini gimana nih kisahnya sampai bisa jadi konten kreator nih? Cerita dong, Caroline.
1: Sebenarnya dari zaman aku SMA, aku senang banget buat video. Memang waktu itu belum berkembang, belum seperti sekarang. Terus pas 2024, setelah Lebaran, itu kan masih libur kuliah kebetulan. Terus gabut gitu ceritanya. Karena followers aku sudah mencukupi untuk live streaming di TikTok, akhirnya coba-coba lah live streaming gitu. Terus terang aja, awalnya sih yang masuk itu teman-teman dekat. Ternyata bisa meluas nih, bisa seluruh Indonesia ternyata. Dan juga setelah sharing bagian waktu, baru bahwa live streaming di TikTok ini bisa menghasilkan juga. Jadi berawal itu dari iseng-iseng.
0: Nah, waktu ingin jadi konten nih, Caroline mungkin minta ajarin siapa gitu?
1: Jadi kalau untuk terinspirasinya ya, untuk jadi konten kreator itu terutama di dunia live streaming, itu terinspirasinya dari temanku tunanetra juga. Nah, jadi dia live dulu ya. Dan ternyata followersnya kalau live tuh berkembangnya pesat. Gitu. Jadi aku, wah, pengen coba nih. Jadi akhirnya bisa juga.
0: Iya, jadi berawal melihat temen ya. Wah, aduh. Jadi semangat juga karena memang bareng-bareng gitu ya, belajar. Betul. Dan ngerjainnya gitu. Nah, apa tantangan terbesar buat Caroline menjadi konten kreator?
1: Tantangannya adalah karena punya aku tipe ke orang yang sangat pendiam, tidak bisa terlalu banyak bicara, komunikasi juga agak sulit ketika bertemu dengan orang baru gitu. Nah, jadi tantangan terbesarnya pada saat awal itu bagaimana aku harus bisa menyapa, bagaimana aku harus bisa membuat orang itu tertarik gitu.
0: Seperti itu. Terus gimana? Jadi memberanikan diri gitu untuk lebih ramah, terus lebih berani lagi untuk menyapa orang duluan? Seperti
1: betul,
0: apa nih?
1: Betul. Aku belajar untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan juga itu dibantu dengan support orang tua, teman dekat dan juga ternyata orang-orang yang masuk ke Facebook awal-awal tuh sangat support dan membuat aku jadi semakin berani dan akhirnya bisa sampai sekarang.
0: Jadi ternyata menjadi orang yang luas itu yang bisa membuka percakapan duluan dan sebagainya itu menyenangkan ya. Jadi cepat nambah relasi gitu ya, Caroline ya.
1: Betul sekali, banyak sekali pengalaman yang dialami menjadikan percakapan ini.
0: Soalnya kalau misalkan mau buat konten memang kita harus lebih apa cepat menyesuaikan ya dengan situasi dan kondisi. Kalau misalnya kita diem aja atau kelihatannya kita jutek, orang juga kagok gitu ya. Mau
1: iya betul.
0: Mau menyapa betul. Kita duluan atau gimana gitu. Tapi kalau kita yang menyapa duluan insya Allah pasti ada aja yang bisa dibicarakan, ada aja yang bisa dibikin konten gitu ya.
1: Betul sekali, dan juga tentu saja persiapan mental kak, gitu kan tidak mudah juga sebagai seorang disabilitas. Istilahnya dikenal luas banyak orang, itu gak mudah. Jadi mental juga harus disiapkan karena gak semua orang itu bisa menerima.
0: Oh iya.
1: Iya. Gitu.
0: Harusnya malah lebih salut ya, lebih salut, lebih respect, lebih menghargai gitu ya. Tapi ya itulah namanya orang mempunyai
1: karakter
0: yang berbeda-beda dan justru itu yang menjadi tantangan Caroline ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau Caroline menemukan orang yang seperti itu, apa upaya Caroline untuk meyakinkannya?
1: Biasanya ketika ada orang yang berkomentar julid, dapat dikatakan seperti itu, yang biasanya saya lakukan adalah tidak langsung membalas jelas streaming itu. Tapi saya membuatnya melalui video gitu. Kenapa? Supaya setiap orang juga bisa melihat bahwa apa yang dikatakan itu juga salah atau mungkin jadi inspirasi ya, seperti itu bagi banyak orang.
0: Jadi tidak diambil hati lah ya sama Caroline ya.
1: Pada awalnya kadang-kadang sedih, tapi lama-lama biasa saja. Sudah biasa.
0: Yeah. Ada nggak sih di pikiran Caroline, ah nggak apa-apa yang ini nggak mau, yang lain masih banyak kok yang mau gitu.
1: Ada. Karena sekarang sudah banyak yang support di momen yang bullyingnya. Sekarang sudah banyak yang menerima. Sangat mendukung.
0: Nah, pertama kali yang membuat ini menjadi sejarah terpenting buat Caroline dan tidak pernah terlupakan, apa konten pertama Caroline?
1: Kalau untuk konten video yang benar-benar naik, itu sampai 100.000 viewer. Itu adalah ketika Caroline membahas ada orang yang komentar bahwa kamu itu tidak pantas di TikTok ini katanya. Dan karena konten saya khususnya di live streaming itu bernyanyi, katanya saya itu gak pantas, jelek banget katanya. Pada akhirnya saya bersuara seperti itu sampai itu yang berlebihan, hanya menggunakan musik dan juga caption sederhana menurut saya itu ternyata bisa naik sampai 100.000 viewers dan komentarnya hampir semuanya positif mendukung saya untuk menguatkan saya. Itu yang naik konten ini ya.
0: Nah, sejak itu ketika banyak yang melihat begitu ya, apa perasaan Caroline saat itu?
1: Tentu saja gak nyangka, karena sebelum-sebelumnya saya dapat viewers itu di video itu cuma 2020 ya sangat senang ini tiba-tiba jadi boom 100.000 gitu. Sangat terkejut dan wah sekali
0: ya. Sejak itu Caroline jadi lebih semangat lagi belajar dan bikin konten tentu saja ya.
1: Tentu saja.
0: Nah, dari sebulan nih, biasanya bisa bikin konten berapa, Caroline?
1: Setiap hari tuh harus ada video. Video apapun. Baik yang naik ataupun yang mungkin belum naik, tapi yang penting ada. Hari itu satu.
0: Iya, jadi minimal sehari itu satu ya?
1: Satu. Biar aku cepat naik.
0: Biasanya Caroline kemana aja nih untuk membuat konten?
1: Nah, ini jadi bagi semua juga yang mau coba buat konten biar kalau di grafik akun saya biasanya di luar itu naik. Misalnya kita buat di salah satu mall di Bandung gitu ya, di tempat yang spotnya bagus untuk buat video atau foto, nah itu biasanya naik. Biasanya saya buat kata-kata motivasi, kata-kata hari ini, nah itu biasanya 3.000-4.000-5.000 atau naik gitu.
0: Ke mall gitu ya, rata-rata ke mall.
1: Iya, ke mall atau misalnya di nah itu bagus itu biasanya viewersnya. Pokoknya tempat-tempat yang pemandangannya bagus atau kelihatannya menarik itu pasti naik.
0: Oh, berarti lebih cenderung ke daerah wisata dong ya?
1: Iya, tapi nggak selalu sih. Hanya kadang-kadang gitu.
0: Ya, jadi berganti-ganti ya, biar orang yang lihat juga nggak bosen ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, Caroline, kalau di kota Bandung, ini kan banyak banget loh acara yang menarik ya. Iya. Kayak hari ini misalkan ada kirap, atau juga besok misalnya Euforia Persib, misalkan seperti itu. Biasanya Caroline tertarik nggak untuk membuat konten itu, kayak gitu?
1: Kalau untuk acara-acara seperti itu sejujurnya belum sih. Dan aku pun memang tipe orang yang jarang keluar rumah, dalam artian sekarang di Bandung ada kantor itu aku jarang keluar juga gitu.
0: Jadi Caroline ini memilih yeah. tempat-tempat yang mungkin aman dan nyaman untuk Caroline juga ketika bikin konten ya, karena itu bukan sesuatu yang asal-asalan gitu ya, tapi butuh feel gitu ya, butuh apa mood juga gitu ya.
1: Betul sekali. Ya. Dan juga tentu saja mobilitas yang perlu diperhatikan gitu, karena kalau terlalu banyak orang juga susah.
0: Ya. Saya juga pusing dah kalau misalnya banyak orang, suka vertigo. Tapi kalau macet di jalan stres saya.
1: Itu dia.
0: Ini kapan nyampenya gitu. Jangan kan Caroline ya boro-boro bikin konten nu aya mah lieur we nya. Iya. Caroline seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau misalkan buat daerah wisata memang banyak sekali orang yang sekarang memang mumet gitu ya pikirannya karena mungkin banyak pekerjaan gitu. Terus karena kemacetan di jalan dan masalah-masalah lainnya dalam kehidupan. Jadi ketika Caroline bikin konten daerah wisata ini menjadi salah satu pemikiran orang untuk healing ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu nih tempat wisata apa saja yang pernah Caroline bikin konten dan kenapa?
1: Jadi teman-teman pernah bikin konten itu di namanya Ciwide Resto tepi sungai. Nah itu tuh kenapa ke situ? Karena memang dari aku kecil kalau misal Ciwide pasti mainnya ke situ. Tempatnya bagus, luas dan juga tidak terlalu susah untuk bermobilitas.
0: Lalu kemana lagi selain ke sana? Karena kan kita memang harus cukup banyak tempat yang kita kunjungi ya. Tidak itu-itu saja ya.
1: Gitu. Oh, ini ke Lembang. Kemarin buat konten di Lembang juga.
0: Iya.
1: Terus ke mall. Ke mall juga.
0: Ke mall ya. Mau beri belanja meren Caroline ya, nyari diskon ya. baru bikin konten, baru belanja ya.
1: Iya, jadi seperti itu lah ya.
0: Oke. Selain ke mall, mungkin ada juga kuliner-kuliner yang Caroline angkat, karena di Bandung ini juga kan banyak banget kuliner yang pada antri, pada laku gitu ya, dicari oleh pendatang luar kota gitu ya.
1: Nah, kalau kuliner ini belum. Belum sempat terbuat kontennya.
0: Nah, cobain dong. Pakai maknyus-maknyus gitu. Atau ya enak banget gitu kan.
1: Kayaknya kalau kuliner bakal lebih baik sih. Gitu kan
0: ya. Iya, karena kan kalau saya lihat juga kan di Bandung itu ya, kalau misalkan orang luar kota ke Bandung tuh ya, bagasinya itu isinya belanjaan kue loh.
1: Iya.
0: Bukan koper, belanjaan kue isinya. Karena di Bandung itu katanya makanannya enak-enak dan harganya juga cukup terjangkau.
1: Iya, betul. Apalagi sekarang sudah banyak konten creator TikTok yang review makan ini viral kan, jadi penuh gitu.
0: Iya, cobain deh yang kira-kira misalkan belum diangkat gitu.
1: Iya.
0: Karena saya lihat banyak yang kreatif loh, kreatif banget loh di Bandung itu.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Jadi kalau orang itu kan pasti setiap hari tuh lapar, pasti cari makanan. Dan cari makanan itu suka ada bosannya ya, Caroline ya.
1: Betul.
0: Jadi nyari yang aneh-aneh gitu, nyari yang belum pernah dicobain gitu kan.
1: Ya.
0: Sampai rela berantre-antre gitu kan. Apalagi kalau harganya cukup terjangkau.
1: Terjangkau.
0: Dan ya, enak gitu. Enak mahal aja antri gitu, apalagi enak murah ya kan?
1: Betul.
0: Nah, cobain deh kalau perlu Caroline yang bikin makanannya terus dikontenin. Menciptakan ya, makanan apa gitu, ya kan? Suka ya, makan enggak sih?
1: Suka banget.
0: Suka banget.
1: Suka jajan.
0: Makanan favorit Caroline apa?
1: Sundaan.
0: Hah?
1: Makanan Sundaan.
0: Iya, apa aja bebas. Mau cemilan, mau makanan.
1: Biasanya ini sih sebenarnya ayam goreng. Jadi kalau setiap hari Minggu tuh pasti ke restoran Sunda, makannya tuh yang ayam goreng, nasi liwet. Terus misalnya apa itu? Perkedel, pokoknya gitu-gitu deh.
0: Makanan rumah lah ya, karena di sekarang juga ayam juga banyak sekali ragamnya. Ada geprek, ada penyet, ada kremes, ya kan? Ada panggang gitu. Wah, banyak deh. Ada ayam bakar madu on tohot sekarang. Wah, banyak tuh, borong tuh semua.
1: Lengkap,
0: lengkap. Pokoknya mau rasa apa ya kan?
1: Iya,
0: mau
1: betul,
0: pedas,
1: betul,
0: mau manis, mau segala macam.
1: Iya.
0: Cobain nanti bikin ayam ala Caroline. Coba, saya pengen tahu nanti Caroline bisa bikin apa ya? Yang baru gitu, yang namanya juga lucu. Jadi orang tertarik untuk nyobain ya kan?
1: Yep.
0: Nah, sekarang kedepannya Caroline, sebetulnya mungkin ada cita-cita yang belum terwujud apa nih?
1: Mungkin kedepannya sama menjadi konten kreator juga sepertinya mau pendidikan, mau mengambil pendidikan lagi.
0: Oh, mau melanjutkan?
1: Melanjutkan.
0: Kemana nih kira-kira?
1: Nah itu juga belum terpikirkan, tapi kepengen S2 juga.
0: Yang ada hubungan dengan konten mungkin? Atau digital, IT?
1: Kayaknya ke musik lagi kak. Kebetulan aku berusaha musik sebelumnya. Jadi prioritasnya sama.
0: Tapi di Bandung ya?
1: Di Bandung.
0: Ya, ajak-ajak teman-teman yang dulu yang sekolah juga mungkin mau melanjutkan juga kayak Caroline, kan enak juga ya kalau ada temen ya. lebih semangat gitu ya.
1: Lebih semangat.
0: Iya, sekolahnya bisa ngerjain tugas bareng-bareng yang penting mah ya.
1: Iya, betul.
0: Seperti itu. Oh ya. Ini ada pertanyaan nih Caroline dari Pak Wawan yang ada di Sumedang. Pertanyaannya di antara kontennya adakah konten tentang trotoar katanya, karena di trotoar itu sudah ada jalur yang ubinnya beda warna kuning dengan timbul-timbul itu untuk disabilitas katanya.
1: Pernah buat konten tentang trotoar tapi lebih menunjukkan ini loh garis kuning yang biasanya kalian lihat itu untuk mandu arah jalan kami para tenaga, tapi baru sebatas itu sih, belum mendetail.
0: Mungkin nanti bisa dibikin lebih detail lagi ya.
1: Iya, nanti akan dibuat. Kebetulan itu naik, dan juga berharapnya nanti kalau buat konten seperti itu bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah juga, karena ada beberapa juga jalan yang trotoar sebatas meter itu banyak yang rusak gitu.
0: Terus masih Pak Wawan nih, adakah konten tentang fasilitas layanan publik katanya seperti puskesmas, kantor pos, rumah sakit, mall yang ramah untuk disabilitas, terutama tangga ya atau juga kamar mandinya tuh?
1: Nah itu belum tempat terbuat, tapi akan dibuat. Iya.
0: Bisa dicatat tuh ya.
1: Iya.
0: Jadi
1: terima
0: PR.
1: Kasih Pak Wawan sudah mengingatkan saya juga. Kadang-kadang saya juga suka bingung.
0: Oh iya.
1: Konten apa ya gitu hari ini.
0: Iya. Iya, apalagi kan setiap hari targetnya pengen ada gitu kan ya. Jadi pastinya selalu harus ada ide-ide dan tahu harus kemana gitu kan? Terus juga selain itu sekarang juga banyak sekali kendaraan yang sengaja dibikin untuk disabilitas, tergantung dari disabilitasnya supaya mereka nyaman di jalan. Itu juga oke loh. Misalnya ada teman-teman disabilitas juga yang sekarang ini kreatif buka bengkel gitu yang bisa memodif kendaraan, mau mobil, mau motor, mau apapun itu supaya teman-teman bisa mengendarainya dengan nyaman di jalan. Jadi ini juga bisa menjadi faktor penyemangat ya, penyemangat mereka yang mungkin di rumah aja bingung mau keluar tapi gak mau ngerepotin orang, gak mau nyusahin orang gitu ya. Bisa dibikin kendaraan seperti ini, jadi mereka bisa berkendara di jalan dengan nyaman gitu loh, Caroline.
1: Iya, bisa bermobilitas dengan nyaman.
0: Seperti itu, transportasi. Banyak loh, udah ada beberapa orang yang membuka bengkel kendaraan ini yang khusus untuk disabilitas sesuai dengan keinginan mereka seperti apa, sehingga bisa berkendara di jalan dengan nyaman gitu kan. Enak kan bisa jalan-jalan?
1: Betul.
0: Seperti itu, ya, sambil bikin konten ya.
1: Iya.
0: Nah ini kalau misalnya Caroline bikin konten, perginya sama siapa sih? Sama keluarga kah? Atau sama teman kah? Atau sama orang yang dekat dengan Caroline kah? Supaya lebih semangat lagi bikin kontennya?
1: Sama keluarga.
0: Sama keluarga.
1: Keluarga untuk buat konten, iya. Biasanya mama untuk video.
0: Jadi sambil healing bareng-bareng keluarga sambil bikin konten gitu ya?
1: Iya.
0: Sambil makan juga sambil bikin konten gitu ya?
1: Harusnya biar naik.
0: Iya iya oke. Nah nanti hari ini mau kemana nih? Pengen tahu nih, Caroline pengen bikin konten apa nih hari ini?
1: Kebetulan hari ini kontennya sudah dibuat, jadi Caroline memasukkan foto, selfie dengan tambahkan musik. Itu juga sudah satu konten di.
0: Jadi udah jadi ya hari ini, tinggal disempurnakan ya.
1: Iya betul.
0: Konten apa kalau boleh tahu?
1: Jadi kalau di TikTok tuh bisa memasukkan foto, terus nanti digabungkan nanti kita jadi kayak video gitu.
0: Tentang apa maksudnya?
1: Jadi kalau fotonya foto-foto biasa, tapi dikasih caption kata-kata motivasi.
0: Gitu. Jadi kayak kata-kata mutiara kah gitu ya, atau kata-kata ya, yang
1: kata-kata
0: penyemangat orang gitu ya, ya. Supaya yang lagi merasa tidak bersemangat, kurang bersemangat, lagi tidak bersemangat hidup mungkin ya, ada masalah-masalah gitu ya, atau juga kayak Caroline seperti ini, jadi ada ide-ide yang bikin orang jadi bangkit kembali gitu ya, Caroline ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul sekali.
0: Pesan-pesan untuk teman-teman Caroline nih, supaya bisa kayak Caroline gitu, tetap semangat, tetap menjadi diri sendiri gitu, tapi bermanfaat untuk orang lain. Apa tuh?
1: Kuncinya adalah tetap bertekun. Kalau kasih membangun akun itu intinya harus semangat, percaya diri, dan tidak mendengarkan kata orang yang komentar negatifnya. Itu kuncinya, karena memang aku tahu disabilitas, apapun disabilitasnya sangat mudah. Mungkin jangankan disabilitas, menjadi teman-teman disabilitas juga mungkin hari-hari ini yang merasa cepat, yang mudah untuk menjalani hari, tetap semangat. Karena semangat adalah kunci dari keberhasilan.
0: Dan mungkin kita juga harus tahu bahwa tidak bisa selamanya kita tergantung sama orang lain ya.
1: Betul. Jadi, ada kita harus bisa mandiri.
0: Menjadi seseorang yang
1: bermanfaat.
0: Bermanfaat, mempunyai jati diri gitu ya. Supaya bisa jadi motivasi untuk kita gitu ya.
1: Betul ke depan.
0: Baik. Ya. Terima kasih banyak Caroline untuk waktunya berbagi cerita hari ini. Semangat terus ya. Terus cepat-cepat melanjutkan sekolah lagi.
1: Ya.
0: Biar lebih ini lagi ya, biar lebih mantap lagi melangkahnya mencapai cita-cita ya. Selamat siang Caroline, selamat lanjutkan aktivitas lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Dengar demikian bincang-bincang saya dengan Caroline. Caroline ini adalah seorang konten kreator netra di dunia digital yang bisa mengisi hari-harinya dengan baik, menyemangati dirinya, dan juga berusaha untuk semangat dan mencapai cita-citanya, dan bahkan ingin sekali meneruskan sekolahnya ya. Terus jalani kehidupannya ini dengan semangat, terus maju pantang pun mundur ya Caroline, dan juga untuk teman-teman disabilitas lainnya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
3: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bandung siang ini.
1: Mendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Disaifulo, SPTMS.
2: Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak-peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek para fisik di luar. Setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda lambung tell you app.org. nanti di situ bisa di download aplikasinya untuk diinstal, supaya tadi bisa untuk scan barcode atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat, yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.
3: Menyerah merupakan sikap tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Sikap seperti ini perlu dimiliki. Persaingan menuju kesuksesan menuntut kita untuk terus berjuang. Ketika menyerah, maka peluang untuk sukses pun akan hilang. Semua ini berkaitan dengan sikap dan pikiran kita. Bersikap optimis dan berpikir positif perlu dilakukan dalam mengerjakan sesuatu. Jika terdapat sebuah rintangan, yakinlah bahwa Tuhan akan membantu. Berserah diri kepada Tuhan dan berharaplah akan ada campur tangan Tuhan dalam segala harap dan tujuan baik.
4: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight up!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin hari ini.

0: Kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions sungguh luar biasa. Sementara manajer klub Liverpool, Arne Slot, mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
1: Damaging because we needed either a win or
0: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam bedah tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Dari arena balap MotoGP, Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that one, 38.831.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we...
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendarai motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good. It's true that
4: saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Morel dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabosirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kita bola. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured.
4: Itu lebih besar lagi.
2: Sementara itu laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabosirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Maguwo Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Pirat Chai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Soal tanah dimanapun Anda berada pada
2: rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan kumpulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.

0: 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih GKS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
2: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya, emang Proton hari ini lebih baik.

Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaran VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
4: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
0: Tahukah Anda? Berapa kali mata berkedip dalam sehari? Ternyata manusia berkedip kira-kira 15.000 kali dalam sehari. Mengapa mata kita begitu sering berkedip? Tujuannya tentu untuk melindungi bola mata kita, agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan kita, seperti ketika perasaan kita sedang cemas atau panik. Maka tanpa disadari, mata kita akan lebih sering berkedip dibanding situasi normal.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Bandung siang ini.

keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidaklah mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Cuaca di sekitar Jalan Diponegoro nomor 61 ini cukup mendung ya, sepertinya akan turun hujan. Tapi kalau orang bilang mendung tidak berarti hujan. Nah, kita main tebak-tebakan ya. Jadi hujan enggak siang ini? Soalnya kalau malam kayaknya cerah. Kenapa prediksi saya cerah? Karena akan banyak acara nanti malam di Kota Bandung. Dan acara ini bukan main-main ya. Ini acara Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda Kota Bandung yang akan digelar dari hari ini hingga besok. Nah, siang hari ini saya gak sendiri, ada Dinda yang nanti akan menjelaskan. Kirab Budaya ini akan menempuh jalur sepanjang 3,5 km dari mana aja, Din?
1: Iya nih, Bu. Kirab bakal dimulai dari titik keberangkatannya ada di Kiara Arta Park, kemudian juga akan melintasi di Jalan Jakarta, lewat juga di Jalan Supratman, dan Jalan Diponegoro, dan akhirnya akan bermuara ke Gedung Sate, dan tepatnya akan ada pertunjukan ya, akan ada di sana sepanjang 3,5 km rutenya yang akan dilewati oleh banyak sekali ya, mulai dari atraksi kereta kencana, kemudian pasukan berkuda, sampai juga akan ada pertunjukan seni dari berbagai daerah nih.
0: Wow, luar biasa ya. Pastinya penontonnya akan banyak sekali. Sudah menunggu di pinggir jalan begitu ya, melihat parade, apalagi yang namanya kayak pasukan berkuda. Wah, itu pastinya
1: Keren banget,
0: gitu, gagah banget ya.
1: Apalagi anak-anak mesti suka banget ya kalau kalau ngelihat pasukan berkuda gitu ya, Bu ya.
0: Lalu ini juga ada kereta kencana. Ini kayaknya ada hubungan dengan mahkota itu yang dia ada di Sumedang ya. Lalu juga ini ada pertunjukan seni dari berbagai daerah, dan tidak ketinggalan juga nanti kita bisa melihat wajah-wajah. Waduh, wajah siapa nih? Wajah para kepala daerah ya?
1: Iya.
0: Wah, nanti jadi Dinda bisa lihat, oh ternyata bapak ini kayak gini. Yang suka Dinda telepon
1: untuk jadi narasumber ya, Bu.
0: Kebayang gak sih?
1: Iya. Huh? Apalagi nanti bakal Bupati banyak Bogor, sekali ya, yang hadir ya, Bu. Dari Bupati seluruh Sumatera. Jawa Barat ya. Wah.
0: Wow. Mudah-mudahan nanti nemteknya gede ya.
1: Oh iya, bener.
0: Biar kelihatan gitu. Oh ternyata Bapak ini Dinda, Bapak. Kebayangnya kalau
1: iya,
0: kayak gitu ya, Dinda. Harus pakai toa kamu.
1: Biar kedengeran.
0: Nah, seperti itu. Nah, ini yang paling penting lagi.
1: Apa
0: selain
1: tuh, Bu?
0: Rute, dari pukul berapa?
1: Nah, bakal hadir juga Kirab Milangkala Tatar Sunda ini akan diselenggarakan nanti malam pukul 19.30 sampai 22.00. Tapi kalau untuk penutupan jalannya nih, pendengar, Anda bisa mulai berhati-hati untuk melewati beberapa jalur tadi, karena pukul 7 malam itu sudah mulai tutup, Bu.
0: Jadi 7 malam tutupnya.
1: 7 malam.
0: Oh, jadi sebelumnya enggak?
1: Sebelumnya
0: masih
1: sudah
0: bisa lewat.
1: Sudah dipersiapkan dulu. Kalau bisa sebelum maghrib tuh, kalau misalnya mau pulang ya, melewati jalan itu. Nah, kalau sudah mulai
0: mendekati
1: jam-jam 6, jam 7, nah itu sudah mulai ditutup tuh antara Kiara Arta Park, Jalan Jakarta, kemudian Jalan Supratman, Jalan Diponegoro sampai Gedung Sate. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin pulang ke rumah atau berpergian sebelum Kirab Tatar Sunda dimulai ya, bisa dari sebelum maghrib ya, Bu. Biar gak kejebak macet, ataupun juga yang mau nonton nih ya, siap-siap sore-sore udah mulai nih. Cari-cari di mana ya kantong parkirnya, biar nanti bisa melihat dengan jelas juga dengan
0: dari
1: tenang
0: ya,
1: dari dekat apalagi ya, lumayan itu buat.
0: Tapi kalau menurut saya nih ya, Din, kalau misalkan ada kantong parkir juga, ini kalau misalkan yang nonton banyak gitu ya, kadang-kadang tuh kita suka lupa gitu kan, naruh kendaraan di mana gitu ya, pabelit jeng lain. Terus apakah petugas juga seimbang dengan yang menjaga kantong parkir itu? kayaknya mending jalan kaki deh.
1: Bener ya, naik jalan kaki atau naik transport umum, terus turun kan, baru nanti lihat deh, jadi nggak pusing lagi ya bawa kendaraan.
0: Itu jadi kita nggak banyak pikiran juga.
1: Betul.
0: Kan aman nggak ya gitu kan, jangan sampai abis nonton kirap ya nyari kendaraan tiba-tiba entah di mana
1: lupa
0: atau ya. Amit-amit ya terjadi hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Itu kadang-kadang sering seperti itu. Jadi kita tersepona gitu ya dengan nonton konser, dengan nonton kirap dan sebagainya. Itu memarkir kendaraan tuh jauh dari tempat
1: ya.
0: Nah, pulangnya itu kadang-kadang ya seperti itu karena tukang parkir juga kan mereka harus banyak mengawasi kendaraan ya.
1: Apalagi nanti yang nonton, wah dari seluruh Jawa Barat sepertinya. Karena puncaknya di Kota Bandung ya Bu. Karena kemarin udah melewati 8 daerah. Nah ini puncaknya ini hari ini dan besok.
0: Tapi nggak tahu sih kalau kantong parkirnya aman. Emang kantong parkirnya di mana aja sih?
1: Nah, kalau misalnya Anda juga pendengar yang ingin membawa kendaraan, nah Anda juga bisa parkir di beberapa kantong parkir yang sudah disediakan oleh pemerintah. Yaitu ada di seputaran Gedung Sate, kemudian juga ada di kantor Inspektorat Jawa Barat. Anda juga bisa parkir di sekitaran daerah DPRD Jawa Barat atau juga kalau di
0: Diponegoro.
1: Oh, masuk ke depan-depannya kayaknya Bu ya.
0: Waduh, depan-depannya.
1: Atau bisa di Masjid Pusdai kalau daerah-daerah Jalan Diponegoro, Jalan Supratman ya. Ataupun juga di daerah Monju, Monumen Perjuangan. Nah,
0: itu juga kalau di Masjid Pusdai enggak ada acara ya. Baru bisa ya di sana ya. Kalau misalkan pas kebetulan ada acara nikahan atau pameran juga kayaknya agak sulit ya.
1: Iya.
0: Karena pastinya banyak sekali yang parkir di sana. Apapun itu, jangan tergesa-gesa, jangan rusuh ya, cari tempat yang terbaik. Pikirkan gitu ya mau nonton memakai apa gitu ya supaya nontonnya juga tenang gitu ya dan pulang juga enaklah gitu ya, tidak terlalu banyak beban harus nyari kendaraan dulu inilah itulah gitu ya.
1: Betul.
0: Dan kalau misalkan Anda mengajak keluarga atau juga orang-orang yang Anda sayangin, jangan lupa berpegangan tangan ya.
1: Iya. Biar nggak salah yang kesana sampai kesini.
0: Apalagi kalau anak kecil ya. Nah seperti itu, jadi dipikirkan yang hal-hal yang sepertinya remeh tapi nanti akan menyulitkan kalau misalkan sudah banyak orang banyak itu, kita kadang-kadang riweh gitu ya dan saking terpesonanya dengan pertunjukan lupa deh ya.
1: Betul.
0: Dengan siapa yang dibawa sama kita dan sebagainya. Baik, Din, nanti kita ulas lebih jauh lagi tentang puncak acara kirap budaya Milangkala Tatar Sunda ini. Tapi sebelumnya kita simak dulu sebuah lagu dan pesan-pesan berikut ini ya.
2: Bandung siang ini.

0: siang ini.
1: Dengar, Korlantas Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api. Bagaimana ETLE ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Subunit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
2: Untuk program dari Korlantas Polri tentang ETLE itu memang sedang diprogramkan untuk yang di perlintasan kereta api. Namun kami juga ada beberapa yang sudah terpasang di Kota Bandung tersendiri, dan ada nanti yang baru tuh di Jalan Merdeka. Itu ETLE statis. Jadi kita ada 3 jenis ETLE, yaitu ETLE statis, kemudian mobile, dan handheld. Kalau statis itu yang selalu ada di jalan-jalan yang di atas itu teh, yang kayak traffic light. Nah, itu yang cekrek tiba-tiba foto. Nah, kemudian ada ETLE mobile yang kita berada di kendaraan-kendaraan polisian. Jadi begitu melintas, kalau misalnya ada yang melanggar, ada yang lawan arus, itu bisa langsung difoto. Kemudian yang handheld itu yang anggota bawa, ada di helm, ada di baju, itu bisa langsung menggunakan ETLE handheld. Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah di Kota Bandung sendiri sudah mulai ada reaksi ya, ada efeknya gitu. Jadi karena oh ini ada ETLE nih di sini, harus pakai sabuk pengaman. Oh ini ada Pak polisi lagi patroli, tidak harus melanggar arus. Kami dari pihak Satlantas Polrestabes Bandung tentunya selalu berpatroli terus menerus untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kamsel Sikcar Lantas khususnya di Kota Bandung. Untuk di semua ETLE kita sama, seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah, itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja, di situ ada foto dan semuanya ada di situ, data-datanya, ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Dari pihak terlanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI. Untuk sekarang masih dalam tahap program aja. Karena itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama sendiri. Kan sekarang masih banyak yang belum balik nama. Untuk pemasangan yang di perlintasan kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada. Karena memang itu harus dari Korlantas. Kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, saling menghargai antar pengendara, dan selalu utamakan keselamatan.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah tatkala pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.
2: Deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
3: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
2: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
4: Judi, judi, janjikan kekayaan.
1: Jangan coba-coba bermain api, judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi.

0: Ya, sebuah lagu dari Tiara Andini dengan Aduh Bola Mata, gimana tuh ya?
1: Kayaknya artinya mungkin saling bertatapan ya.
0: Kalau bahasa Jermannya papelong-pelong.
1: Papelong-pelong.
0: Tapi ada juga yang mengakibatkan tidak baik ya, papelong-pelong tuh.
1: Apa tuh? Oh, kalau kelamaan malah jadi aduh jadi bola mata.
0: Nah, masih kita berbicara masih soal kirab budaya Tatar Sunda, mahkota iya. Ajeki Sunda di Kota Bandung ya. Ini sangat menarik ya, karena ada hal yang betul-betul saat ini dibicarakan oleh semua orang. Wah, apa tuh? Jadi nanti di kirab itu ada yang memakai mahkota Binokasi Sang Hyang Pake. Jadi pusaka agung warisan Kerajaan Sunda Pajajaran yang dibuat pada abad ke-14 oleh Prabu Bunisora Suradipati, terbuat dari sekitar 8 kg emas.
1: Wow.
0: Berhias giok. Dan mahkota ini menjadi simbol legitimasi kekuasaan, keabadian, dan lambang nilai kasih sayang, asih asa asuh dalam peradaban Sunda. Kebayang gak sih Dinda?
1: Abad ke-14 ya Bu?
0: 8 kilogram di kepala. Pusing gak ya? Kayaknya kalau emas gak pusing ya.
1: Iya, malah
0: semangat ya. Gitu. Tapi kayaknya sih nanti kalau pas kirab yang sesungguhnya nanti replikanya kayaknya.
1: Iya, katanya bakal ada dua. Jadi bawa replikanya, yang satu mahkotanya dijaga ketat.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Betul, pasti 8 kilo.
1: Apalagi ya. Kan itu buat apa namanya? Sesuatu yang harus dilindungi ya, Bu ya, sebagai aset nasional.
0: Betul, Jadi replikanya itu Anda bisa lihat di Museum Sri Baduga Maharaja Bandung ya. Kalau yang asli bisa dilihat di Museum Prabu Gesan Ulun Sumedang.
1: Wow. Oh, begitu. Makanya kemarin pas kirab awal-awal dari Sumedang dulu ya Bu ya, rutenya.
0: Betul.
1: Karena emang mahkotanya itu asalnya emang dari Sumedang.
0: Jadi memang apa namanya, Sumedang itu tempat pertama gitu ya, karena kita ingin menonjolkan mahkota Binokasih ini, pusaka peninggalan Kerajaan Sunda Pajajaran yang jadi bagian pusaka leluhur Keraton Sumedang Larang. Dan yang pasti saya yakin sih Din, yang memakai mahkota ini kalau bukan replikanya pasti akan mempunyai beban yang sangat berat dan dalam gitu ya.
1: Betul.
0: Kebayang kan kalau misalkan tiba-tiba ada orang nekat, dia kan masuk ke dalam ngambil, ya kita kan nggak tahu ya, namanya orang tuh kadang-kadang tidak bisa kita prediksi. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya, walaupun dijaga ketat dan sebagainya. Jadi memang lebih aman replikanya sih.
1: Iya, nanti yang dibawa-bawa nanti malam itu adalah replikanya.
0: Iya, seperti itu. Tapi yang pasti tidak akan mengurangi keindahan dari mahkota Binokasi itu sendiri.
1: Iya.
0: Ya? Oke. Sebelum kita cerita lagi soal kirab, kita simak dulu yang satu ini.
2: Bandung Siang Ini.

0: Sebuah lagu dari Vina Panduwinata, Cinta Cinta Cinta. Waduh, lumayan ya, bikin seger dikit.
1: Iya, musiknya asik ya Bu kalau didengerin siang-siang ini ya.
0: Ya, supaya nambah semangat untuk menyelesaikan aktivitas pada hari ini. Dan tadi kita sudah berbicara tentang kirap Sabtu Minggu. Ternyata betul, besok pagi ada acara juga nih.
1: Wow, dia. Acara apa tuh Bu?
0: Ini acara lari 10 km.
1: Wow, 10 km. Biasanya acara lari itu pagi-pagi ya?
0: Iya, Bang BJB Bandung 10 km. Jadi nanti ada beberapa puluh jalan
1: ditutup,
0: bukan beberapa jalan, beberapa puluh ya, jalan yang ditutup.
1: Karena rutenya 10 km.
0: Di antaranya sepanjang Jalan Aripan dari pukul 23 hingga 5.30 menit, lalu Simpang 5 Asia Afrika pukul 5 hingga 5.30, Simpang ABC Jalan Otista pukul 5 hingga 5.30. Jalan Sudirman, Jalan Gardu Jati 5545, Simpang Kebon Jati, Jalan Pasir Kaliki pukul 5545, lalu juga Jalan Kebon Kawung, Jalan Haos Cokroaminoto pukul 5545, Jalan Dokter Cipto, Jalan Pajajaran pukul 5 hingga pukul 6.
1: Wow.
0: Lalu diteruskan kembali ada beberapa jalan, beberapa puluh jalan lagi yang ditutup. Apa tuh Din?
1: Ada Jalan Sulanjana sampai Jalan Rangga Malela dari pukul 5 sampai 6.30. Kemudian juga di Dago nih, di Jalan Insinyur Haji Juanda sampai Jalan Sulanjana itu ditutup dari pukul 5 sampai 6.45 pagi. Ada juga di Jalan Aceh sampai Jalan Merdeka ditutup mulai 5 sampai 6.45 pagi. Juga Taman Vanda sampai Jalan Wastu Kencana dari pukul 11 malam sampai 7 pagi. Wah, berarti penutupannya ya, itu biasanya
0: ini ada lagi nih yang ditutup, Jalan Ciamplas.
1: Oh, Jalan Ciamplas.
0: Jalan Wastu Kencana pukul 5 hingga 6, Wastu Kencana Riau 5 sampai 6.15. Jalan Riau, Jalan Merdeka 5 sampai 6.45, Jalan Purnawarman Rangga Gading 5 sampai 6.15. Baru nyambung ke Rangga Gading Jalan Sawunggaling. Jadi daerah Riau, Ciamplas, Wastu Kencana nyambung ke sini, ke Sawunggaling nih ya, daerah sini, Dago, Rangga Malela, Sulanjana, terus yang ada taman itu loh, taman yang di situ, yang mau ke arah Dayang Sumbi, terus Sulanjana berarti muter ke sini. Terus Jalan Aceh, Jalan Merdeka, Taman Vanda, Jalan
1: lewat kota ya Bu, lewat Riau ya.
0: Tapi berarti ini ada solusinya nih.
1: Betul.
0: Jadi ada jalan alternatif yang bisa Anda
1: lewati ya pagi-pagi. Apa aja tuh, untuk Anda ada beberapa rekomendasi jalur alternatif nih biar tidak terjebak macet ya. Dari sisi utara sampai selatan, Anda bisa gunakan Jalan Setiabudi, kemudian di Pati Ukur, Supratman, Riau Kiara Condong atau Buah Batu. Kemudian dari arah timur atau sampai ke barat, Anda bisa gunakan Jalan Ahan Nasution, Surapati, Flyover Pasupati sampai Paster. Dan kalau misalnya Anda berada di akses pusat kota atau mau atau dari ke pusat kota, Anda bisa melalui Jalan Dago Atas, yaitu Jalan Insinyur Haji Juanda atau Taman Sari, kemudian Jalan Riau, Jalan Pungkur, Jalan Laswi, dan Jalan Gatot Subroto.
0: Ya, dan katanya nih ya, kita lihat aja besok bahwa di Monju itu besok katanya nggak akan ada PKL.
1: Oh, karena?
0: Katanya, karena ada hubungan dengan persiapan kirap ini ya di Gedung Sate dan juga acara ini 10 km
1: yang biasanya ada pasar pagi,
0: betul,
1: ditutup
0: PKL
1: dulu, belum ada dulu.
0: Tapi kita lihat besok ya, mudah-mudahan nanti PKL bisa mengerti keadaan ini begitu ya. Sekali seminggu ini aja mungkin ya nggak jualan, nanti minggu depan bisa jualan lagi,
1: kembali berjualan lagi.
0: Ya, mudah-mudahan aja semuanya berjalan lancar seperti yang diharapkan ya. Acara kirap-kirap, acara lari-lari,
1: atau acara-acara lainnya ya.
0: Acara-acara lainnya yang kerja juga lancar.
1: Amin.
0: Gitu ya. Pokoknya semua lancar walaupun ada beberapa acara di waktu yang sama, tapi mudah-mudahan ini bisa berbagi waktu dengan baik, tepat tepat waktu selesainya. Jadi semuanya tetap berjalan tertib, ramai lancar gitu ya Din ya.
1: Betul banget.
0: Baik. Dan seperti biasa nanti pada pukul 13 kita akan menyimak
1: informasi dari reporter yang sudah dirangkum dalam Warta Jabar Siang. Sesaat lagi pukul 1 tetap di Pro 1
0: RRI Bandung.
2: Bandung Siang Ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Pemerintah Kabupaten Garut berupaya untuk melestarikan olahraga tradisional. Satpol PP Kota Bandung akan melakukan penertiban bangunan liar dan PKL yang ada di Jalan Gatot Subroto. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Gelaran Teater Lutung Kasarung yang digelar di Auditorium Lokantara Budaya RRI Bandung Sabtu 16 Mei 2026 menghadirkan kemasan pertunjukan yang berbeda dan tetap mempertahankan ruh dan pesan moral cerita rakyat Sunda tersebut. Pementasan ini menggambarkan perjalanan di Belantara Lebat sebagai simbol pengasingan diri dari ego, ketamakan, dan kehidupan duniawi. Dalam alur ceritanya, sosok Guru Minda atau guru spiritual yang sengaja menyamar menjadi hewan buruk rupa untuk menguji ketulusan hati manusia. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengatakan, kisah Lutung Kasarung memiliki nilai luhur yang relevan di tengah perkembangan zaman modern saat ini. Anwar menuturkan masyarakat patut bersyukur karena cerita yang awalnya berkembang melalui tradisi lisan dan teater tutur itu tidak punah. Menurutnya, keberadaan naskah Lutung Kasarung yang dibukukan oleh budayawan C.M. Leto pada tahun 1905 menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga warisan budaya Sunda. Anwar menambahkan, saat ini kisah tersebut terus bertransformasi melalui berbagai eksplorasi seni modern tanpa meninggalkan esensi budaya yang terkandung di dalamnya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki mandat konstitusional tidak hanya sebagai media informasi dan hiburan, tetapi juga menjadi benteng pertahanan budaya bangsa. Diungkapkan Anwar bahwa RRI berkomitmen penuh untuk terus mengangkat kearifan lokal dan menjadi motor penggerak dalam melestarikan budaya Nusantara. Pagelaran teater pagi ini merupakan bukti nyata bahwa RRI tidak pernah absen dalam memberikan ruang bagi ekspresi seni tradisional agar tetap hidup, berkembang, dan dicintai oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Garut berupaya melestarikan olahraga tradisional sebagai penggerak budaya dan ekonomi bagi masyarakat. Irwan Rudiawan melaporkan.
2: Festival Pembudayaan Olahraga Tradisional atau yang lebih dikenal dengan Kaulinan Barudak Lembur 2026 dinilai sebagai salah satu langkah konkret untuk meningkatkan aktivitas pelestarian budaya yang selama ini menjadi ciri khas sekaligus keunggulan utama masyarakat Garut. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin mengatakan penyelenggaraan festival ini sangat selaras dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Garut. Ia menyampaikan pesan pentingnya menjaga warisan karuhun atau leluhur yang tidak hanya berfungsi sebagai identitas, melainkan juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah.
3: Ngarojatkeun aktivitas budaya. Budaya teh kahiji kalau terus kalau pikeun ciri khas karuwa jenderal kaunggulan masyarakat urang. Jadi budaya teh kedah dijaga,

0: arah sen dikembangkan. Kange naon, kange dorong budaya, oke kange pertumbuhan ekonomi. Abi sering kali di beberapa tempatan Garut itu kadah majeng carana seurkeun event. Kang Juan atuh nuhun, Kang Agil juga KMP geser ke event-event pokoknya kegiatan. Kamari olahraga futsal, kamari gelar pesona budaya, kamari ulang bilang kala tata Sunda, suur kegiatan. Nah, ya oke penting pisan utamina selain budaya oke olahraga.
1: Lebih lanjut, menurut Sakur, selain upaya pelestarian budaya, masyarakat Garut juga didorong untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Ia menyoroti pentingnya pembudayaan aktivitas fisik yang mengakar pada permainan tradisional olahraga yang memiliki ciri khas dan kedekatan historis dengan masyarakat Sunda, khususnya warga Garut. Ia juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pertunjukan budaya luar biasa yang ditampilkan dalam rangkaian festival tersebut.
2: Satpol PP Kota Bandung melakukan penertiban bangunan liar dan PKL yang ada di Jalan Gatot Subroto. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
3: Ratusan polisi pamong praja Satpol PP Kota Bandung menertibkan sejumlah bangunan liar dan kios yang berdiri di kawasan Jalan Gatot Subroto atau Gasu, Kota Bandung. Penertiban dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban serta mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang publik bagi masyarakat. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukadi, mengatakan pihaknya telah mengamankan sejumlah kios dan membongkar bangunan yang berdiri di atas trotoar. Selain itu, Satpol PP juga membongkar sekitar 15 bangunan yang dinilai melanggar aturan karena berdiri di atas area trotoar. Menurutnya, trotoar merupakan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi pejalan kaki dan kepentingan masyarakat luas. Karena itu, keberadaan bangunan maupun aktivitas jual-beli di atas trotoar dinilai mengganggu kenyamanan publik. Satpol PP Kota Bandung juga melakukan koordinasi dengan para koordinator pedagang kaki lima atau PKL, khususnya di kawasan sekitar Trans Studio Mall atau TSM. Dalam pertemuan tersebut, para PKL diminta tidak lagi menggunakan badan jalan maupun trotoar untuk berjualan.
4: Tidak hanya itu, banyak juga kegiatan-kegiatan yang kita koordinasikan dengan para koordinator PKL. Terutama yang berada di samping TSM. Kita ketemu dengan beberapa koordinator PKL, kita sampaikan mulai saat kemarin sudah kita bersepakat tidak ada ruang untuk berjualan baik dengan menggunakan roda apalagi membangun tenda-tenda. Kenapa? Karena kita betul ingin menata bahwa Jalan Gatot Subroto juga bisa nyaman lah. Tidak hanya itu, kita juga menghimbau kepada para juru parkir.
3: Bambang menegaskan penataan kawasan Jalan Gatot Subroto dilakukan agar wilayah tersebut menjadi lebih tertib, nyaman, dan ramah bagi masyarakat maupun pengguna jalan. Tidak hanya pedagang, Satpol PP juga menghimbau para juru parkir agar tidak menggunakan trotoar sebagai lokasi parkir liar. Jika imbauan tersebut tidak diindahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan kewilayahan instansi terkait untuk melakukan penertiban lanjutan.
2: Sementara itu, sebanyak 73 jemaah calon haji asal Cianjur akan diberangkatkan ke embarkasi pada tanggal 17 Mei 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
5: Jemaah calon haji asal Kabupaten Cianjur yang akan diberangkatkan menuju embarkasi Bekasi merupakan kloter pertama karena hanya satu kloter digabung dengan jemaah calon haji asal Depok dan kota Bekasi. Oleh karena itu, menurut Humas Kementerian Haji Kemenhaj Cianjur Abdul Saras, sebanyak 73 jemaah calon haji asal Cianjur akan diberangkatkan 17 Mei 2026 besok Minggu subuh.
6: Keberangkatan kita itu 17 Mei, 73 jemaah pemberangkatan langsung dari sini, pemberangkatannya
7: dari Cianjur.
6: Ya, dari Cianjur langsung dari sini. Pemberangkatan dari sini ke embarkasi dulu. Karena kan kebiasaan memang di embarkasi ya, gitu kan. Langsung nanti berangkat ke Tanah Suci. Begitu kira-kira, Pak.
7: Ada yang meninggal kan ya?
6: Iya.
7: Berapa orang meninggal?
6: Yang meninggal satu orang, Pak.
7: Berarti sisa kuota.
6: Sisa kuota itu berarti 74 kan semuanya.
7: Iya. Ya. Tidak ada penambahan.
6: Tidak ada penambahan lagi. Karena kan memang kuota itu sudah dipastikan. Penambahan itu gak mungkin, paling kemungkinan itu pengurangan.
5: Sedangkan dari jumlah 73 jemaah calon haji itu, yang tadinya berjumlah 74 jemaah, namun meninggal dunia satu jemaah calon haji, maka yang diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah 73 jemaah calon haji. Menyoal kuota Cianjur yang tadinya ribuan jemaah, namun tahun 2026 ini hanya puluhan jemaah calon haji. Karena dengan kuota banyak, Cianjur paling cepat pada pemberangkatan jemaah calon haji.
6: Di daerah lain itu masih ribuan, dengan di Cianjur hitungan puluhan, karena memang Cianjur itu di tahun-tahun kebelakang kuotanya itu awal banyak, karena memang paling cepat. Paling cepat. Jadi orang lain itu yang pendaftar 2010-2011 itu baru berangkat sekarang. Kalau Cianjur itu 2015 aja sekarang ya. 2015-2017 itu berangkat. Nah, makanya Cianjur sekarang kuotanya sedikit.
5: Ia menambahkan, meskipun adanya jemaah calon haji yang meninggal dunia, itu tidak bisa digantikan. Selain itu, semua peraturan dan ketentuan dari pusat. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Perumda Tirta Rangga Kabupaten Subang memastikan memasuki musim kemarau debit air tetap melimpah sehingga pasokan air bersih ke pelanggan dalam kondisi aman. Ruslan Effendi melaporkan.
8: Perumda Tirta Rangga Subang memastikan menghadapi musim kemarau tahun 2026 ini tidak akan kekurangan debit air, bahkan dari sisi air baku di Kabupaten Subang debitnya cukup melimpah. Hal itu disampaikan Direktur Utama Perumda TRS Lukman Nur Hakim melalui Direktur Teknik Perumda TRS Nana Ruhiana kepada RRI. Ia mengungkapkan untuk sumber air baku yang ada di Cipondo, Cisalak saja, debit airnya mencapai 1.100 liter per detik, sebagian besarnya terbuang ke aliran sungai Cipunagara. Kemudian di sumber air baku yang ada di Kecamatan Tanjung Siang juga, jika dimanfaatkan secara maksimal, debit airnya baru terpakai sekitar 25 liter per detik, padahal debit airnya kapasitas mencapai 1.400 liter per detik. Selanjutnya untuk sumber air Cimaga yang berada di Sagala Herang yang berisiko debit airnya berkurang di saat musim kemarau. Namun hingga saat ini sumber mata air tersebut tidak pernah mengalami kekeringan.
9: Tarumnya Tarum Timur. Tarum Timur, saluran induk Tarum Timur ini kategorinya di tengah, masih aman, tidak seperti Cirebon atau Indramayu. Sejauh ini aman, alhamdulillah.
10: Karena kita hulunya itu.
9: Betul.
10: Tarum Timur itu ya, beda dengan Indramayu, Cirebon lagi gitu kan.
9: Iya.
8: Sementara itu untuk sumber air baku yang bersumber dari aliran Sungai Tarum Timur untuk memasuki kebutuhan ulang untuk ke wilayah Pantura masih cukup aman, tidak seperti halnya yang dialami Kabupaten Indramayu dan Cirebon. Saat musim kemarau hampir dipastikan airnya turun drastis. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Guna mengantisipasi terjadinya lonjakan pengguna kereta api saat liburan panjang, KAI Dop 2 Bandung menambah relasi perjalanan bagi penumpang. Fikri Subina menurunkan laporannya.
11: Pemerintah PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional Bandung ini menambah armada relasi Bandung Solo Balapan sebanyak 2 perjalanan. Itu guna membendung potensi kelangkaan tiket pada momentum libur panjang kenaikan isa almasih akhir pekan ini. KAI Dop 2 Bandung memproyeksikan terjadinya mobilitas tinggi masyarakat mulai dari Rabu kemarin hingga Senin mendatang. Sehingga total kapasitas tempat duduk yang disiapkan itu mencapai angka signifikan, yakni 85.000 lebih kursi. Manajer Humas KAI Dop 2 Bandung, Puswardoyo kepada RRI mengatakan KAI Dop 2 Bandung itu menyiapkan puluhan ribu tempat duduk. Selain itu juga mengoperasikan 26 kereta api reguler. KAI juga menambah 2 perjalanan kereta api tambahan guna memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat. Langkah penambahan kereta tambahan itu dinilai strategis mengingat relasi menuju Jawa Tengah itu merupakan salah satu rute paling padat selama periode libur panjang. Puswardoyo juga memastikan pengoperasian armada tambahan itu sudah melalui kesiapan sarana dan juga prasarana yang ketat demi menjamin ketepatan waktu perjalanan. Selain fokus pada penambahan kursi, otoritas perkeretaapian di wilayah Priangan ini juga menyiapkan penuh petugas operasional di stasiun. Itu maupun di atas kereta ataupun untuk menjamin aspek kenyamanan penumpang yang diprediksi membludak ya itu sejak sore kemarin hari Rabu pendengar.
12: Selama tempat duduknya masih tersedia tentunya masih dibenarkan.
13: Betul.
12: Tapi kalau memang tidak ada, yang mohon maaf karena kita sama-sama tahu bahwa pengguna kereta api sudah paham membeli tiket itu seperti orang membeli permen saat ini. Mudah banget bisa sambil tiduran ketik-ketik dapat tiket. Seperti itu. Jadi tentunya peluang untuk mendapatkan tiket secara langsung itu sangat sulit. Makanya tentunya kita menawarkan silakan menggunakan aplikasi akses mereka untuk mendapatkan tiket. Makanya ketika schedule sudah habis, ya mohon maaf.
11: Pihak KAI pun mengimbau masyarakat untuk segera melakukan transaksi melalui aplikasi Aksesor by KAI. Itu guna memantau ketersediaan kursi dan juga tiket secara real time. Mengingat pemesanan tiket pada tanggal-tanggal favorit, liburan panjang itu biasanya habis dalam waktu yang singkat. Pihak KAI juga mengajak masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak dini. KAI Daop 2 Bandung akan terus memberikan pelayanan terbaik agar momen liburan panjang dapat dinikmati dengan aman dan juga nyaman. Dari Stasiun Bandung, Subina RRI.
2: Pendengar, tingkat kunjungan wisatawan ke objek wisata dan destinasi kuliner di Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan di masa libur panjang. Nova Nugraha melaporkan informasinya.
13: Memasuki libur panjang dan cuti bersama akhir pekan ini, kunjungan wisatawan di objek wisata di Kota Tasikmalaya meningkat tajam, seperti halnya yang terjadi di wahana air TJ Waterpark. Pengelola TJ Waterpark Diki Purnama mengatakan kunjungan di TJ meningkat sejak awal libur panjang. Kunjungan bahkan mencapai 800 orang pada hari pertama libur panjang. Dengan momentum libur panjang ini, Diki berharap kunjungan wisatawan dapat terus meningkat, terlebih TJ memiliki kapasitas maksimal di 10.000 wisatawan.
14: Untuk kunjungan di TJ Waterpark, alhamdulillah cukup ramai menjelang long weekend ini. Untuk siang kemarin aja kunjungan kita kurang lebih 800 orang. Target kita sih sebanyak-banyaknya, mengingat daya tampung TJ sendiri kurang lebih 10.000 orang. Di long weekend ini kita nggak ada, belum ada kenaikan harga, cuman harga tetap di harga 30.000 untuk weekday, weekendnya 40.000.
13: Sementara itu, tidak hanya wahana permainan yang banyak dikunjungi wisatawan, sejumlah destinasi kuliner Kota Tasikmalaya juga menjadi perhatian. Salah satunya adalah Warung Sangu Alun-Alun. Manajer pemasaran Warung Sangu Alun-Alun, Rohmat Ainil Yakin, mengatakan sejak hari pertama libur panjang ini, tempatnya banyak dikunjungi penikmat kuliner dari luar daerah. Makanan khas Tasikmalaya seperti tutug oncom dan tutug ranginang menjadi makanan favorit yang paling banyak dicari selain menu andalan di Warung Sangu Alun-Alun.
15: Alhamdulillah di libur panjang ini banyak sekali yang datang ya, apalagi wisatawan dari luar daerah juga. Terus menikmati khas Warung Sangu yaitu TO dan nasi ketuk ranginang yang disediakan di Warung Sangu Alun-Alun.
13: Sebelumnya, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra berharap seiring dengan meningkatnya kunjungan di Kota Tasikmalaya, warga Kota Tasikmalaya juga harus mampu menjadi tuan rumah yang ramah agar orang-orang yang datang ke Kota Tasikmalaya tetap merasa nyaman. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Wali Kota Cimahi Ngatiana menegaskan sistem penerimaan murid baru tahun ini berjalan sesuai aturan yang berlaku, serta menekankan komitmen kuat dalam mencegah praktek kecurangan dalam penerimaan murid baru. Agus Abot Gunawan melaporkan.
16: Pemerintah Kota Cimahi menyiapkan sanksi tegas terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada tahun ajaran 2026-2027. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen menjaga integritas proses penerimaan siswa. Wali Kota Cimahi Ngatiana menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Penegakan aturan akan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan juga kejaksaan. Ngatiana juga menekankan komitmennya kuat pemerintah daerah dalam mencegah praktek kecurangan. Dia pun memastikan tidak ada lagi praktek titip-titipan maupun pungutan liar dalam proses penerimaan siswa baru.
17: Tidak ada lagi penitipan-penitipan untuk masuk sekolah, ya. Tidak ada lagi titip-titipan di sekolah-sekolah, masuk sekolah. Jadi semuanya adalah normatif, sudah dibagi wilayah masing-masing. Dan semua diperlakukan sama, tidak ada nanti berat sebelah, ini istimewa dan sebagainya. Semua adalah untuk masyarakat diperlakukan secara adil. Tidak ada titipan-titipan dari siapapun, sekolah silakan.
16: Ia juga menyampaikan bahwa secara umum aturan SPMB masih mengacu pada kebijakan tahun sebelumnya. Namun penyesuaian dilakukan mengikuti regulasi terbaru dari pemerintah pusat. Pemerintah juga memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, pemerintah Kota Cimahi menyiapkan dukungan untuk bersekolah di swasta. Dia pun menghimbau masyarakat untuk terus mengawasi jalannya SPMB. Pemerintah berharap pelaksanaan tahun ini dapat memberikan rasa keadilan dan kemudahan bagi warga Cimahi. Melalui kebijakan ini, pemerintah Kota Cimahi juga berharap tidak ada anak yang putus sekolah. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh anak tetap mendapatkan hak pendidikan secara layak dan juga merata.
2: Pendengar, cerita kita hari ini akan mengangkat tema terkait petugas kebersihan yang kini mengantongi SK. Hasil dari ketekunan dan kesabaran modal Kuat Didin, yang selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.

0: Bermodalkan ketekunan dan kebutuhan hidup, Didin 52 tahun, salah seorang petugas kebersihan yang telah berkiprah selama 36 tahun, akhirnya bisa bernapas lega setelah diangkat derajatnya menjadi tenaga aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemkab Garut. Didin yang sebelumnya sempat berkelana menekuni profesi sebagai tukang sol sepatu di berbagai daerah di Jawa Barat, di tahun 1998 akhirnya banting haluan dan berlabuh menjadi petugas kebersihan mengikuti jejak sang kakak dengan status sebagai tenaga honorer.
1: Dari tahun 98.
2: Dari tahun 98.
1: Ya.
2: Udah lama, berarti udah hampir...
1: Nyak lah.
2: Apa tuh yang sukanya apa gitu?
1: Ya, sukanya alhamdulillah dapat pekerjaan ya gitu, dapat pekerjaan. Kalau duka
2: itu juga gitu.
1: Iya, dukanya begitu.
2: Ya. Akang area kerjanya di daerah mana aja? Area kerjanya di mana nih?
1: Habis sholat subuh.
2: Habis sholat subuh.
1: Iya.
2: Selesai jam berapa tuh?
1: Selesainya kadang ya jam 10, setengah 11.
2: Oh, sampai 11. Iya. 11 ya itu ya.
1: Iya.
2: Mungkin lah kalau lagi sibuk.
0: Sebelum berbuah manis, suka duka pahit getir selama proses menjalani hidup sebagai petugas kebersihan ia lalui penuh dengan ketekunan dan kesabaran. Hanya bermodalkan ijazah SD saat pertama kali menjalani profesi sebagai petugas kebersihan, hingga berhasil mengantongi ijazah paket C setingkat SMA yang mengantarkan pria parubaya beranak dua ini menjadi seorang abdi negara dengan status sebagai ASN.
2: Jadinya mungkin pas lagi banyak sampah atau gimana, pas lagi ada impact sampah begitu?
1: Ya mungkin udah ininya ya, udah nasibnya begitu.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Lulusan apa Kang? Kalau boleh tahu punten?
1: Ari, iya mah SMA.
2: Oh itu SMA Kang deh?
1: SMA mu, SMA paket.
2: Oh iya SMA paket.
1: Iya.
2: Tapi pas pertama masuk 98 pakai
1: SD.
2: Oh pakai SD.
1: Iya SD dulu.
2: Oh jadi selama kerja itu.
1: Iya.
2: Karena memang untuk syarat ini juga
1: iya,
2: ya.
1: Iya.
2: Dan tahun berapa? 2010 ya? Tahun 2010 diangkat jadi ASN?
1: 2010.
2: 2010?
1: Ya 2009-2010 lah.
0: Menurut warga Kampung Lebak Sari, Desa Lebak Jaya, Kecamatan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat itu mengaku dirinya bersama dua teman lainnya satu profesi yang sama memiliki luasan area jalan protokol yang harus dibersihkan setiap pagi hingga siang hari itu sepanjang 1 km dari mulai pertigaan Kian Santang hingga perempatan Jalan Guntur Garut Kota.
2: ASN Kang mah
1: udah
2: tahun
1: 2010. Karena kebersihan itu mencakup segala apa itu? Mencakup segala wilayah
2: ya. Di daerah mana aja? Area kerjanya di mana nih?
1: Area kerja kalau dalam surat perintah itu Jalan Kian Santang. Jalan Kian Santang. Jadi mulai dari perempatan itu apa itu tuh Jalan Papanayang ya. Sampai ke Islami.
2: Oh sampai ke Islami?
1: Iya.
2: Oh, itu wilayah kerjanya?
1: Iya wilayah kerja. Gitu.
0: Ia merasa bersyukur tidak semua petugas kebersihan bernasib baik seperti dirinya meski harus melewati berbagai tantangan hidup. Masih banyak rekan-rekan seprofesinya yang saat ini masih berstatus sebagai tenaga honorer atau harian lepas dengan gaji pas-pasan.

Demikian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya Wahyu, Bupati Cianjur. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah dipercaya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bukti bahwa RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Kami berharap melalui siaran Piala Dunia 2026, RRI dapat menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas, serta mampu menyatukan semangat masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur. Semoga RRI terus berinovasi, menginspirasi, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Sekali lagi, selamat kepada RRI, teruslah mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada ya. Kembali kita berjumpa di 100% Indonesia. Untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu berbahasa Indonesia, silakan dipilih di 0811-220-9760 dan juga di 727-8978 ya. Silahkan 0811-220-9760 atau juga di 0227-8978. Selamat siang untuk Anda yang suka banget dengan lagu dari Sabrina, ada Asri yang ada di Semarang ya. Nanti akan saya putarkan ya lagunya. Yang lain saya tunggu di 0227-8978 dan juga di 0811-220-9760.

0: Ya untuk Asri yang ada di Semarang, mudah-mudahan terhibur dengan lagunya ya. Ini senang banget yang namanya lagu Sabrina. Kayaknya tidak rubah-rubah gitu ya. Selalu ingin Sabrina tiap request di 100% Indonesia. Yang lain silakan di 0227278978 atau juga di 0811220970. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya juga cedem ya di dago ya.
1: Iya, udah mau udah primis kecil makanya.
0: Oh, udah primis kecil. Tapi kemarin juga mendung, tapi hujannya baru malam loh.
1: Iya, nggak jadi.
0: Nggak jadi ya. Cuman temannya aja yang duluan datang ya.
1: Iya, benar.
0: Mau lagu apa Mbak Savitri?
1: Aku mau lagu Kuasamu aja deh.
0: Kuasamu, untuk siapa lagunya?
1: Buat mentalnya yang cantik, berhati, yang ramah. Semoga selalu sehat dan buat keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Terus buat Mbak Sekang, Ratu Malam, Tenri Sanjali, Tenisnya, Kamatuk, Ratu Aini, Tureni, Mati Emok, Bunda Maharani,
0: kemudian
1: Kang Asep Gari, Kang Moneng, Kang Subang, Kang Yajar di Bukum, Bung Kusni, Abang Agung, Anu Pasep saya bersama Bunda Tutinya, Puti Awati, Mas Herdi, terus buat Nek Bunga, Dede Insi, terus Kang Epi Gansel, terus Pak Rahmat dan Siti juga. Saya mau yang sedang ngerin pro satu.
0: Iya, mudah-mudahan semua pada sehat ya.
1: Iya, terima kasih Santi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain 0227278978. Selamat siang juga untuk Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya, minta lagunya Pesan Cinta dari Afgan, dikirimnya untuk Teh Nada, Teh Nais, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Prima Dona, Ratu Engang, Ibu Reni, Ibu Wigati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Kang Ajat, Kang Ubay, Kang Onai, Kang Mansur, Api Eno, Bung Kusna, dan Pak Herdi aja katanya ya. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang kembali Teh Talia.
0: Selamat siang Api Eno. Gimana ya, Sumedang, panas kah?
2: Panas.
0: Panas, sepanas Batagor ya. tapi laku kan hari ini. Weh, laporan apaan?
2: Waktu hari Senin ya kan siaran. Ada yang masuk yang dari Balai Endah itu siapa?
0: Kamila.
2: Nah, kenapa langsung aja lengeng turun-turun?
0: Oh, itu.
2: Aja lenging, wes Talia, aduh.
0: Iya, itu karena nelponnya dari luar. Bukan dari dalam. Jadi pantesan seperti
2: kenapa itu. Kenapa ini ngejelengeng terus enggak hidup lagi dah.
0: Enggak, abis gitu abis gitu biasa lagi kok.
2: Enggak lama dah.
0: Iya.
2: Sampai telinga ketorengan.
0: Hari Senin masih ingat, sekarang udah hari Sabtu Api Heno, api yang lalu biarlah api, berlalu api kali.
2: Api panjang ingatan.
0: Oh, ada orang yang panjang ingatan ya.
2: Pasti ingat lah.
0: Termasuk ngejelengeng ya. Oh, iya. Luar biasa ini Api Heno ya.
2: Walaupun sambil jualan, telinga mah tetap ke Pro 1.
0: Aduh, mau lagu kirim. Apa nih ya Peno siang hari ini?
2: Lagunya malah dukung Mbak Savitri aja lah.
0: Oke, okay, Kuasamu ya, ya BCL ya. Buat siapa lagunya?
2: Buat Teh Talia Anu Bager, pisan Teh Talia Kayungjun Anu Cantik.
0: Walaupun ngajalengeng ya.
2: Ngajalengeng.
0: Bahasa naon eta ngajalengeng saudara-saudara? Terus lanjut.
2: Lanjut ya buat Kang Mansur ya, Pak Herdi, buat yang Kasep Nur Kasep Sahab ya.
0: Iya, Ahmad Irwan.
2: Iya, Chef Irwan Teh Nain. Bunga ya Teh Lita Janjur. Buat Kang Onai. Kang Onai main atuh ke sini ke Ganesh Kang Onai ditunggu. Buat Teh Yawati juga ya. Barangkali mau Batagor Kang Onai sini, dekatlah dari Kanama ke sini mah tuh. Terus juga buat itu tuh ya Asep Subang, Asep Sanding, buat Mbak Mujianti ya yang di Tasik, buat Bunda Maharani, buat Mbak Sekar, buat Ratu Engang, buat Senado, ya. Pokoknya buat semuanya aja lah yang lagi di Pro 1 gitu
0: kan.
2: Supaya sebagian dikumpulkan aja semuanya ya. Yang lagi dengerin. Sepertinya buat Bu Reni aja ya di
0: rumah. Iya, oke.
2: Makasih Teh Talia.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, ada-ada aja. Ya, silakan yang lain. 0227 27 89 78 0 81 120 976. Selamat siang 100% Indonesia. Nah, ini apa namanya ngejelengeng? Ih, apaan nih? Tatitut daun sampe. Silakan, silakan 0227278978 atau juga di 0811220970 untuk Anda yang ingin memiliki lagu-lagu berbahasa Indonesia ya. Di siang hari ini hanya sampai pukul 15 saja. Selamat siang 100% Indonesia.
3: Siang 100% Indonesia.
0: Yang tadi nih Teteh Neiste, waalaikumsalam.
3: Ya nggak tahu tuh tutang.
0: Nah, atuh. Makanya kalau ada telepon jangan kembar. Jeng suami, jeng suami sarua. Jadi pas ditelepon nih gue suami tetot gitu.
3: Nggak tahu siapa yang telepon kali. Suami nggak ada kerja.
0: Wah, tambah serem atuh ya. Lagi ngapain tenis? Cedem lah di Awitali.
3: Lagi dengerin Teh Talia. Lagi tugas dari tadi dari jam
0: berapa?
3: Dari pagi. Ya?
0: Wah, kata siapa?
3: Iya, tadi denger ada kirapnya kapan itu Teh Talia?
0: Geus doer-doer diceritain. Angger teh iya, apal.
3: Tadi teh keburu sholat jadi pas kedengeran teh ada kirap dari Kiara.
0: Jam 7 malam.
3: Dari Kiara Pak ya? Oh, tuh kan guys dari Kiara Pak deket gitu pingin lihat tuh jam 7.
0: Jalan kaki ya.
3: Iya, deket banget jalan kaki.
0: Iya.
3: Makasih informasinya.
0: Sama-sama, mudah-mudahan. Oh, pakai mantel double ya. Bisa masuk angin, soalnya sampai malam acaranya.
3: Ada nuan di Kiara Pak.
0: Terserahlah, pokoknya Teh Nais bahagia ya. Mau lagu apa iya, Teh?
3: Soalnya deketnya dari Kiara Pak.
0: Mau lagu apa? Pantesan
3: tadi teh di Supratman teh banyak umbul-umbul gitu. Ada apa kata aku teh? Tadi kan jalan. Tadi kan jalan kaki kok sepanjang Supratman banyak umbul-umbul kata aku teh ada acara apa? Makanya tadi teh denger RRI keporotan.
0: Jadi we dengernya cuma sepotong.
3: Iya, sepotong.
0: Sepotongnya lumayan daripada seperempat. Bekal gorengan ya kalau lapar.
3: Banyak di sana yang jual jalan. Ya.
0: Siapa tahu kan pas sedek-sedek gitu.
3: Karena siapa sedek-sedek.
0: Nanti bisi keburu pingsan kayak di gedung sate.
3: Ah, mulai ingat boleh.
0: Ya iya tuh bukannya boleh-boleh malah bawa orang pingsan. Stenisme.
3: Kumaha. Udah lupa, udah berapa tahun ke belakang.
0: Bae ah, dah pianoge ngejelenging dari hari Senin ingat masa aku enggak ingat yang berapa tahun ke belakang.
3: Aduh ya Allah, itu tuh udah berapa tahun kebelakang.
0: Mau minta lagu apa?
3: Hanya Rindu.
0: Anmes ya?
3: Ya.
0: Buat siapa lagunya?
3: Buat barusan teh Api Eno ya. Buat Api Eno sama Breninya. Buat Basa Fitri tadi teh yang Ayu saya selalu ya. Buat Teh Nada, Kang Onai, Kang Mansur, Pak Herdi, Bu Mujiati, Teh Tiawati, Pak Ahmad, terus Kang Uu, Ratu Engang, Api Anot, Neng Bunga sama Deni Insi, sama semua aja yang lagi mendengarkan Prosat. Tuh, semoga baiklah, pada sehat selalu. Buat Teh Talia juga sehat ya.
0: Amin.
3: Dilimpahkan rezekinya.
0: Amin.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain silakan 0227278978 0811220970 sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah Anda minta ya. Siang hari ini di 100% Indonesia. Ya, saya putarkan dulu sebuah lagu dari BCL dengan Kuasamu.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun, para pendengar, beredar banyak video di media sosial meresahkan pisan yang berisikan narasi bahwa Bandung saat ini berada dalam kondisi darurat kriminal dan disebut semakin tidak aman untuk masyarakat. Oh my God! Faktanya setelah Mamang cari, narasi tersebut tidak sepenuhnya benar. Sejumlah video yang viral diketahui menggunakan rekaman lama alias lampau alias jadul dengan lokasi yang berbeda atau potongan video tanpa konten teks yang kemudian diberi keterangan seolah-olah seluruh wilayah Bandung sedang dalam kondisi darurat dan mencekam, padahal mah bohong. Meski masyarakat tetap perlu waspada terhadap tindakan kriminalitas, penyebaran narasi berlebihan tanpa data valid dapat menimbulkan kepanikan dan stigma negatif terhadap suatu daerah seperti Bandung. Masyarakat dihimbau untuk lebih bijak menyaring informasi sebelum membagikannya di media sosial. Kade Bapak Ibu, awas Bapak Ibu jangan sembarangan menyebarkan ya. Yang begitu teh pamali dan berbahaya. Yang enggak berbahaya apa? Pantun. Ya udah Mang Warta tutup dengan pantun aja ya. Kecirata mancing ikan bawal.
2: Cakep.
1: Biar enggak kepanasan pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
3: Bandung siang ini.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Tahukah Anda? Cabai terpedas di dunia. Dragon's Breath Chili Pepper adalah cabai yang dikenal sebagai cabai terpedas di dunia. Awalnya cabai ini dikembangkan untuk perawatan medis yang digunakan sebagai obat bius yang dapat membuat kulit mati rasa. Jika Anda mengonsumsi satu cabai ini, Anda akan terkena shock anafilaksis yang dapat membakar saluran udara dan menutupnya. Mengerikan bukan?

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, kita akan soroti juga Kabupaten Garut ini memberikan bantuan ratusan unit mesin perpompaan kepada petani untuk memenuhi kebutuhan air guna mengantisipasi terjadinya kekeringan pada lahan sawah. Terkait hal itu pendengar, kita sudah tersambung dengan Kabid Prasarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di Dinas Pertanian Kabupaten Garut. Kita sudah tersambung dengan Bapak Rahmat Jatnika SPMP.
2: Awalnya kan dari Badan Meteorologi telah menyatakan bahwa pada tahun ini Indonesia akan mengalami kondisi gajah El Nino, di mana musim kemarau akan lebih panjang daripada penghujan. Jadi saya sampaikan ini bantuan sebetulnya dari Kementerian Pertanian untuk irigasi perpompaan ini sebanyak 200 unit, tambah lagi dengan PH jaringan irigasi sebanyak 15 unit. Saat ini kalau menurut prediksi BMKG untuk Garut itu sudah memasuki minggu pertama sudah masuk ke musim kemarau, tapi alhamdulillah kondisi di lapangan waktu dicek kan masih ada hujan. Sebelumnya kita sudah membagikan 95 unit untuk brigade di PPP di beberapa kecamatan di Kabupaten Garut. Yang untuk tahun sebelumnya kebetulan sudah beberapa tahun itu masuk musim penghujannya agak tinggi ya, jadi digunakannya sering sekali pak waktu musim kemarau digunakan. Untuk ini yang dapat bantuan ini yang pertama kita dorong ke lahan atau kada hujan pak, yang biasa mengandalkan satu kali tanam bayang berdasarkan air hujan. Kita yang memiliki sumber air kita menggunakan irigasi perpompaan, atau kalau yang tidak ada sumber airnya kita bisa membuat sumber irigasi air tanah. Selain dari Kementerian Pertanian, kita juga untuk mengantisipasi dari APBD kita menganggarkan asuransi usaha tani padi pak kalau tak seluas 1837 hektar. Jadi nanti kalau ada yang kekeringan atau yang ini bisa diklaim menggunakan AOTP itu. Yang keduanya kita juga mencandakan benih padi 2500 kg ya, nanti kalau ada yang kekeringan kita bisa ganti benihnya untuk menanam kembali. Selain itu kita juga dibantu oleh dari Kementerian PUPR pak melalui BBWS Cimanggarung Garung ada perbaikan baru usulannya 115 titik jaringan irigasi tertiar dan 9 titik pembuatan jaringan irigasi air tanah atau sumur bor. Harapannya yang pertama mempertahankan dulu tanaman yang sudah tertanam sehingga bisa terpanen atau dapat produksi. Yang keduanya mendorong peningkatan produksi menggunakannya yang tadinya sawah tidak hujan satu kali tanam jadi dua kali tiga kali tanam sehingga produksinya bisa meningkat dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Mungkin itu.

0: Iya, aduh lagunya romantis-romantis banget ya. Siang hari ini sudah saya putarkan semua untuk Anda yang ingin bergabung kembali, silakan di 0227278978 atau juga di 0811220970 ya. Selamat siang untuk Kang Asep yang ada di Subang, lalu juga ada Teh Nois yang ada di Awitali, Mbak Safitri yang ada di Dago, Theo yang ada di Magelang, lagunya sudah saya putarkan barusan ya Theo, lalu juga ada Neng Bunga di Garut yang minta lagunya tadi dia dari Semi Simorangkir sudah saya putarkan. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia. Bisa saya bantu ini sama siapa ya?
0: Iya, ini sama Ibu Reni ya.
1: Iya dong.
0: Iya.
1: Di kosatu sama siapa, sama total ya kalau nggak salah.
0: Ini ada Teh Dinda juga sama Gina yang lagi nongkrong gitu.
1: Teh Gina ini ketemu iya. Lagi sama Ibu Reni nih.
0: Ibu Reni masih ingat nggak Neng Gina Teh? Masih katanya sedikit
1: masih dong kan baru masuk bisa masuk lagi ke Tatalia mah itu.
0: Ya tuh nih gitu nih pundungan iya. Ibu Reni
1: pokoknya malah sehat-sehatnya Teh Gina ya. Alhamdulillah, tuh kan, tetangga juga sehat.
0: Amin.
1: Ya.
0: Bu Reni nggak sehat ya? Lagi sakit ya?
1: Iya agak ini kepala sedikit agak.
0: Iya, soalnya kedengeran suaranya gitu.
1: Gitu.
0: Lagi ya, menahan sakit kayaknya suaranya teh.
1: Enggak ditahan-tahan, dibalurkan sama tetangga aja gitu.
0: Mau lagu apa ya Reni?
1: Bisa senyum aja, biarin
0: iya, nanti juga sembuh. Benar. Kalau lagi sakit jangan dirasakan.
1: Kalau itu kalau penyakit jangan diogok, jangan diumpetin, biar disalurkan aja sama tetangga.
0: Iya, betul. Ya. Salurkan saja dengan menyiram tanaman. Iya. Kalau sekarang mau masuk sekarang musim kemarau ya. Apa tuh?
1: Pengen dari Jivilia, grupnya Jivilia IC Teru.
0: Tumben.
1: Belum tahu. Kemarin waktu-waktu kemarin ke Kang Alan, ke Pak Haji dipinta udah.
0: Sekarang
1: mah mau didengerin, waktu itu biasa mau jalan-jalan ke warung gitu.
0: Oh, jadi kemarin mah basa-basi gitu ya. Minta lagunya enggak didengerin ke warung.
1: Nah, gitu itu mah. Makanya ikutan aja ke orang lain sekarang. Mah mau didengerin. Sambil tilip-tilip ini baju gitu.
0: Iya, betul.
1: Takutnya dilicinnya gitu.
0: Iya, betul. Sambil berharap pusingnya hilang ya.
1: Nah, itu. Sebentar lagi juga hilang.
0: Iya, betul.
1: Apalagi buat siapa? Lihat yang merah-merah, yang biru-biru.
0: Yang merah-merah, yang biru-biru. Aduh. Udah aja batagor cinta sama yang jualannya udah beres.
1: Sekarang banyak tuh mudah-mudahan ada keajaiban abis ya tetalia ya sekarang itu Apino lagi berjuang semua kalau berlian.
0: Amin.
1: Iya. Tim dulu
0: Ya silakan.
1: Itu ada sedang tugas Tegina siapa persen tuh Tegina sama siapa?
0: Dinda.
1: Dinda ya Edi. Dinda. Ya. Untuk Jawati ya tenis juga. Bahasa Fitri, Bahasa Kar, Mbak Mujiki. Teh Bunga, Teh Lita yang ada di Teh Lita mah yang ada di Cianjur, Teh Bunga di Garut, ya. Itu tuh dari Insi, Kang Kunir suka ada teh ya. Di sini orang Sumedang pengen disenggol kalau masuk berani gitu. Terus Kang Ung Asgar, Mas Herdi, Mas Mang Mangsir, Abang Ahmad yang kasep dua hab. Renado, lagu Ratu Engang, ya. Itu aduh siapa yang belum tuh ya Mbak Sekar nah itu belum ya
0: mungkin Bahasa Fitri Tenis
1: Bahasa Fitri lupa Tenis ya. Itu kan Mbak Wigati teteh tuh
0: Api Heno
1: Api Heno di satu sih Api Heno jangan dibilang tuh udah didalin aja yang sehat jangan jualannya tukang karena pulang ke rumah yang utuh barangnya jualan habis gitu
0: amin,
1: aja
0: amin
1: ya rabbal alamin ya doa terbaik untuk Teh Gina, Teh Dinda, Teh Talia sehat selalu ya
0: amin
1: ya, di prosa semuanya ya di siang ini menjelang sore gitu Iya. Makasih Talia. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan menyusul. Ibu Reni mungkin di Sumedang minta lagunya dari Acid Hero ya. Saya lanjutkan baca di 0811-2209760 Neng Bunga. Lagunya tadi udah ya dikirim buat A. Alan, A. Andre, A. Rana, A. Ajat, A. Santri, A. Mansur, A. Onai, Ibu Mucianti, A. Pieno, Ibu Reni, Tetiawati, Teh Nais, Mbak Safitri, Kang Ahmad, Kang Opik, Kang Yudhistira, Mas Herdi, juga untuk semuanya aja yang lagi dengerin ya. Lalu juga ada Uung Asgar yang ada di Cibatu Garut. Lagunya udah ya. Kirimnya buat Teh Nada, Mujianti, Nais, Mbak Safitri, Bureni, Tetiawati, Api Eno, Kang Mansur, Kang Onai, Kang Ahmad. Spesialnya untuk kru. Terima kasih. Lalu aja Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya. Kirim salamnya buat Tenada, Tenis, Tetiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Prima Dona, Ratu Engang, Ibu Reni, Ibu Wigati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Kang Ajat, Kang Ubay, Kang Unai, Kang Mansur, Apieno, Bungkusna, Pak Herdi, dan dikumkan saja untuk semuanya. Asri yang ada di Semarang, tadi lagunya udah dari Sabrina ya. Yang lain silakan di 0227278978 atau juga di 0811220970. Ada Lita yang ada di Cianjur. Minta lagunya Kaulah Segalanya dikirim untuk kru dan semuanya aja yang selalu dengerin Pro 1. Kang Asep Subang minta lagunya dari Pas Band Raja Muda. Kita dengerin dulu ya dari Zivilia Isiteru yang disuka sama Ibu Reni yang ada di Sumedang.

0: siang ini.
1: Pendengar, jelang perayaan Idul Adha tentunya banyak hal disiapkan. Jadi kalau kita ingin ketahui bagaimana posisi harga hewan kurban, yang informasi banyak beredar bahwa harga hewan kurban ini naik. Pro 1 sudah terhubung pendengar bersama peternak hewan kurban Muhammad Irfan Abdurrahman LC, S-Home.
2: Jadi kadang kan konsumen kami ini kalau bilang kenaikan tuh shock ya. Tapi emang keadaannya seperti ini semua. Bisa sampai per kilo naiknya 5.000 dibandingkan tahun lalu. Tadinya kita di tahun lalu bisa jual di 73.000. Hari ini dengan segala resiko harga pembelanjaan. Pertama terkait dengan resiko di tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini juga masih tetap ada. Seperti penyakit PMK. Keduanya kan kita juga nggak bisa nutup mata. Bahwa kalau dolarnya naik ya juga pasti ngaruh kan. Termasuk juga para peternak itu berkurang. Jadi si stok sapinya juga nggak banyak. Setelah pengalaman kami sih selama ini, beberapa minggu ini, alhamdulillah ya, berdatangan. Tapi juga penyesuaian mereka yang tadinya misalkan di masjidnya itu patungannya atau persahamnya 3.750.000 gitu. Nah sekarang jadi ada kenaikan di 4.250.000 atau 4.200.000. Karena posisinya kan bobot sapinya harus tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Terkait dengan syarat-syarat seperti yang sudah diketahui, yang pertama mengenai jangan sampai cacat, matanya misalkan lolong gitu ya, atau kakinya pincang, dan buntutnya nggak ada setengah. Terkait dengan fisik semuanya, itu yang jelas harus sempurna. Nah, kemudian kan ciri-ciri kalau ngelihat dari ekoran sapinya udah kelihatan ya fisiknya. Atau kalau yang sakit atau tidak, fisiknya semua nih full nih, bagus nih. Nah, kelihatan kok dari mata sama telinga. Atau si bulunya, dari bulunya juga, dia nggak, bahasa Sunda nama herang, ini muringkat. Jadi memang ada nanti dari pemerintah, di KPP, yang turun tangan ke semua para peternak untuk memastikan bahwa sapi atau domba kami yang dijual itu betul-betul sehat. Dengan tanda nanti pakai macam AirTag atau MemTag gitu. Ada kalung sehat bahasanya. Yang jelas bahwa semua para penjual insya Allah akan amanah ya. Yang memang ingin menjual yang terbaik untuk para jamaah semua atau untuk para mukarrim semua. Terkait dengan syarat-syarat tadi kurban juga sudah kami ketahui semua bahwa tidak mungkin kami jual dengan kondisi yang cacat, dengan kondisi yang tidak memungkinkan dijual. Karena beda dengan penyembelihan biasa. Yang kedua, dengan keadaan seperti ini, dengan harga dan lain sebagainya, perbedaan, itu tidak menjadi surut niat kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Insya Allah tetap hal yang wajar-wajar saja. Tinggal kitanya saja sudah pada paham bahwa penjual juga harus mengerti dengan keadaan sekarang ekonomi seperti apa. Dan pembeli juga harus mengerti, harus paham dengan harga perubahan di tahun sekarang. Mudah-mudahan ke depannya bisa stabil lagi, normal lagi, tidak ada hal yang serupa seperti ini. Semuanya dilancarkan pada peternak yang ada di Jawa Barat dan pada pembeli juga, mukarrim semuanya. Allah berikan rezeki yang segalanya dimudahkan oleh Allah.

0: apa yang ku rasa.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu
3: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Intermezzo.
5: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
6: Tebakan apa lagi, Cut?
5: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
6: Pedagang di lampu merah?
5: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
6: Jawabannya apa, Cut?
5: Jawabannya itu tukang gas.
6: Alasannya?
5: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
4: Intermezzo.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 100% Indonesia ya. Ada yang sudah melepon di 0227278978 dan Mbak Safitri di Dago, Piheno di Sumedang, Tehnis Tia Witali, Ibu Reni di Sumedang ya. Lalu juga ada Raihan Ramadan di Ujung Berung, Lita yang ada di Cianjur, Asep, Kang Asep yang ada di Subang, lalu juga ada Theo yang ada di Magelang, Neng Bunga yang ada di Garut, Uung Asgar yang ada di Cibatu Garut, Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya, Asri yang ada di Semarang. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan di siang hari ini, dan nanti pada pukul 15 Anda juga bisa menyimak Bandung sore ini, dan kita nanti akan berbincang dengan Rizky Prasetyadi yang merupakan owner dari Young Farmer Farm. Jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Rizky Prasetyadi yang merupakan owner dari Young Farmer Farm ya. Dia ini adalah seorang CEO dari gerakan peternak muda yang kemudian dibranding ulang dengan sebutan Young Farmer Farm dan juga membangun rumah peternakan serta kandang domba.

0: yang berada di dekat wilayah Cileunyi dan Cibiru dan juga Jatinangor dan sudah berdiri sejak tahun 2011. Seperti apa perjuangannya dalam beternak domba ini? Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Rizky yang sudah ada di ujung telepon ya. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, halo. Ya. Lagi di mana nih Rizky? Jelas-jelas. Lagi di mana nih?
1: Kalau dekat kurban pasti di kandang, Mbak.
0: Oh, jadi maksudnya sekarang lagi mendekati hewan kurban gitu ya.
1: Iya.
0: Supaya dan sabar, baik, tabah gitu ya, menghadapi Idul Adha setiap tahunnya ya. Seperti itu ya, Kang Rizky ya. Baik.
1: Betul, Mbak.
0: Nah, Kang, saya tergelitik dengan domba yang sekarang ini menjadi pilihan Akang untuk beternak begitu ya. Kebetulan ya, Akang ini memang lulusan peternakan Unpad.
1: Betul.
0: Jadi ya, betul, sesuai jurusan lah ya.
1: Ya, betul. Ya.
0: Cuman kenapa pilihnya domba?
1: Ya, sebetulnya waktu itu kan karena kuliah di peternakan Unpad ya.
0: Uh-uh.
1: Nah, jadi ketika kuliah di peternakan Unpad itu ada keprofesian atau unit kegiatan mahasiswa domba kambing gitu.
0: Nah,
1: kebetulan saya milih ke sana.
0: Nah,
1: akhirnya tertarik gitu dengan domba dan kambing. Awalnya dari sana, tapi kalau lihat dari sisi potensinya, ini domba kambing ini kan tidak hanya sebagai ketahanan pangan, artinya tidak hanya dikonsumsi harian,
0: yeah,
1: tetapi ada ketahanan ibadah yaitu kurban dan akikah.
0: Iya. Yeah. Nah, kita penasaran juga nih ya, anggaplah kita orang awam nih. Apa ya, bedanya kambing dan domba baik secara pemeliharaan beternak
1: ya,
0: dan juga rasa?
1: Sebetulnya domba sama kambing itu secara kelihatannya memang secara fisik sudah berbeda ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau domba itu bulunya itu yang ikal, Mbak. Kalau kambing itu kan lurus gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, terus juga tanduknya, biasanya kambing itu tanduknya lurus, kalau domba itu melingkar gitu ya. Cuman, kalau Jawa Barat itu rata-rata peternaknya itu domba. Nah, meskipun di warung sate gitu ya, sate kambing, tapi sebetulnya itu daging domba, Mbak.
0: Oh, seperti itu ya?
1: Iya.
0: Karena banyak juga orang ketika mendengar daging domba, itu mulai deh ya, kayaknya ngebayangin fisiknya gitu ya.
1: Iya.
0: Terus katanya smell-nya juga lebih tajam gitu. Apakah betul?
1: Sebetulnya kalau dari bau lebih tajam daging kambing dibandingkan daging
0: gitu,
1: domba. Ya. Karena memang ada kelenjar bau kalau kambing itu gitu. Jadi sebetulnya kalau dari rasa baunya itu lebih kuat kambing sebetulnya, Mbak, dibandingkan domba.
0: Tapi kadang-kadang pembeli juga tidak bisa membedakan mungkin ya, Kang ya. Gimana judul jualan?
1: Karena biasanya di kita itu rata-rata memang dagingnya domba, tapi karena mindsetnya sudah di mana-mana sate kambing gitu ya, memang jadinya kambing gitu yang naiknya gitu ya, padahal itu dagingnya daging domba gitu.
0: Iya, jadi saya juga jarang ya, belum nemu lah gitu ya, orang yang jualan sate judulnya sate domba tuh, Kang.
1: Nah iya betul.
0: Iya seperti itu ya. Nah, kalau ya, dari betul, jenis daging dan pemeliharaan, sepertinya mudah mana nih? Atau sama aja?
1: Sebetulnya kalau pemeliharaannya, kalau domba itu lebih ke rumput. Jadi kalau kambing lebih dedaunan. Gitu. Jadi secara pemeliharaan mah sama aja. Cuman lebih spesifikasi makanannya. Kalau domba itu lebih banyak ke rumput, kalau kambing itu lebih banyak daun, dedaunan gitu.
0: Kalau daun lebih susah dong ya nyarinya ya. Biasanya daun apa sih kalau kambing?
1: Banyak, biasanya bisa daun lamtoro, kaliandra, yang kayak gitu-gitu. Atau daun gamal itu juga bisa.
0: Iya, itu kan sulit-sulit ya. Memang harus sengaja ditanam ya.
1: Ya, tapi sekarang ini memang sebetulnya baik pemeliharannya kambing dan domba itu sekarang itu hampir sama sih. Jadi kalau misalnya potensi di daerahnya adanya rumput, ya mau nggak mau domba atau kambing itu ya makannya rumput gitu. Yang penting hijauan sih, Mbak.
0: Tapi akan lebih menyukai daun-daun yang tadi Akang sebutkan gitu ya, Kang ya?
1: Ya.
0: Nah, ini berawal dari tahun 2011 ya, Kang?
1: Ya.
0: Ini
1: sudah 15 tahun berarti.
0: 15 tahun nggak kerasa tuh, Kang ya?
1: Iya.
0: Luar biasa. Ini awal Akang merintis lah ya, bisa dibilang seperti itu. Seperti apa nih perjuangan awalnya ketika Akang memutuskan untuk beternak domba, Kang?
1: Wah, sebetulnya kalau perjuangannya itu sangat panjang ya. Jadi tidak serta-merta saya punya kandang dan juga domba. Karena investasi beternak domba itu ya kalau bisa dibilang mungkin ratusan ya, juta sampai bahkan bisa miliar gitu. Karena kan belum kita beli lahan, belum bikin kandangnya, bahkan beli dombanya. Tapi saya itu dimulai yang pertama menjualkan dulu, jadi reseller dulu, peternak-peternak itu pernah. Terus juga sempat juga sewa kandang, sebelum akhirnya perjalanannya di tahun 2019 baru punya kandang sendiri. Sebelumnya ngejualin yang orang dulu, sampai juga nyewa-nyewa kandang dulu, Mbak.
0: Nyewa kandang ya? Waduh.
1: Iya, nyewa kandang.
0: Menyewa jadi tempat mungkin ya?
1: Iya, betul, nyewa tempat. Jadi sampai baru punya kandang sendiri itu 8 tahun setelah perjalanan merintis gitu.
0: Nah sekarang tempat kandang domba ini yang ada di... Di mana ya. Ini teh?
1: Di Cibiru sama di Jatinangor.
0: Di Cibiru sama di Jatinangor ini punya sendiri?
1: Kalau di Jatinangor itu yang sewa. Tapi kalau di Cibiru itu kepemilikan sendiri.
0: Kenapa Kang nyewa, Kang? Apakah memang tempatnya kurang yang di Cibiru?
1: Sebetulnya saya awal mula itu sewa dulu. Sebelum punya yang di Cibiru sendiri, sewa dulu di Jatinangor. Karena kan untuk modal beli lahan, bikin kandang, sama juga beli dombanya belum ada gitu, Mbak. Jadi masih kita nyewa gitu. Alhamdulillah di tahun 2019 itu sudah kebeli lahan, kandang, dan juga dombanya. Gitu. Kalau di Jatinangor itu dari tahun 2014.
0: Nah ini kalau menjelang Idul Adha nih Kang ya.
1: Ya.
0: Sebetulnya seperti apa sih peluang usaha ternak domba kurban saat ini? Karena terus terang ya tahun ini tuh agak mahal gitu ya. Kenaikannya lumayan loh ini. Yang biasanya 2,5 juta tuh udah bisa dapat, sekarang rata-rata mungkin kalau kita nyari-nyari di pelosok-pelosok masih ada kali ya. Tapi sekarang rata-rata naik nih Kang, karena banyak banget pertimbangan dari BBM lah apalah gitu ya. Jadi sampai sekitar 3,5 juta. Nah tahun ini sepertinya gimana nih Kang dengan adanya kenaikan harga ini, apakah pembeli akan menurun atau enggak biasa aja gitu seperti tahun kemarin?
1: Ya sebetulnya sama sih kayak tahun kemarin, menjelang kurban pasti ada kenaikan gitu, Mbak. Apalagi kan kita tahu ya, kemarin kan ada kenaikan BBM, bahan pokok juga naik, pastinya ke domba itu merangsek naik juga, apalagi mau Idul Adha gitu ya. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari kenaikan itu ya sebetulnya tidak besar sih untuk tahun ini sebetulnya ya. Bahkan itu rata-rata kenaikan itu biasanya itu setelah Idul Adha kan ada penurunan dulu ya. Nah begitu menjelang mau Idul Adha itu naik lagi Mbak gitu. Jadi sebetulnya kalau dikonversi harga tahun sebelumnya sama tahun ini itu sebetulnya tidak terlalu besar juga kenaikannya. Bahkan dibilang relatif stabil kalau untuk domba gitu.
0: Kalau untuk domba ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau tahun ini berapa memang domba nih paling murah tapi memenuhi syarat Idul Adha?
1: Sebetulnya range-nya itu kalau untuk di Bandung itu sekitar 2.5 juta.
0: Gitu.
1: Sampai sebetulnya ada sampai 6 juta, 7 juta, 8 juta, tapi yang rame itu biasanya di kisaran 3.5 sampai 4 juta, Mbak.
0: Yang kelihatannya memang apa sih pas gitu pas, ya,
1: ya
0: kalau yang 2.5 juta mungkin ya pas-pasan ya Kang. Tapi kan kalau misalkan kita memang niat ya kebetulan memang ada uangnya segitu nggak apa-apa sih ya, namanya juga situasi dan kondisinya seperti ini mau apalagi, apalagi kan nanti bulan Juni ini kan anak-anak pada masuk sekolah kan, jadi pak tarik-tarik gitu mungkin ya dananya ya, harus ada keyakinan penuh ini untuk yang namanya berkurban itu. Harus ada niat yang benar-benar bulat gitu Kang ya.
1: Iya.
0: Untuk apa? Nah, tadi saya penasaran nih namanya Akang milih domba ya, walaupun dari cara memelihara itu hampir sama ya sebetulnya. Ya. Cuman kenapa milih domba?
1: Sebetulnya kalau saya itu kan dulunya karena hobi ya. Karena waktu itu karena kuliah di peternakan, terus waktu itu sempat ada program untuk memelihara domba. Nah dari sana saya senang gitu Mbak. Jadi awal mulanya itu karena hobi, tapi makin saya mengikuti gitu ya domba ini potensinya kalau saya lihat ya sangat besar. Karena ya yang tadi saya bilang di awal bahwa tidak hanya untuk ketahanan pangan misalnya kita untuk konsumsi harian masyarakat ya, tapi juga di domba ini dia punya ketahanan ibadah, jadi kayak akikah dan juga kurban. Kayak akikah kan nggak mungkin sekarang akikah itu ketika masyarakat punya uang berlebih misalnya ya, diganti sama sapi itu nggak bisa. Nah nggak punya uang diganti sama ayam gitu ya, nah itu juga nggak bisa. Jadi harus pakai domba kambing gitu ya. Terus juga selain untuk akikah juga bisa untuk kurban, karena kan kurban rata-rata di kita itu kalau nggak pakai domba kambing juga sapi ya. Jadi potensinya sebetulnya tidak hanya untuk ketahanan pangan, tapi juga untuk ketahanan ibadah. Apalagi kalau kita lihat kan tingkat orang gitu ya yang melahirkan di Bandung saja ada berapa ribu gitu ya setiap harinya. Nah itu kan bisa juga sebagai potensi kita dalam beternak domba gitu Mbak.
0: Jadi memang karena lebih menyukai memelihara domba, karena waktu kuliah juga waktu itu sudah mencoba untuk menternak domba dan kambing, kayaknya lebih regreg ke domba gitu ya Kang ya.
1: Iya, iya.
0: Oke.
1: Karena Jawa Barat itu kulturnya domba, Mbak. Jadi jarang kan populasi dombanya itu di Jawa Barat itu sekitar 12 juta. Kalau kambingnya itu sekitar 1 jutaan.
0: Wih, jauh ya.
1: Jadi memang banyak jauh. Sangat banyak domba itu kalau di Jawa Barat.
0: Ini kita ke pertanyaan ya, Kangnya. Ada Mbak Safitri di Dago nih. Pertanyaannya, bagus mana antara kambing dan domba katanya?
1: Sebetulnya kalau dilihat dari bagus enggaknya sama ya. Tapi kita lihatnya dari sisi kultur budaya di Jawa Barat ini kebanyakan domba. Jadi orang-orang gitu ya, kalau misalnya mencari daging itu biasanya di pasaran itu ya daging domba. Terus juga kalau misalnya untuk kurban gitu ya, yang lebih familiar itu domba. Jadi domba itu kan yang bulunya ikal ya, yang kayak sandusip gitu ya.
0: Iya,
1: terus betul. Tanduknya juga melingkar gitu. Nah itu biasanya preferensi masyarakat Jawa Barat itu lebih senangnya di domba gitu, Mbak.
0: Iya. Dan kadang-kadang juga jadi apa aduan ya, kalau nggak salah ya, di domba, Gunung Tangkuban Perahu ya.
1: Banyak sekarang.
0: Oh, banyak tempat aduan ya. Kalau yang trennya di sana gitu ya, yang saya tahu gitu. Nggak tahu kalau di tempat lain mah nggak ngikutin. Baik.
1: Banyak
0: ya. Lalu ada Denny di Cimahi, Kang, kalau modal terbatas, ini minimal bisa mulai ternak domba dari berapa ekor dulu sih katanya?
1: Tergantung sebetulnya, kalau di usaha domba itu kan ada penggemukan. Kita ngegemukin domba gitu ya, itu biasanya bisa dari ya 20 ekor gitu ya. Nah, kalau dikonversi dombanya sejutaan berarti 20 juta gitu. Belum bikin kandang dan lain-lain. Tapi juga ada pembibitan. Kita breeding kayak nganakin gitu, Mbak.
0: Iya.
1: Nah, kalau nganakin itu rata-rata biasanya satu pejantan berbanding 10 betina. Gitu. Jadi kalau di sisi modal ya lumayan sebetulnya. Di penggemukan itu bisa mulai dari ya 25 juta.
0: 25 juta
1: betina.
0: Ya
1: di pembibitan juga ya sebetulnya bisa sampai 25 sampai 30 juta. Tapi itu di luar kandang dan tempat ya, Mbak.
0: Jadi baru dombanya aja ya.
1: Dombanya aja gitu.
0: Oke, kalau sama kandang apa segala macam ada ya. 35 atau 40 gitu.
1: Kalau kandangnya itu sekitar bisa di 700 ribu per ekor, berarti sekitar bisa hampir 40 jutaan.
0: 40 jutaan ya.
1: Ya,
0: karena kita juga harus bikin kandang yang nyaman ya buat mereka ya, supaya merekanya juga merasa tenang, nyaman ya. Kalau stres juga mungkin susah juga nih beternak ya.
1: Pengaruh
0: sama kayak hewan-hewan yang lain juga ya, kalau saya pelajari itu memang kalau stres ya pada mati gitu ya. Susah untuk benar-benar, jadi harus pakai feeling rasa di sini ya, benar-benar harus dipelajari domba tuh kandang yang nyaman seperti apa, gimana caranya supaya beternak baik, selain rumput mungkin ada tambahan vitamin lainnya gitu ya, Kang ya.
1: Betul.
0: Tidak hanya rumput, kayak kita juga kalau makan lalap pungku makan mau benar-benar imunnya. Kamu di musim pancaroba seperti ini ya, Kang?
1: Betul. Kita rutin juga pemberian vitamin, obat cacing gitu.
0: Seperti
1: ya.
0: Itu. Jadi kalau mau mulai sesuatu harus betul-betul tanya dulu ke pakarnya gitu ya. Lihat dulu di lapangan seperti apa gitu ya.
1: Benar.
0: Biar karena nanti prakteknya benar gitu ya.
1: Karena kan kalau domba ini kan makhluk hidup ya. Jadi emang harus kita memang harus benar-benar dikontrolnya itu harus benar-benar gitu.
0: Nah ini yang Mbak Savitri tadi, kebetulan ini Mbak Savitri orang Jawa katanya. Jadi di rumahnya ini kebanyakan kambing gitu berkorban.
1: Kambing ya, iya.
0: Kayak di Banten mungkin kerbau gitu ya, kayak gitu mungkin ya. Ada daerah-daerah tertentu yang
1: daerah-daerah.
0: Yang punya kebiasaan berkorban binatang yang mungkin ya paling populasinya paling banyak, yang tadi kata Akang kalau di Jawa Barat kan 12 banding 1 ya.
1: Ya, domba banyaknya.
0: Domba. Nah, dari Lestari, Kang, anak muda sekarang kan banyaknya gengsi katanya kalau jadi peternak. Nah menurut Kang Rizky gimana caranya supaya dunia ternak ini jadi menarik buat generasi muda, biar ada regenerasi gitu, Kang, kata Lestari di Bandung, gimana nih?
1: Ya, sebetulnya yang pertama kan itulah kenapa saya juga punya konsep membangun Young Farmer Farm itu ya, peternakan peternak muda itu. Kita yang pertama itu mau merubah cara berpikir masyarakat bahwa peternak itu keren gitu, nggak kumuh, nggak bau, nggak kotor, gitu ya. Nah, makanya kita kalau ke kandang kita Young Farmer Farm di Cibiru itu kita melihara sekitar sampai 300 ekor, tapi ke lingkungan itu nggak terlalu bau, Mbak. Terus kandangnya bersih gitu ya. Nah itu. Terus juga yang kedua itu bagaimana kita juga melihat bahwa jadi peternak domba itu ya harus berpenghasilan ya. Terutama minimal UMR gitu. Nah itu juga sebetulnya bisa sangat memungkinkan gitu ya bagi para peternak atau generasi muda ini untuk beternak, karena sebetulnya untuk kita mencapai UMR gitu ya, itu sangat memungkinkan gitu ya. Nah, ditambah dengan tadi bahwa konotasi kandang itu kumuh, kotor ya, bau, itu harus kita ubah juga supaya makin banyak generasi muda juga yang mau beternak gitu. Karena potensinya masih sangat besar.
0: Iya, betul. Memang kalau misalkan kita bisa menjaga kebersihan dari kandang itu insya Allah gak akan bau ya. Tapi kalau misalkan jarang dibersihin, kurang terawat ya pasti otomatis ya Kang ya. Udah apa-apa juga udah mesti rajin ya. Ari Akang pertama beternak sendiri, benar-benar sendiri waktu beternak domba awal-awal itu?
1: Waktu itu di awal itu maroin dulu Mbak malah. Jadi belum punya sendiri karena kan modalnya ya, ya anak kuliahan modal kan domba itu satu ekornya ya bisa 1 juta sampai 1 juta setengah gitu. Dulu maroin dulu ke peternak, tapi sempat juga, tapi maroin itu saya sambil ngurus juga gitu, ngurus juga, mandiin juga gitu, ngarit juga gitu.
0: Ya, jadi mempelajari lah ya, berjalan gitu ya. Jadi prakteknya udah lancar aja gitu ya. Nah, waktu awal punya kandang itu 2014 ya, Kang? Nyewa ya di Jatinangor.
1: Kandang, ya.
0: Nah, itu sendiri dulu atau udah ada timnya?
1: Jadi dulu berpartner juga sih, Mbak. Tapi tapi saya tetap yang di
0: dominan ya.
1: Ya, dominannya gitu.
0: Iya, soalnya kan lumayan capek juga ya, Kang ya. Maksudnya selalu memantau, membersihkan dan sebagainya gitu ya.
1: Ya.
0: Belum kalau ada kerjaan lain. Ada yang ngurus juga, iya.
1: Ada yang ngurus.
0: Oke. Nah, terus ada Fikri di Sumedang, Kang Rizky, gimana cara membedakan domba sehat sama yang kurang sehat katanya?
2: Iya. Tuh. Sebetulnya kalau dari ciri-ciri fisik itu yang paling mudah ketika dikasih makan. Jadi kalau misalnya domba sehat itu pasti ketika dikasih makan dia langsung makan gitu. Nah, kalau misal biasanya saya membedakannya itu dilihat ketika dia makan. Kalau misalnya dia makan rakus, bagus, berarti aman. Tapi kalau misalnya dia
0: nggak nafsu,
2: makannya nggak nafsu, nah biasanya kita observasi lanjutan. Observasinya dilihat dari matanya, dilihat dari bulunya, biasanya kayak
0: rontok,
2: merinding lah, merinding itu.
0: Itu merinding.
2: Tanda-tanda ya. Nah terus juga lihat dari ciri-ciri fisiknya, apakah dia aktif. Nah kalau misalnya beberapa yang kita observasi itu kurang bagus gitu ya, nah itu berarti otomatis dia sakit gitu. Nah, tapi cara yang paling mudah itu aktif dan juga dia makan.
0: Makannya banyak, lahap lah ya.
2: Makannya lahap.
0: Nah, kalau sakit kayak gitu gimana? Punya dokter hewan langganan kah atau gimana?
2: Ya, tergantung. Kalau misalnya masih bisa ditangani oleh tim di kandang, biasanya kita nanganin sendiri. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa gitu ya, biasanya kita juga panggil tenaga medis peternakan atau dokter hewan.
0: Nah, kalau pada saat-saat seperti itu nih ya, si dombanya ini sakit. Biasanya mereka sakit apa sih, Kang? Yang umumnya gitu, kayak misal kalau manusia kan pancaroba ya, flu, pilek, radang tenggorokan, misalnya obatnya apa, misalkan gitu ya, misalkan. Nah, kalau domba itu biasanya apa penyakit hariannya gitu?
1: Iya, yang paling sering itu sebetulnya kalau yang dibilang tidak terlalu ini ya, biasanya sakit mata atau sariawan, itu juga domba ada.
0: Panas
1: sariawan,
0: dalam terus, ya?
1: Panas dalam, terus juga demam, itu juga ada, sama juga mencret, Mbak. Itu juga ada. Itu biasanya masuk angin. Banyak. Ya, masuk angin atau demam itu biasanya, dan juga mencret, itu juga salah satu yang sering.
0: Nah, ini kalau sakit mata biasanya karena apa?
1: Biasanya bisa karena, biasanya yang sering kena pada saat sakit mata itu domba baru biasanya. Karena kan lingkungan baru ya. Dia pindah kandang gitu ya, domba yang baru kita beri, itu juga karena pengaruh lingkungan, atau ketika di perjalanan, itu kan di perjalanan itu kan kalau domba itu kan pakai mobil bak terbuka ya, beda dengan kita mobil kan tertutup gitu, nah itu juga bisa pengaruh dari sana.
0: Jadi ini ya apa, apa sih namanya kalau kemasukan debu atau apa di jalan tuh?
1: Ya, ada udara
0: kelilipan ya, ya mungkin ya.
1: Kelilipan
0: debu kah, gitu, ataukah atau mungkin ada tetes mata khusus juga ya yang bisa mengeluarkan kotoran dari matanya dan nanti juga bakal sembuh gitu ya.
1: Ya, biasanya malah pakai obat untuk manusia juga.
0: Oh, gitu. Cocok gitu, gitu ya.
1: Ya.
0: Ya sih kalau hal-hal yang remeh seperti itu, kalau misalnya udah biasa beternak domba, insya Allah apal ya Kang ya. Jadi nggak dikit-dikit manggil dokter hewan, dikit-dikit gitu. Nanti malah kebanyakan obat juga tidak baik kayak manusia.
1: Iya, betul,
0: ya,
1: betul.
0: Jadi harus pakai obat tradisional dulu gitu ya Kang ya, yang kita tahu
1: betul,
0: mungkin ya.
1: Betul.
0: Baik. Lalu ada Aldi di Majalaya, kalau mau beli hewan kurban secara online, apa yang harus diperhatikan supaya nggak salah pilih katanya?
1: Sebetulnya kalau lihat yang pertama ya lihat juga apa pembelian online itu yang ada katalog biasanya, jadi jelas foto dombanya gitu ya, terus juga ada kiloannya atau tagnya, nomor identifikasi domba itu. Kalau perlu minta videokan ke apa ya, ke penyedia kurban itu, jadi dilihat diputer-puter si dombanya gitu, Mbak.
0: Ya, jadi jangan ada yang cacat kalau terlihat ini ya.
1: Iya. Ya.
0: Karena jadi waktu itu juga kan musim ini, Kang, ari domba ada enggak ya? Kayak sapi kan gelonggong gitu kan?
1: Oh, iya.
0: Kalau domba gimana? Ada enggak yang kayak gitu?
1: Kalau domba jarang sih, Mbak. Hampir enggak ada.
0: Hampir nggak ada ya, kan kayak sapi tuh biar beratnya apa nambah gitu ya Kang ya, diminumin pakai selang segemuk-gemuknya, tapi air gitu.
1: Iya, nah, itu akan ke apa, efek ke depannya akan bahaya kalau digitu gitu, bisa-bisa nanti ketika beres di gelonggong gitu, ya dombanya juga nggak akan sehat.
0: Iya pasti, katanya dagingnya juga pengaruh ya.
1: Iya.
0: Ya udah deh, cara yang wajar-wajar aja gitu kan ya.
1: Iya.
0: Jangan macem-macem hidup mah ya Kang.
1: Iya.
0: Jangan nyiksa makhluk hidup lainnya ya.
1: Iya.
0: Baik. Ada Rani di Pasteur nih, Kang Rizky, apa benar pakan sangat mempengaruhi bobot dan kualitas domba kurban katanya?
1: Iya pasti. Jadi pakan itu harus konsisten gitu. Jadi pakan berkualitas juga ya akan meningkatkan lebih cepat performance domba dan juga akan lebih cepat gemuk. Bahkan rata-rata kalau kita menggemukkan domba itu tidak hanya pakan hijauan rumput, tapi juga ditambah konsentrat biasanya, Mbak. Ada pabrikan untuk makanan ternak.
0: Baik. Kang, hari sekarang domba Kang ada berapa nih di Cibiru?
1: Dom domba itu yang sekarang siap jual untuk kurban ada sekitar 350.
0: 350, udah keluar berapa, Kang?
1: Udah hampir 250, sisa 100.
0: Berarti sisa 100 lagi. Ya. Wow. Ya. Ini Dinda nanya, kebanyakan warnanya warna apa katanya?
1: Kebanyakan putih.
0: Putih.
1: Kalau kita itu putih di kandang.
0: Jadi hitam putih atau hitam gitu. Putih gitu ya?
1: Iya, tapi banyaknya putih.
0: Iya sih, kalau putih memang kelihatan mempesona begitu ya, bersih ya. Gitu ya. Apalagi kalau udah dimandiin ya, Kang ya. Kalau hitam ya, kan agak betul. Serem, apalagi kalau tanduknya agak melingkar gitu ya. Ada-ada aja nih Dinda ya.
1: Banyak pertanyaan ke putih ya. Sih.
0: Lebih ke putih ya. Lebih pasrah ya. Gitu ya. Sepertinya ya, kalau warna itu ya, baik. Nah, Kang terakhir, kalau misalkan ada ya. Yang mungkin ingin membeli domba, mungkin Akang ya. Bisa kasih alamat Akang.
1: Boleh, boleh. Tinggal sebetulnya kita di media sosial juga aktif ya.
0: Mm-hmm.
1: Tinggal search aja Young mm-hmm. Farmer Farm. Mm-hmm. Terus juga mm-hmm. nanti kalau misalnya mau langsung ke kandang di mm-hmm. Google Maps juga ada, langsung aja ketik aja Young Farmer Farm.
0: Gitu. Gitu. Cibirunya dekat mana, Kang?
1: Cibirunya itu bundaran ke atas, ke Manisi. Sebelah McD itu ada ke atas, mm-hmm. itu sekitar 10 menit dari bawah. Jadi
0: sebelah kiri?
1: Sebelah kiri. Jadi dari bundaran sebelah kiri masuk gitu ya, ke atas, itu sekitar 10 menit ke atas.
0: Oke. Mudah-mudahan laris manis ya, Kang ya, yang 100 lagi. Jadi nanti amin, bisa amin. Dari awal lagi gitu ya, beternak domba lagi yang baru-baru gitu ya, yang seger-seger dari awal lagi. Baik, terima kasih banyak Kang, sukses selalu, lebih amin, banyak amin, lagi domba amin. Yang bisa dipelihara semakin besar dan mudah-mudahan juga nanti ada cabangnya ya, selain di Jatinangor amin. Dan juga di Cibiru. Mangga, selamat beraktivitas kembali, Kang. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih juga, Natalia.
0: Sama-sama. Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Kang Rizky Prasetyadi yang merupakan owner yang Farmer Farm yang berada di Cibiru dan juga Jatinangor. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini sedang mencari domba, bisa menghubungi Kang Rizky atau juga IG-nya ya di Young Farmer Farm untuk mendapatkan domba yang terbaik untuk Idul Adha tahun ini.
3: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Mendengar pasokan air pertanian terganggu, bagaimana ini penanganan irigasi di Tanjung Jaya? Di sini kami sudah terhubung bersama Haji Asep Sopari Al Ayubi, SPMIP, ini selaku Wakil Bupati Tasikmalaya.
2: Jadi tepatnya sih bukan kerusakan, tapi lebih kepada terbengkalai karena tidak ada air atau kurangnya pasokan air. Karena itu adalah kewenangan pemerintah provinsi, kami mengusulkan bersama masyarakat untuk segera diperbaiki. Kita juga sudah rapat koordinasi dengan UPTD Sumber Daya Air Pemerintah Jawa Barat, permohonan kita untuk segera diteruskan ke pemerintah provinsi. Irigasi itu kan sebetulnya ada tiga kewenangan ya. Yang pertama pusat di atas 3.000 hektar sawahnya, provinsi di atas 1.000 sampai 3.000 dan di bawah 1.000 kita. Tapi saya lihat persoalannya hampir sama. Pertama kehandalan sumber air di bendungannya, kemudian di saluran primer atau sekunder terjadi pendangkalan karena sedimentasi. Kemudian yang ketiga biasanya bencana alam. Kenapa kemarin di saluran sekundernya yang di Tanjung Jaya itu berbelasan tahun tidak terairi? Karena faktor yang tiga itu yang berpengaruhinya. Makanya kita berkewajiban untuk menyelesaikan. Saya mewakili masyarakat Kabupaten Tasik, terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, terutama Dinas Sumber Daya Air, untuk diperhatikan dari sisi penganggaran terutama. Dan setelah dihitung kira-kira butuh 15 miliar. Dan target kita sih mudah-mudahan 2027 ini selesai. Jadi tidak ada lagi keresahan di masyarakat, karena vitalnya yang saluran tersebut bisa mengairi di atas 500 hektar sawah baru. Kita betul-betul ingin sekali mendukung para petani, karena dengan bisa menanam, dengan ada sumber air, setidaknya lahannya itu kembali produktif ya. Setelah produktif berarti punya pendapatan, meningkat penghasilannya. Nah, dari situ terjadi kesejahteraan petani ke depannya. Dan ini betul-betul harus menjadi bagian utama dari program pemerintah, baik pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Bagaimana hari ini aset-aset negara yang sudah dibangun itu kita betul-betul pelihara, kita jaga dan terus berkelanjutan.

0: Anda yang selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Bandung FM 97,6 MHz. Akhirnya saya Talia pamit. Setelah ini ada Fikri, Subina dan juga Dinda yang akan terus menemani Anda hingga pukul 7 malam nanti. Dan saya ingatkan kembali untuk Anda yang akan nonton Kirap nih pukul 7 ya dari Kirap Park ke Jalan Jakarta, Supratman dan berakhir di Gedung Sate. Cari kantong-kantong parkir yang aman untuk kendaraan Anda ya, supaya aman, ada yang menjaga dan Anda juga nanti pulang bisa tenang begitu ya, mencari kendaraan Anda dan pasti ada, atau juga Anda memilih untuk menggunakan transportasi umum supaya lebih leluasa lagi melihat-lihat Kirap sambil berjalan-jalan bersama keluarga atau juga orang yang Anda sayang. Ini kan malam minggu ya Bin ya? Malam minggu ya, jadi malam yang panjang katanya ya, malam minggu itu walaupun sama dengan malam-malam lainnya. Akhirnya saya Talia pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung sore ini.

0: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
1: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
2: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
1: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
2: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
1: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
2: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
1: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
2: Apa?
1: Ada juga kutex. Tahu kan kutex? Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk pembersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
2: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
3: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
3: Trivia Pildun RRI.
4: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona, hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri.
5: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
4: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
6: RRI Bandung 97,6 FM Pendengar. Setelah Anda ditemani rekan Natalia tadi dan kembali saya Subina menemani Anda pada kesempatan kali ini pendengarnya sore hari edisi hari Sabtu 16 Mei 2026 pendengar. Dan sesaat lagi Anda akan mengikuti warta berita sore RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Kan 345 orang minimal tuh masukkan dari mulai Jumat sampai Senin ya. Terus satu truk, dua pickup, satu mosam, dan satu road sweeper. Tapi itu akan bertambah sesuai dengan kebutuhan situasi lapangan.
3: 73, 74 kan semuanya?
4: Ya, tidak ada penambahan.
3: Tidak ada penambahan lagi, karena kan memang kuota itu sudah dipastikan. Penambahan itu nggak mungkin, paling kemungkinan itu pengurangan.
1: Berita itulah pendengar pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan.

0: yang akan digelar pada Sabtu malam. Kepala DLH Kota Bandung, Dato, mengatakan ratusan personel tersebut akan mulai disiagakan sejak Jumat hingga Senin guna mengantisipasi meningkatnya aktivitas masyarakat selama agenda budaya berlangsung di Kota Bandung. Selain menyiapkan personel, DLH Kota Bandung juga mengerahkan sejumlah armada pendukung untuk memastikan kondisi kawasan tetap bersih selama dan setelah kegiatan berlangsung. Armada yang disiapkan terdiri dari 1 unit truk, 2 kendaraan pick-up, 1 mobil penyemprot, serta 1 unit road sweeper. Menurut Darto, jumlah personil maupun armada masih memungkinkan untuk ditambah menyesuaikan situasi dan kebutuhan di lapangan saat acara berlangsung. Ia menjelaskan fokus utama pengamanan kebersihan akan berada di sepanjang jalur kirab mahkota binokasi yang menjadi pusat perhatian dalam rangkaian Bilangka Tatar Sunda 2026. Meski diprediksi dipadati ribuan pengunjung, DLH menilai potensi timbunan sampah dalam kegiatan budaya ini tidak sebesar kegiatan lain yang banyak menggunakan bahan sekali pakai atau menghasilkan sampah berukuran besar. Menurut Darto, penggunaan kereta kencana serta berbagai elemen budaya yang bersifat permanen membuat volume sampah besar relatif lebih kecil dibandingkan acara hiburan lainnya. Namun lonjakan jumlah masyarakat yang hadir tetap menjadi perhatian pihaknya.
1: Kan 345 orang minimal tuh masukan dari mulai Jumat sampai Senin ya. Terus 1 truk, 2 pickup, 1 mosam dan 1 road sweeper. Tapi itu akan bertambah sesuai dengan kebutuhan situasi lapangan nanti. Ini yang terutama mengawal jalur yang mahkota binokasi. Jadi itu segitu banyaknya orang yang kita ini kan.
0: Kirab Budaya Milangka Tatar Sunda 2026 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam. Rute kirab akan mulai dari kawasan Kiara Atapak, melintasi Jalan Jakarta dan Jalan Supratman, kemudian berakhir di kawasan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Kegiatan budaya tersebut akan melibatkan berbagai unsur seni dan budaya dari kabupaten kota se-Jawa Barat. Sejumlah atraksi seperti iring-iringan, kereta kencana, pasukan berkuda, pertunjukan seni tradisional hingga kehadiran kampung adat akan turut memeriahkan rangkaian acara.
2: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 73 jemaah calon jemaah haji asal Cianjur akan diberangkatkan ke embarkasi pada tanggal 17 Mei 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Yan Sofian.
3: Jemaah calon haji asal Kabupaten Cianjur yang akan diberangkatkan menuju embarkasi Bekasi merupakan kloter pertama karena hanya satu kloter digabung dengan jemaah calon haji asal Depok dan kota Bekasi. Oleh karena itu, menurut Humas Kementerian Haji Kemenhaj Cianjur Abdul Saras, sebanyak 73 jemaah calon haji asal Cianjur akan diberangkatkan 17 Mei 2026 besok Minggu subuh.
4: Keberangkatan kita itu 17 Mei. 73 jemaah pemberangkatan langsung dari sini, pemberangkatannya
5: dari Cianjur.
4: Ya, dari Cianjur langsung dari sini. Pemberangkatan dari sini ke embarkasi dulu. Karena kan kebiasaan memang di embarkasi ya, gitu kan. Langsung nanti berangkat ke tanah suci. Begitu kira-kira, Pak.
5: Ada yang meninggal kan ya?
4: Iya.
5: Berapa orang meninggal?
4: Yang meninggal satu orang, Pak.
5: Berarti sisa kuota.
4: Sisa kuota itu berarti 74 kan semuanya.
5: Iya. Ya. Tidak ada penambahan lagi.
4: Tidak ada penambahan lagi. Karena kan memang kuota itu sudah dipastikan. Penambahan itu nggak mungkin, paling kemungkinan itu pengurangan.
3: Sedangkan dari jumlah 73 jemaah calon haji itu, yang tadinya berjumlah 74 jemaah, namun meninggal dunia satu jemaah calon haji, maka yang diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah 73 jemaah calon haji. Menyoal kuota Cianjur yang tadinya ribuan jemaah, namun tahun 2026 ini hanya puluhan jemaah calon haji. Karena dengan kuota banyak, Cianjur paling cepat pada pemberangkatan jemaah calon haji.
4: Di daerah lain itu masih ribuan, dengan di Cianjur hitungan puluhan. Karena memang Cianjur itu di tahun-tahun kebelakang kuotanya itu awal banyak karena memang paling cepat. Paling cepat. Jadi orang lain itu yang pendaftar 2010-2011 itu baru berangkat sekarang. Kalau Cianjur itu 2015 aja sekarang ya. 2015-2017 itu berangkat. Nah, makanya Cianjur sekarang kuotanya sedikit.
3: Ia menambahkan, meskipun adanya jemaah calon haji yang meninggal dunia, itu tidak bisa digantikan. Selain itu, semua peraturan dan ketentuan dari pusat. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Berikutnya, mendengar. tingkat kunjungan wisata

0: Wisatawan ke objek wisata dan juga destinasi kuliner di Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan di masa libur panjang. Nova Nugraha melaporkan informasinya.
1: Jemaah calon haji asal Kabupaten Cianjur yang akan
2: memasuki libur panjang dan cuti bersama akhir pekan ini, kunjungan wisatawan di objek wisata di Kota Tasikmalaya meningkat tajam, seperti halnya yang terjadi di wahana air TJ Waterpark. Pengelola TJ Waterpark Diki Purnama mengatakan kunjungan di TJ meningkat sejak awal libur panjang. Kunjungan bahkan mencapai 800 orang pada hari pertama libur panjang. Dengan momentum libur panjang ini, Diki berharap kunjungan wisatawan dapat terus meningkat, terlebih TJ memiliki kapasitas maksimal di 10.000 wisatawan.
3: Untuk kunjungan di TJ Waterpark, alhamdulillah cukup ramai menjelang long weekend ini. Untuk siang kemarin aja kunjungan kita kurang lebih 800 orang. Target kita sih sebanyak-banyaknya, mengingat daya tampung TJ sendiri kurang lebih 10.000 orang. Di long weekend ini kita nggak ada, belum ada kenaikan harga, cuman harga tetap di harga 30.000 untuk weekday, weekendnya 40.000.
2: Sementara itu, tidak hanya wahana permainan yang banyak dikunjungi wisatawan, sejumlah destinasi kuliner Kota Tasikmalaya juga menjadi perhatian. Salah satunya adalah Warung Sangu Alun-Alun. Manajer pemasaran Warung Sangu Alun-Alun, Rohmat Ainil Yakin, mengatakan sejak hari pertama libur panjang ini, tempatnya banyak dikunjungi penikmat kuliner dari luar daerah. Makanan khas Tasikmalaya seperti tutug oncom dan tutug ranginang menjadi makanan favorit yang paling banyak dicari selain menu andalan di Warung Sangu Alun-Alun.
4: Alhamdulillah di libur panjang ini banyak sekali yang datang ya, apalagi wisatawan dari luar daerah juga. Terus menikmati khas Warung Sangu yaitu TO dan nasi ketug ranginang yang disediakan di Warung Sangu Alun-Alun.
2: Sebelumnya, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra berharap seiring dengan meningkatnya kunjungan di Kota Tasikmalaya, warga Kota Tasikmalaya juga harus mampu menjadi tuan rumah yang ramah agar orang-orang yang datang ke Kota Tasikmalaya tetap merasa nyaman. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
5: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, Warta Jabar Sore. Berita selanjutnya, pedagang hewan kurban di Kota Cirebon menyediakan layanan lengkap menjelang Idul Adha. Laporannya disampaikan reporter Rena Safira.
6: Terkait dengan pengantaran, kita bebas pengantaran sewilayah 3 Cirebon, Ibu, itu bagian dari servis kami.
7: Pedagang hewan kurban di Kota Cirebon menyediakan berbagai layanan tambahan untuk memudahkan kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Layanan tersebut meliputi pengiriman hewan, penyembelihan hingga pencacahan daging sebelum dibagikan kepada masyarakat penerima nantinya. Pedagang hewan kurban Danang Prasetyo mengatakan pihaknya menyediakan layanan lengkap bagi seluruh pembeli hewan kurban di lapaknya. Menurutnya, layanan tersebut diberikan sebagai bentuk pelayanan tambahan agar memudahkan masyarakat selama pelaksanaan kurban tahunan berlangsung nanti.
6: Kami all service ya, Bu, ya. Jadi di lapak kami, kami menerima juga penyembelihan. Jadi nanti ketika pembeli ini menginginkan, Pak, saya minta sekalian dipotong, dicacah, bahkan sampai termasuk ke kantong kresek tinggal bagi, insya Allah kami siap untuk menservis seperti itu. Terkait dengan pengantaran, kita bebas pengantaran sewilayah 3 Cirebon, Ibu, itu bagian dari servis kami. Dan jangan takut bahwasanya kami akan mengantarkan sesuai permintaan Bapak Ibu semua yang membeli di lapak kami.
7: Ia mengatakan layanan pengiriman gratis diberikan bagi pembeli sewilayah 3 Cirebon tanpa tambahan biaya pengantaran hewan kurban. Selain itu, pembeli juga dapat menentukan waktu pengiriman sesuai kebutuhan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban masing-masing. Menurutnya, pelayanan lengkap tersebut menjadi salah satu cara meningkatkan kenyamanan masyarakat ketika membeli hewan kurban setiap tahunnya. Pelayanan tambahan juga membantu masyarakat menghemat waktu persiapan pelaksanaan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Rena Safira melaporkan.
0: Berikutnya, pendengar, Kepala BPS Kota Cirebon menyebutkan masyarakat dapat memanfaatkan data statistik untuk mendukung peluang usaha maupun penelitian mahasiswa. Laporannya disampaikan reporter Vivi Slamiati.
8: Sedang kuliah, melakukan penelitian, data BPS ada, bisa dimanfaatkan.
9: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Cirebon memiliki peranan penting dalam menyediakan data statistik nasional untuk kebutuhan pemerintah maupun masyarakat. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan hingga mendukung peluang usaha. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, Samiran, mengatakan BPS merupakan lembaga non-kementerian yang bertugas menyelenggarakan statistik nasional. Menurutnya, data yang disediakan dapat digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha dan mahasiswa.
8: Artinya apa? Kita harus bersaing dengan banyak pedagang. Kalau nggak unik ya akan sama aja. Atau cari titik-titik ya. Kami punya data, misalkan salah satunya data yang dimiliki apotik ya. Apotik-apotik mana desa-desa, kelurahan yang belum punya apotik itu ada. Jumlah penduduknya ada, apotiknya ada. Nanti bisa dimanfaatkan. Kalau saya kalau buka apotik misalkan, kira-kira di mana tepatnya? Di seluruh Indonesia itu ada. Misalkan wilayah Cianjur itu masih banyak potensi. Kabupaten Bogor banyak potensi. Kabupaten Bandung juga banyak potensi. Kenapa? Karena jarak apotek itu jauh-jauh. Itu contoh-contoh yang bisa dimanfaatkan. Termasuk juga membantu, misalkan Pak Deddy punya anaknya sedang kuliah, melakukan penelitian. Nah, data BPS ada, bisa dimanfaatkan. Termasuk misalkan pengen melakukan penelitian nih, mahasiswa S1, S2, S3. Mereka bingung gitu kan, kami pakai metodologi apa gitu kan. Nah, boleh datang ke BPS juga. Okay. Kami ada namanya pelayanan statistik.
9: Lebih lanjut, Samiran menjelaskan, BPS juga menyediakan pelayanan statistik terpadu yang dapat dimanfaatkan mahasiswa dan peneliti secara gratis. Layanan tersebut membantu masyarakat memperoleh data maupun konsultasi metodologi penelitian. Ia mengatakan masyarakat dapat langsung datang ke kantor BPS atau menghubungi petugas untuk mendapatkan layanan statistik. Samiran berharap data yang dimiliki BPS dapat dimanfaatkan lebih luas guna mendukung pengembangan usaha, pendidikan.
5: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Pemerintah Kabupaten Cirebon akan membangun 446 rumah tidak layak huni pada tahun 2026 ini. Laporannya disampaikan reporter Aura Hulia.
10: 446 di Kabupaten Cirebon yang ada yang rumah rutelo yang kita dibangun total.
11: Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon terus melaksanakan program pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon Imron meninjau langsung pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon pada Rabu 13 Mei 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan rumah berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan. Ia mengatakan terdapat 11 rumah warga di Desa Melakasari yang mendapat bantuan pembangunan rumah. Rumah-rumah tersebut dibangun kembali karena sebelumnya berada dalam kondisi rusak atau tidak layak huni. Selain di Desa Melakasari, program pembangunan rumah tidak layak huni juga akan dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon lainnya. Pemerintah daerah menargetkan sekitar 446 rumah tidak layak huni atau rutilahu dapat diperbaiki melalui program tersebut pada tahun 2026.
10: Di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Dan di Desa Melakasari ini ada 11 rumah. Rumah yang akan diperbaiki dan ini dibangun dari nol ya. Nah, rumahnya nggak layak huni, akan dibangun dari nol. Dan mudah-mudahan ini bisa selesai dan Ibu siapa?
12: Warkina
10: bisa menempati rumah dengan nyaman.
12: Apa dari program mana ini Pak?
10: Beres. Bantuan bedah rumah.
12: Beres. Ini sekabupaten atau gimana Pak targetnya Pak?
10: Sekabupaten. Sekabupaten.
12: Ada berapa rumah Pak?
10: 440. Ada 446 di Kabupaten Cirebon yang ada yang rumah rutelo yang kita dibangun total.
11: Ia menjelaskan bahwa program pembangunan rumah tidak layak huni rutilahu tersebut berasal dari bantuan bedah rumah swadaya yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Program ini diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi penerima bantuan karena hunian yang layak merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
0: Berikutnya, pendengar. Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi menyoroti penataan ruang kawasan Batu Tulis Bogor agar selaras dengan nilai sejarah. Selengkapnya dilaporkan oleh Sony Agung Saputra.
13: Permasalahan tata ruang di kawasan Batu Tulis menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi. Di Museum Pajajaran Kota Bogor, ia menilai pembangunan kawasan tersebut tidak selaras dengan nilai sejarah dan kondisi alam yang harus dijaga. Keberadaan prasasti Batu Tulis dan mahkota Binokasi Sanghyang Pakek sebagai bagian dari warisan sejarah Sunda. Dalam forum itu, Deddy Mulyadi menekankan pentingnya memahami benda purbakala dari sudut pandang keberadaban dan kajian akademik, bukan pendekatan yang bersifat mistis. Menurut Deddy, berbagai peninggalan sejarah di Batu Tulis perlu didokumentasikan melalui kajian ilmiah yang komprehensif. Dia menilai, nantinya tersedia naskah akademik yang menjelaskan proses sejarah pembuatan hingga makna dari setiap peninggalan budaya di kawasan itu. Dirinya juga menyoroti adanya keterputusan antara sejarah masa lalu dengan arah pembangunan saat ini. Ia menilai kebijakan pembangunan tata ruang pendidikan hingga infrastruktur seharusnya mengacu pada nilai historis dan landscape wilayah yang ada sejak masa kerajaan Sunda.
14: Kita ingin merubah cara pandang yang klinik menjadi cara pandang yang teknokratis, sehingga ketika memahami benda-benda keperbakalaan, maka kita harus melihat dari sudut peradaban. Pada zaman itu, peradaban sudah mengalami kepesatan cara berpikir dan cara bertindak, sehingga tahapan-tahapan peradaban harus kita lalui, dan kita harus juga memahami bahwa kita memiliki leluhur yang sudah memiliki kecerdasan peradaban pada zamannya. Dan kemudian semuanya harus menjadi karya-karya akademik, sehingga nanti kita punya buku-buku atau naskah-naskah akademik yang menjelaskan satu masalah demi satu masalah, satu peninggalan demi satu peninggalan, untuk membangun dan menata masa depan. Jadi Batu Tulis nanti harus ada buku akademiknya yang memberikan kajian secara komprehensif dari mulai tanggal pembuatan, bahan pembuatan, siapa yang membuat.
13: Ia menyebut pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melakukan kajian perubahan tata ruang untuk kawasan Batu Tulis dan sekitarnya. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan infrastruktur lainnya tetap memperhatikan aspek sejarah dan kondisi lingkungan.
14: Adalah pusat kerajaan Pakuan, kerajaan Sunda, ibu kotanya Pakuan Pajajaran. Sehingga saya dulu secara intuitif kan memberikan nama itu, misalnya gedung kantor gubernur wilayah di wilayah Bogor namanya kantor wilayah Pakuan Pajajaran. Jadi ini yang naskah akademik itu nanti harus turunan jadi apa? Kan ini kita kan ada missing link, ada misi yang terputus. Ya saya bilang tadi, jadi tata ruang, jadi tata bangunan, kemudian berubah lagi apa? Tata kelola pendidikan, tata kelola kesehatan, sehingga antar sejarah masa lalu dengan masa depan menjadi satu kesatuan, dan kita jujur, konsepsi pembangunan yang kita kelola hari ini berantakan. Artinya harus dikembalikan kembali. Maka saya sampai hari ini kajian pemerintah provinsi adalah kajian perubahan tata ruang, karena itu syaratnya itu.
13: Deddy berharap hubungan antara sejarah masa lalu dan pembangunan masa depan tetap menjadi satu kesatuan yang saling terhubung. Menurutnya, identitas Batu Tulis sebagai bagian dari pusat kerajaan Pakuan Pajajaran perlu dijaga melalui penataan kawasan yang lebih sesuai dengan nilai sejarah.
0: Mengakhiri Warta Jabar sore ini, mendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, bursa hewan kurban di Kota Bogor ini mulai ramai didatangi pedagang dan juga calon pembeli. Pemeriksaan kesehatan hewan pun diperketat untuk memastikan hewan kurban sehat dan juga layak dijual kepada masyarakat. Informasi terkait hal itu kami kemas dalam liputan khusus melalui News Feature. Kali ini disampaikan oleh Ade Sri Wahyuni, pendengar.
15: Kita harus dicek dari rumah, dinas ke rumah dulu, baru bisa turun. Iya, terjamin.
16: Hewan saya, sapi maupun kami itu habis gitu.
17: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bursa Hewan Kurban oleh Badan Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan atau BRMP PKH Kota Bogor mulai dipadati para pedagang dan calon pembeli. Pemeriksaan kesehatan hewan pun diperketat untuk memastikan seluruh hewan yang masuk terjamin sehat dan memenuhi syarat kurban sebelum dijual kepada masyarakat.
18: Dokter Hewan BRMP PKH Kementerian Pertanian Dr. Santosa mengatakan, ia dan tim akan terus melakukan pengawasan di area bursa. Pemeriksaan dilakukan mulai dari kondisi fisik hingga kelengkapan dokumen kesehatan hewan. Ia memastikan semua hewan sehat dan memenuhi syarat sebelum diperjualbelikan.
3: Terkait hewan kurban yang masuk di area bursa hewan kurban ini, tentu saja harus dipastikan kesehatannya ya, Pak. Jadi sebelum hewan-hewan itu masuk ke bursa hewan kurban, itu kita lakukan pengecekan fisik ya. Nanti secara keseluruhan kita lihat untuk kondisi hewannya itu apakah normal atau tidak, kemudian sehat atau tidak, kemudian dia cukup umur atau tidak. Setelah dia dipastikan sehat, cukup umur dan sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan, baru boleh masuk ke area bursa hewan kurban.
18: Selain pemeriksaan di lokasi bursa yang dilakukan setiap harinya, Dr. Santosa menjelaskan, hewan kurban yang datang juga telah lebih dulu diperiksa oleh Dinas Peternakan yang kemudian bisa mendapatkan surat kesehatan hewan.
3: Sebelumnya kan hewan-hewan ini tentu saja sebelum dipastikan kita periksa pengecekan di sini, itu tentu saja disertai sertifikat kesehatan hewannya dari dinas ya. Jadi sebelumnya emang hewan-hewan ini telah dilakukan pengecekan dari dinas, kemudian sama mereka diterbitkan surat keterangan kesehatan. Di sini cuma mau validasi aja sih apakah benar hewan itu misalkan ada penukaran atau seperti apa, untuk antisipasi aja.
18: Sebagai petugas yang berjaga di lokasi bursa, Dr. Santosa juga memastikan para pembeli mendapatkan hewan kurban yang sehat dan layak kurban.
3: Kalau untuk pembeli, tentu saja sebelum mereka deal-dealan dengan penjualnya ya, itu terlebih dahulu kita periksa ya. Jadi kita meyakinkan bahwa misalkan yang hewan yang sudah dipilih, itu kita pastikan dulu, kita cek dari fisiknya maupun dari kesehatannya seperti itu.
18: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban asal Cimahpar, Kota Bogor, Abbas mengaku seluruh hewan yang dibawa ke lokasi bursa sudah lebih dulu menjalani pemeriksaan kesehatan dari dinas terkait.
15: Persyaratannya ini kita harus dicek dari rumah, dinas ke rumah dulu, baru bisa turun. Kalau nggak bisa turun, kalau kambing ini PW, ada ini kena rumput basah, nggak bisa dibawa. Begitu turun ke sini langsung disemprot semua juga, kita harus lapor dulu, dicek dulu. Nah ini kan belum dicek, dicek suhu lagi dari sini, iya terjamin.
18: Abbas juga berharap penjualan hewan kurban tahun ini bisa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Meski saat ini pengunjung yang mulai datang, namun pembelian masih belum terlalu ramai.
15: Sekarang sih kita kan baru turun ya, baru turun, belum penglaris. Mudah-mudahan aja ya kedepannya sih kita lebih baik lagi lah. Ini juga kambing baru bawa 27, belum banyak. Dibandingkan ya yang tahun-tahun dulu sebelum corona emang bagus di sini. Saya mencapai 150 ekor. Tahun kemarin saya bawa 60, kebawa 15 pulang. 15, iya 15 ekor. Ya kemarin juga emang pakar ekonomi lah. Ini dari min 5 sampai min 1, yang paling rame-ramenya itu min 3, min 2.
18: Pedagang lainnya yakni Hendra Gunawan mengatakan penjualan hewan kurban akan mulai ramai mendekati Hari Raya Idul Adha. Para peternak berharap seluruh hewan yang dibawa ke bursa dapat terjual habis.
16: Hewan saya, sapi maupun kambing itu habis gitu. Dan kedepannya mungkin ya seperti yang Mbak lihat ya, kadang di sini agak sedikit konsumennya agak mulai menurun. Mendekati 2 atau 3 hari H lah. Ya mungkin mudah-mudahan seperti itu ya harapan saya ya. Dan rekan-rekan juga mungkin mengharapkan seperti itu dari sesama peternak. Kita juga istilahnya kalau lebih cepat habis jadi kita tenang gitu. Tinggal nggak pengurusan aja.
18: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Bursa Hewan Kota Bogor akan terus dilakukan hingga mendekati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah bersama petugas kesehatan hewan menghimbau masyarakat agar membeli kurban di lokasi resmi yang telah melalui pemeriksaan kesehatan hingga aman dan layak untuk dikurbankan.
5: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Pendengar demikian, Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
5: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Bahaya banget, bahaya banget.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: NNI bersuara, Piala Dunia,
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: RRI Bandung 97,6 FM mendengar. Sesaat lagi nanti pukul 17.05 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti sorotan sore pada kesempatan kali ini. Akhir pekan ya, hari Sabtu. Kami akan membahas ini mengenai laga panas, pendengar ya. Persib ini melawan PSM. Harapan dan juga prediksi dari Bobotoh, pendengar, kami akan coba hubungi nanti dengan narasumber, ada Kang Fitran ya, Bobotoh Bandung. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.

0: Bang, jadi narsum mana ya?
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun. Para pendengar, beredar banyak video di media sosial meresahkan pisan yang berisikan narasi bahwa Bandung saat ini berada dalam kondisi darurat kriminal dan disebut semakin tidak aman untuk masyarakat. Oh my God! Faktanya setelah Mamang cari, narasi tersebut tidak sepenuhnya benar. Sejumlah video yang viral diketahui menggunakan rekaman lama alias lampau alias jadul dengan lokasi yang berbeda atau potongan video tanpa konteks yang kemudian diberi keterangan seolah-olah seluruh wilayah Bandung sedang dalam kondisi darurat dan mencekam, padahal mah bohong. Meski masyarakat tetap perlu waspada terhadap tindakan kriminalitas, penyebaran narasi berlebihan tanpa data valid dapat menimbulkan kepanikan dan stigma negatif terhadap suatu daerah seperti Bandung. Masyarakat dihimbau untuk lebih bijak menyaring informasi sebelum membagikannya di media sosial. Kade Bapak Ibu, awas Bapak Ibu jangan sembarangan menyebarkan ya. Yang begitu teh pamali dan berbahaya. Yang enggak berbahaya apa? Pantun. Ya udah Mang Warta tutup dengan pantun aja ya. Kecirata mancing ikan bawal.
3: Cakep.
2: Biar enggak kepanasan pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
4: Ya, RRI Bandung 97,6 FM pendengar, tepat di menit kelima ya, lewat dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami di sini sudah terhubung bersama salah satu narasumber yang kita tunggu-tunggu ya. Ada Kang Afitran ini pendengar, selaku bobotoh Bandung ya. Dan kita akan membahas di sini ini mengenai laga panas ya, Persib ini melawan PSM. Bagaimana nih harapan juga prediksi dari bobotoh? Kita sapa terlebih dahulu pendengar ya.
5: Bandung sore ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
4: Ya, selamat sore nih Kang.
6: Selamat sore Kang.
4: Iya, ini posisi di mana nih Kang BTW?
6: Saya lagi di Astana Anyar Kang.
4: Astana Anyar. Nah ini kalau di studio RRI Bandung terpantau baru beres tadi ya, cukup perdalah. Sekarang hujan aman. Nah kalau di sana gimana Astana Anyar?
6: Sama Kang.
4: Sama ya berarti.
6: Baru reda juga iya.
4: Oke, karena berarti hujannya merata dan juga lebat ini. Kang, kita bahas mengenai laga panas nih Kang. Persib dan melawan PSM nih. Kira-kira untuk harapan dulu nih gimana nih Kang?
6: Harapannya ya pasti semoga Persib Bandung bisa mendapatkan 3 poin ya.
4: Oke,
6: di 3 poin. PSM.
4: Iya. Terus juga untuk prediksinya gimana nih dari Boboto sendiri nih sudut pandangnya?
6: Prediksi pasti ini pertandingannya cukup berat ya, apalagi tanpa diperkuat Barba karena akumulasi kartu kuning dan juga Gacocea. Tapi optimis lah, pasti Persib bisa dapat 3 poin.
4: Oke, baik. Ini berarti kalau dari catatan Bobotoh ya, dari

0: Kang Fitran sendiri nih, pemain-pemain kunci di Persib ini yang sebenarnya diandalkan ini siapa aja, dan apakah ada yang terkendala tadi disampaikan kartu atau gimana nih?
1: Untuk pemain kunci melawan PSM ya?
0: Iya, lawan PSM ini.
1: Ya seperti kemarin lawan Persija, bisa jadi pemain tengah seperti Adam Alis, Tom Haye, bisa jadi pemain kunci Persib sih menurut saya.
0: Oke. Lalu yang terkendala nih tidak akan bisa memperjuangkan Persib ini kira-kira siapa nih, gara-gara misalnya akumulasi atau mungkin ada cedera misalnya, ada nggak?
1: Ya kalau cedera kemarin ya, Laivin Kurjawa hamstring kalau nggak salah.
0: Hamstring.
1: Dan okay. Juga akumulasi itu Wacetea sama Barba.
0: Oke, baik. Kang, bisa disampaikan kepada pendengar ini Kang, kira-kira untuk mengenai hukuman sendiri dari akumulasi kartu ini, kalau merah kan itu sudah pasti yang berat, pelanggaran berat. Nah, ada perbedaan nggak sih untuk kartu kuning dan merah? Misalnya ada tidak boleh larangan mainnya, gimana gitu teknisnya?
1: Ya, kalau untuk kartu kuning kan dilarang satu pertandingan ya.
0: Satu pertandingan.
1: Iya. Kalau seperti kemarin akumulasi kartu kuning maksud saya ya. Ya semoga tidak ada lagi yang akumulasi kartu kuning ya, karena merugikan tim ya.
0: Oke, baik. Nah untuk sementara sendiri untuk aturannya ini gimana nih Kang? Sekarang ada info nggak untuk misalnya boleh nonton atau gimana? Kan sebelum-sebelumnya ada larangan nih untuk keamanan dan kedamaian ketertiban gitu.
1: Kalau untuk info, saya belum ini ya. Cuman yang pasti biasanya tanpa supporter tamu ya.
0: Jadi tanpa supporter tamu ya?
1: Ya saya belum ini lagi sih Kang kalau untuk supporter.
0: Oke, baik. Kang bisa disampaikan kalau kemeriahannya sendiri ini suka menggelar gak ini dari Akang sendiri ini teman-teman Bobotoh Bandung ya? Nonton bareng atau gimana
1: pastinya
0: gitu?
1: Pastinya ya. Kalau saya sih sebagai warga di Astana Anyar pasti ngadain nobar ya.
0: Nah biasa di mana yang kemarin yang terdekat kan Persija ya, Persija Persib tuh.
1: Ya.
0: Itu pada nobar kan? Di mana tuh?
1: Kalau saya tetap nobarnya di dekat rumah aja sih Kang, di Astana Anyar, sama tetangga sama keluarga juga.
0: Oke, baik. Pada saat itu berapa orang tuh banyaknya? Terus apa bagi-bagi makanan atau bagaimana gitu, kekompakannya, solidaritasnya misalnya?
1: Kalau di Astana Anyar pastinya suka ngaliwat bareng sih Kang.
0: Oke.
1: Sambil makan.
0: Iya. Baik. Nah untuk yang laga ini kira-kira ada rencana nggak Kang? Persib lawan PSM ini nih untuk nobar?
1: Pasti Kang, kemana? Apalagi kan pertandingan Persib sisa dua laga lagi ya.
0: Iya.
1: Pastinya kami tetap yang mendukung walaupun tanpa stadion gitu ya, tetap dengan nobar.
0: Iya.
1: Dengan nobar bareng.
0: Siap, rencananya mau ikut nobar di mana nih nanti?
1: Kalau saya ngeramein di Astana Anyar aja sih Kang.
0: Ngeramein di Astana Anyar. Nah, untuk ada nama khusus atau gimana nih komunitas Bobotohnya Kang di sana di Astana Anyar, Kang?
1: Bobotoh Pajagalan sih.
0: Bobotoh Pajagalan.
1: Nah, Bobotoh Pajagalan
0: iya. Punya medsos sendiri nggak tuh?
1: Oh kalau medsos belum sih, cuman belum ya? Ada rencana insya Allah kalau juara mau bikin kaos.
0: Oh mau bikin kaos.
1: Mau warga Pajagalan, iya.
0: Kira-kira desainnya mungkin bisa dikasih tahu nih bocoran seperti apa nih kaosnya?
1: Ya yang pasti insya Allah ya bintang 5. Terus ada tulisannya Bobotoh Pajagalan.
0: Oke keren, keren. Warnanya pasti biru ya Kang? Atau gimana?
1: Ya?
0: Warnanya biru atau gimana?
1: Ya biru putih.
0: Biru putih. Untuk harganya?
1: Kalau harga kemarin waktu saya tanya murah sih Kang, cuma 100.000.
0: 100.000 ya. Lengan panjang, lengan pendek sama beda?
1: Sama, lengan panjang, lengan pendek bisa request.
0: Oke, baik seperti itu. Nah biasanya kan beberapa komunitas ataupun teman-teman ada yang udah punya official TikToknya, Instagramnya gitu ya. Jadi kalau ada ingin yang gabung, kalau ada acara-acara enak ngepoinnya gitu Kang maksudnya. Jadi rencana akan bikin nanti atau gimana? Selain
1: iya,
0: kaos.
1: Iya, rencananya sih insya Allah. Kalau ya pasti lah juara.
0: Untuk nama kira-kira udah ada bocoran nggak atau gambaran nanti inspirasi mau bikin apa nih namanya ya gitu medsosnya?
1: Oh medsos? Ya insya Allah sih pasti namanya Boboto Pajagalan sih.
0: Boboto Pajagalan ya lebih mudah dan udah menjual juga namanya karena mewakili daerah kan tempat ya.
1: Nah itu kan
0: betul. Oke. Untuk teman-teman yang tergabung kira-kira sekarang ada berapa orang nih jumlahnya?
1: Oh banyak sih Kang. Kalau di Pajagalan ya daerah Astana Anyar aja.
0: Daerah Astana Anyar aja ya. Untuk range usia nih?
1: Usia enggak melihat usia sih. Dari tua sampai muda lah. Yang
0: tua,
1: penting
0: tua muda gabung boleh ya gitu ya aman ya.
1: Oh boleh. Iya.
0: Oke, siap. Yang disampaikan lagi Kang apa nih kira-kira terkait dengan laga Persib dan PSM nih?
1: Ya yang pastinya saya sebagai bobotoh ya selalu mendoakan lah untuk tim kebanggaan semoga bisa juara hat-trick.
0: Wis, keren juara hat-trick. Amin. Untuk yang dijagokan nih pencetak golnya kira-kira?
1: Kalau dari saya Beckham sama Tom Haye.
0: Wih, keren. Ya itu idola semua kayaknya tuh sih.
1: Iya.
0: Suka di tag-tag gitu kan di medsos, didoakan gitu, juga kesehatan, juga stamina, begitu-begitulah. Siap, pesan juga harapan kepada teman-teman Bobotoh di Astana Anyar dan juga Bandung lah, silakan Kang.
1: Untuk pesan Bobotoh di Bandung ya, utamanya. Tetap kondusif dan tertib aja lah kalau ngadain nobar. Okay. Karena saya tahu lah Bobotoh udah pada dewasa.
0: Betul. Jadi jangan sampai ada tindakan-tindakan yang mencoreng nama baik Boboto Viking ya.
1: Betul
0: Kang. Apalagi sekarang ini long weekend nih gitu kan. Banyak tamu, banyak orang-orang yang menyoroti, wih Bandung nih, Pangeran Biru nih mau ke Bandung gitu kan.
1: Iya.
0: Siap. Terima kasih Kang sudah bergabung di Sorotan Sore.
1: Ya sama-sama, terima kasih.
0: Baik, pendengar baru saja kita ikuti informasinya di Sorotan Sore bersama Kang Fitran ya. Ini salah satu bobotoh dari Pajagalan ya di sana di Astana Anyar dan sekitarnya. Kita doakan dan juga dukung ini untuk sportivitas para pemain sepak bola tanah air ya, sepak bola Indonesia nih. Baik itu dari Persib, PSM, Persija dan lainnya juga ini semoga tetap fair play ya begitu dan satu tujuan yaitu untuk tetap menjaga kebugaran, sportivitas, olahraga gitu kan enak kita nonton juga. Nah, supporternya juga sama, tetap menjaga kesatuan dan persatuan kedamaian. Nanti akan kembali informasi juga di Radio Republik Indonesia Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: Dari baru 97 kemana Bapak Pendengar, lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 24 ya, lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di sini, dan setelah tadi Anda mengikuti sorotan sore ya terkait dengan laga panas ya, yaitu Persiba dengan PSM. Berikutnya kita ikuti informasi selanjutnya dari tim Bandung Command Center ya. Di sini kami sudah terhubung bersama Kang Fahri yang akan menyampaikan informasi seputar lalu lintas, cuaca juga, untuk biasanya ada juga harga kebutuhan pokok masyarakat, terus juga ada agenda pimpinan dan juga informasi layanan kejadian pendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Kang.
0: Kang Fahri.
1: Kang Fahri. Ya, masuk Kang.
0: Ya, bagaimana kabarnya nih Kang?
1: Alhamdulillah Kang, sehat Kang.
0: Siap, silakan informasinya.
1: Baik Kang, ini kita ke pantauan lalu lintas dulu Kang ya. Untuk hari ini kita berawal dari ini Kang, Soekarno Hatta Gede Bage ini terpantau cukup ada kepadatan ya Kang, terutama ini akan mengarah ke Summarecon Kang. Ini terpantau cukup padat, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Di sini juga sama Kang, hujan sudah mulai reda ya Kang ya. Tadi di daerah Gede Bage hujan juga cukup deras. Lalu kita berpindah ini ke daerah Buah Batu Kang. Buah Batu di depan Gria, di sini terpantau cukup padat ya Kang, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Lalu juga kita beralih ini ke daerah Gresibu Kang, di sini juga sama terpantau cukup padat Kang, terutama ini yang akan mau mengarah ke Tol Paster, di sini terpantau cukup padat dan untuk hujan juga sudah mulai reda Kang. Lalu ini ada di Jalan Supratman Kang, tepatnya ini di dekat Jalan Anggrek, di sini terpantau nanti kan ada kirap Kang. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, di sini masih bisa dilewati kendaraan dan terpantau cukup ramai lancar Kang, seperti itu Kang. Lalu untuk informasi yang selanjutnya ini ada ingat ya Kang, giat pimpinan pada hari ini nanti tadi pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat memberikan sambutan pada kegiatan kajian duha dengan tema duha, zikir dan ikhtiar membangun kota wujud Bandung utama. Di sini di lokasinya berada di Masjid Agung Alun-Alun yang dihadiri oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Sekda. Lalu juga tadi Bapak Wali Kota pada pukul 10 menghadiri wisuda 5 dan orasi ilmiah Universitas Persatuan Islam. Lokasinya ini di Malibu Dome Hotel Grand Pasundan yang langsung dihadiri oleh Bapak Wali Kota. Lalu juga untuk nanti pukul 16.30 menghadiri kirab Hari Tatar Sunda Mahkota Ajeng Kisunda. Ini yang berlokasi di Kiara Artapak yang dihadiri oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Sekda Kang. Lalu kita berpindah ini ke pantauan cuaca pada hari ini. Tadi kan hujan ya Kang pada sore hari, nanti pada pukul 18.00 sampai nanti pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, Kota Bandung di sini terpantau cukup berawan Kang dengan rata-rata suhunya di 23 derajat Celcius Kang. Lalu untuk informasi terakhir ini ada dari laporan Bandung Siaga 112 pada hari ini. Tadi tim Bandung Siaga 112 menerima laporan adanya kecelakaan. Terdapat dua orang korban mengalami luka di bagian wajah. Ini di lokasinya di daerah Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Patokannya ini depan Spatora Cake. Tim 112 berkoordinasi dengan tim 119 Ditkes dan tim kepolisian. Untuk korban ini diboyong ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kang. Seperti itu untuk informasi hari ini, Kang.
0: Siap, Kang. Terima kasih sudah bergabung.
1: Siap, Kang. Atur nuhun. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, nantikan kembali informasinya bersama kami, Radio Republik Indonesia Bandung, juga bersama tim dari Bandung Command Center ya, yang biasa akan menghadirkan informasi seputar lalu lintas, cuaca, dan juga harga kebutuhan pokok masyarakat ya, dan agenda pimpinan, juga informasi layanan kejadian pendengar.

我也可以为业了。

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yudhiru ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, para pendengar RRI yang senantiasa dimuliakan Allah SWT dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan jasmani, sehat walafiat, kesehatan rohani, dan hidayah dari Allah SWT sehingga semakin mendapatkan jalan yang lebih terang benderang, keistiqomahan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian kita diberikan keteguhan dan Allah senantiasa ridho dengan apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan dan ketaatan yang diperintahkan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam hadis kitab Sahih, Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan tentang bagaimana etika orang yang melaksanakan sholat, tepatnya pada bab wujubis sholat fisyab wa qali ta'ala hudu zinatakum inda kulli masjid wa man sholla multahifan fi saubin wahid. Dari perintah Allah, firman Allah, hudu zinatakum, pakailah perhiasan-perhiasan kalian inda kulli masjid, pada setiap masjid, artinya pada setiap melaksanakan sholat. Surah Al-A'raf ini menjelaskan tentang ketika melaksanakan sholat, hendaklah menggunakan pakaian-pakaian yang baik. Pakaian yang baik memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah layak. Layak di sini menutupin aurat, tidak sekedar menutup aurat, tetapi juga menjaga dari kerusakan sholat. Misalkan ketika menggunakan pakaian-pakaian dalam sholat yang mengganggu pemandangan bagi kanan kiri atau yang berada di baris atau soft belakang, maka ini akan menyebabkan sholat orang lain akan rusak. Oleh sebab itu perintahnya adalah hudu zinatakum, gunakanlah pakaian-pakaian yang terindah, yang terbaik, yang pantas, yang layak untuk digunakan di dalam sholat. Selain layak, juga digunakan pula pakaian-pakaian yang baik, yang bagus, bukan pakaian-pakaian yang jelek atau pakaian-pakaian yang sudah usang atau pakaian-pakaian yang memang tidak layak untuk digunakan ketika memiliki pakaian yang lain, kecuali memang dalam keadaan darurat, kecuali dalam keadaan memang tidak memiliki pakaian lagi kecuali apa yang dia miliki itu, hanya itu saja. Juga dari segi pakaian juga termasuk dari sisi kesucian. Ketika pakaian bagus, pakaian ideal, pakaian yang sesuai untuk digunakan sholat, tetapi pakaian itu mengandung najis, tercipat najis, atau terkena zat yang bersifat najis, maka sholatnya pun akan rusak, tidak akan menyempurnakan sholat. Bahkan sholatnya bisa dikategorikan batal, karena pakaiannya digunakan adalah berlumuran najis. Kecuali kembali lagi dalam keadaannya sangat terpaksa sekali, tidak ada pakaian lagi, kondisi yang sangat darurat, misalkan dalam peperangan, kemudian di tengah peperangan itu pakaian terciprat darah dan tidak mungkin untuk ganti dengan pakaian yang lain, kemudian situasi yang sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pergantian pakaian, dia terpaksa menggunakannya, maka itu kondisinya adalah muttor, yaitu terpaksa. Selain harus terbebas dari najis, maka pakaian yang digunakan pun harus halal, thayyib, betul-betul didapatkan dari cara yang halal, dari zat yang halal. Maka tidak boleh ketika sholat menggunakan pakaian-pakaian dari kulit-kulit yang najis atau dari bahan-bahan yang memang dinajis, tidak layak untuk digunakan. Barang-barang ini haramkan. Demikian juga tidak diperkenankan sholat menggunakan pakaian-pakaian hasil curian, meski bagus, meski pakaian itu layak, meski pakaian itu sesuai, namun karena cara menggunakannya tidak tepat, cara meraihnya juga tidak baik,
cara meraihnya juga tidak halal, maka sholatnya pun akan rusak. Maka perintah Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid, pakailah pakaian kalian yang terbaik di setiap sholat, di setiap masjid. Nah, ayat ini menunjukkan kita untuk memperhatikan selain dari gerakan, bacaan, kehusuan dalam sholat, juga memperhatikan pakaian yang kita gunakan di dalam sholat. Harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah kesucian pakaian itu, yang kedua adalah kelayakan pakaian itu, dan yang ketiga adalah kehalalan pakaian itu. Jadi kesucian pakaian, kemudian kelayakan, dan kehalalan, tiga inilah yang harus diperhatikan di dalam pakaian untuk digunakannya sholat. Sebab bagaimanapun, jika satu pakaian tidak halal akan tidak menyempurnakan sholat, membatalkan sholat. Demikian juga ketika najis, demikian pula ketika tidak sesuai. Oleh sebab itu, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah SWT, sholat sesungguhnya sesuatu yang diperintahkan yang amat penting, maka harus diperhatikan dari setiap sisi-sisinya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan oleh Allah SWT setiap hari, setiap saat, semakin membaik, semakin baik, dan semakin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak ketika di hari akhir kita akan meraih, memetik apa yang telah kita tanam dalam kehidupan di dunia ini. Dan insyaallah, sekecil apapun yang dilakukan oleh seorang hamba karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan mendapatinya kelak di hari akhir. Meskipun mithqala dzarrah, sekecil biji zarrah pun Allah akan ganti dengan yang lebih banyak dari apa yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Peringat baru saja kami kembangkan azan maghrib untuk wilayah daerah Bandung dan sekitarnya. Saya Subina bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan dan juga keberkahan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Makan dan minum adalah kebutuhan dasar setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya. Kesehatan tubuh dipengaruhi oleh suplai makanan dan minuman yang sehat serta halal, termasuk cara mendapatkannya. Di dalam Islam, perihal makan dan minum secara halal ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: benar. Gimana kalau misalnya di lagu ini kita nyanyi semua?
1: Wis, yakin lo? Serius
0: sih.
2: Masih yakin.
0: Gimana, Bro?
2: Masih yakin.
1: Kalau udah yakin.
2: Ya udah cobain aja.
0: Oke, coba. Berangkat ya.
2: Berangkat.

0: Mendengar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Disaifullah, SPTMN.
1: Kita Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak-peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek para fisik di luar, setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda lambung TELU app.org. Nanti di situ bisa di-download aplikasinya untuk diinstal, supaya tadi bisa untuk scan barcode, atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install, tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat, yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.
2: Bandung sore ini.
3: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: pendengar, Korlantas Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api. Bagaimana etle ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Subunit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
1: Untuk program dari Korlantas Polri tentang etle itu memang sedang diprogramkan untuk yang di perlintasan kereta api. Namun kami juga ada beberapa yang sudah terpasang di Kota Bandung tersendiri, dan ada nanti yang baru tuh di Jalan Merdeka, itu etle statis. Jadi kita ada 3 jenis etle, yaitu etle statis, kemudian mobile, dan handheld. Kalau statis itu yang selalu ada di jalan-jalan yang di atas itu teh, yang kayak traffic light. Nah itu yang cekrek tiba-tiba foto. Nah kemudian ada etle mobile yang kita berada di kendaraan-kendaraan polisian. Jadi begitu melintas, kalau misalnya ada yang melanggar, ada yang lawan arus, itu bisa langsung difoto. Kemudian yang handheld itu yang anggota bawa, ada di helm, ada di baju, itu bisa langsung menggunakan etle handheld. Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah di Kota Bandung sendiri sudah mulai ada reaksi ya, ada efeknya gitu. Jadi karena, oh ini ada etle nih di sini, harus pakai sabuk pengaman, oh ini ada pak polisi, pagi patroli, tidak harus melanggar arus. Kami dari pihak Satlantas Polrestabes Bandung tentunya selalu berpatroli terus menerus untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kamsel Siktar Lantas khususnya di Kota Bandung. Untuk di semua etle kita sama, seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah, itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja, di situ ada foto dan semuanya ada di situ, data-datanya, ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Dari pihak terlanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI. Untuk sekarang masih dalam tahap program aja. Karena itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama sendiri. Kan sekarang masih banyak yang belum balik nama. Untuk pemasangan yang di perlintasan kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada. Karena memang itu harus dari Korlantas. Kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, saling menghargai antar pengendara, dan selalu utamakan keselamatan.
2: Iya betul pendengar, mengenai surat cinta ya, pas ini momennya di malam mingguan surat cinta. Di sini yang dibahas tadi adalah mengenai surat tilang pelanggaran lalu lintas ya dari pihak kepolisian, hati-hati. Apalagi sekarang situasi kondisi lalu lintas juga cukup padat ya, di long weekend ini mungkin berakhir nanti sekitar ya minggu malam besok ya, ataupun Senin pagi ya. Jadi tetap tertib berlalu lintas. Lalu berikutnya nanti kami informasikan pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan akan mengikuti warta berita nasional bersama Pro 3 pendengar.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina

0: untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
1: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
0: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
1: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
2: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insyaallah Bapak.
1: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
4: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
5: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang busuk. Banyak petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
4: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
6: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi ada Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
4: Tak hanya itu, ke depan dalam pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
3: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang

0: puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
1: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
2: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
3: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
2: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Iya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Iya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih, ya, beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Juma. Baik.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Seler, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairadi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang tinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami susun para jemaah gelombang W, sama-sama menjaga cuaca yang ini perlu pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga, karena kami haram, tentu menjaga kesehatan yang haram sendiri. Karena selama di pesawat, ini perlu bukan selain selama campaknya ada ajar-ajar ini yang perlu dijaga. Jangan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekkah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekkah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan, mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi. Informasi dari luar negeri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participating. How much excitement is that? The opportunity of lifting another trophy.
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
7: Straight FA Cup final to participating. How much excitement is that? The opportunity of lifting another trophy.
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Ross Senior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, Sabtu 16 Mei 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini,

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung malam ini bareng Andre Ardian. Luar biasa, apa kabar Anda pendengar? Andre Ardian menyapa dari Jalan Diponegoro nomor 61. Dari RRI Bandung nih, terpantau jalanan udah mulai padat ya pendengar ya. Seperti yang kita tahu, di hari ini ada kirab di kota Bandung nih. Jadi bagi Anda pendengar yang mungkin lagi di rumah, lagi di jalan, atau mungkin lagi nongkrong gitu ya sambil ngopi, ini hati-hati juga kalau melintas kawasan pusat kota Bandung, karena malam ini Bandung lagi rame banget nih sama kirab budaya Milangka Tatar Sunda 2026. Dan juga dari tadi sore warga nih udah mulai berdatangan buat nonton langsung iring-iringan budaya yang start dari Kiara Arta Park ya pendengar menuju Gedung Sate. Nah, sepanjang jalan tuh penuh sama nuansa Sunda banget gitu kan. Ada penampilan seni tradisional juga nanti tentunya, pasukan berkuda, kereta budaya, terus juga sampai yang paling ditunggu-tunggu nih hadirnya mahkota Bino Kasih ya, simbol bersejarah dari tanah Sunda itu sendiri. Nah, dan serunya lagi peserta kirab datang dari berbagai daerah di Jawa Barat, pendengar. Jadi, malam ini tuh Bandung benar-benar terasa hidup gitu ya. Meskipun ini sedikit hujan, tapi kayaknya bukan masalah besar gitu ya. Terabas aja, penuh warna budaya dan pastinya juga bikin apa ya, ngerasa bangga gitu kalau Andre sendiri gitu jadi wargi Bandung, wargi Sunda gitu kan. Nah, buat yang belum sempat datang langsung, suasana kirab ini juga jadi pengingat nih kalau budaya Sunda itu keren banget ya pendengar ya, dan gak kalah menarik buat dinikmati generasi sekarang nih. Apalagi kalau lihat banyak anak muda yang ikut nonton, terus juga story-in, dokumentasi-in gitu ya acara malam ini, artinya budaya tetap punya tempat di hati masyarakat gitu kan. Nih Gen Z-Gen Z nih, jangan jangan lupa buat melestarikan budaya Sunda itu sendiri gitu. Tapi buat yang lagi di jalan ini siap-siap aja, karena beberapa titik ini seperti Jalan Supratman, Diponegoro gitu ya, depan kantor RRI Pusdai dan sekitar Gedung Sate cukup padat malam ini. Jadi kalau mau melintas mungkin bisa cari jalur alternatif gitu biar perjalanannya tetap nyaman, lancar, jaya gitu. Dan semoga nih acara malam ini berjalan lancar ya pendengar sampai selesai, dan juga masyarakat menikmati hiburan budaya dengan tertib. Terus juga jangan lupa sampahnya jangan dibuang sembarangan gitu ya. Kalau yang kirabnya apa, konvoinya arak-arakannya sambil ngopi sambil ngemil, jangan lunglang-lunglung sampahnya kemana aja ya, biar Bandungnya tetap asri gitu. Dan tentunya lagi bareng Andre Ardian pendengar di Bandung malam ini, yang bakalan menyampaikan informasi-informasi lainnya lagi tentunya di Pro 1 RRI Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar, sesaat lagi akan kami sampaikan informasi yang dihimpun reporter kami di lapangan yang kami kemas dalam Warta Terkini Pro 1 RRI Bandung.
1: Warta Terkini.
0: Pendengar, informasi mengenai antusias warga padati jalan Jakarta, saksikan kirab budaya Milangka Tatar Sunda selengkapnya disampaikan reporter kami di lapangan, Atep Burhanuddin. Silakan Atep, laporan Anda.
2: Ya baik, so, pendengar, suasana meriah dan penuh antusias terlihat sepanjang jalan Jakarta atau di kawasan Agapak di mana akan dimulainya kirab budaya ini. Dan memang Sabtu tanggal 16-nya itu malam ini ribuan warga juga ingin memadati sisi jalan untuk menyaksikan kirab budaya Milangka Tatar Sunda atau kirab mahkota binokasi yang digelar pemerintah Jawa Barat sebagai bagian dari peringatan budaya Sunda. Dan sejak jam 7 malam tadi memang masyarakat mulai berdatangan bersama keluarga, kerabat, hingga komunitas budaya untuk mendapatkan posisi terbaik menyaksikan jalannya kirab. Dan sepanjang jalan Jakarta atau letaknya di depan Teater Opak ini yang dipenuhi warga yang berdiri trotoar duduk di perbatasan jalan hingga mengabaikan momen menggunakan telepon genggam mereka untuk menunggu sebentar lagi akan lewat budaya ini. Dan saat ini imbauan dari kepolisian untuk memberikan jalan yang akan lewat kirab budaya ini. Dan tetapi masyarakat sepanjang jalan Jakarta ini mengabaikan walaupun sudah diimbau untuk jangan melewati yang pembatas jalan supaya kirab budaya ini lancar. Tetapi tetap aja warga ingin menyaksikan kirab budaya di malam ini. Dan memang tadi juga dengan tidak masyarakat atau warga ingin cepat melihat Gubernur Jawa Barat lewat menggunakan biasanya yang sebelumnya menggunakan kendaraan atau yang lainnya, memang nuansa budaya Sunda begitu rasa melalui iringan sebentar lagi juga suara musik tradisional, penampilan kesenian daerah, serta hadirnya mahkota binokasi yang menjadi simbol kebersamaan dari warisan budaya Sunda. Dan memang kirab budaya kirab mulai tadi dikatakannya dimulai jam 7.30 waktu Indonesia Barat, tetapi sampai saat ini belum dimulai dengan kirab budaya di di kawasan ini atau akan yang melewati jalan Jakarta ini. Dan estimasi jarak tempuh sekitar 3 km dan waktu pelaksanaan kurang lebih 3 jam. Adapun rute kirab mulai dari kawasan dimulai kawasan Atapas, melintasi Jalan Jakarta dan Jalan Supratman, kemudian berakhir di kawasan Gedung Sate di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Dan tapi memang antusias warga terlihat sangat tinggi, terutama di sepanjang Jalan Jakarta yang menjadi salah satu titik paling ramai dipadati penonton untuk ingin menyaksikan pawai budaya ini. Dan banyak warga rela datang lebih awal demi dapat menyaksikan iring-iringan budaya dari Jakarta dari jarak dekat. Selain masyarakat Kota Bandung, sejumlah wisatawan juga dari sekitar kawasan Bandung Raya juga tampak hadir menikmati suasana kirab budaya tersebut. Dan memang terlihat antusias mengabdikan setiap penampilan seni dan budaya ditampilkan sepanjang perjalanan kirab budaya sini. Dan memang di sekitar jalan Jakarta dan sekitarnya memang lalu lintas sempat terjadi sejumlah ruas jalan sekitar lokasi kegiatan, namun polisi tetap terkendali dan dia ada penutupan di jalan Jakarta ini dan petugas kondisi pengamanan dari aparat kepolisian, dinas perhubungan, Satpol PP serta petugas lainnya yang berjalan di titik strategis. Dan Kirab Budaya Milangka Tata Sunda merupakan inisiasi Gubernur Jawa Barat sebagai upaya memperkuat identitas budaya Sunda sekaligus memperkenalkan warisan budaya kepada generasi muda. Dan kegiatannya juga menjadi ruang kebersamaan masyarakat dalam merayakan budaya lokal syarat nilai sejarah dan filosofi. Dan kami akan berbincang dengan warga yang ingin menyaksikan kali budaya. Assalamualaikum, Teti. Ini ramai banget ya, ingin menyaksikan apa sih maksudnya itu?
3: Ini katanya mau kirab mahkota Panjang Kisunda. Keliling dari Atak Yarpak sampai ke Gedung Sate.
2: Ini tadi katanya dimulainya jam 8, tapi sekarang masih belum dimulai ya?
3: Iya, betul.
2: Kenapa sih warga sini?
3: Enggak tahu, cuman warganya apa kayaknya setia menunggu.
2: Apa sih yang ntar katanya dia Gubernur Jawa Barat akan naik kuda atau apa katanya?
3: Iya, katanya gitu. Seperti yang di daerah-daerah lain.
2: Oh, gitu. Terus?
3: Nah, KDM ya, naik kuda keliling.
2: Dari tapak ini ya?
3: Iya, kemudian di belakangnya nanti ada ada yang tampil, ada artis, ada banyak lah.
2: Musik itu juga ya.
3: Ada yang cosplay kayak gitu.
2: Iya. Ini warga walaupun udah dihimbau pengin tetap ke dekat tengah jalan, gimana sih ini? Warga pengin apa sih, kelihatan dari ya, jalan juga kelihatan ya. Kenapa ya?
3: Mungkin karena pengen ketemu Pak KDM ya. Antusias terus aja ke tengah, walaupun petugas sudah disuruh minggir tetap aja masih ke tengah.
2: Oh gitu. Ya. Maksudnya tidak mengabaikan ya himbauan-himbauan dari kepolisian tuh, jadi itu lagi himbau tetap aja ada gegar takut ketabrak atau gimana nih?
3: Iya betul. Hanya yang penting ke depan maju. Gitu. Apalagi di belakang juga kan penuh, mau mundur juga susah.
2: Iya. Sampai parkiran motor ke tengah jalan gimana nih, dari warga sendiri nih mengganggu ketertiban atau gimana nih?
3: Iya betul, sebenarnya nggak ini ya, harusnya ada garis, tapi mungkin kayak gini biar membaur, cuman ya sayangnya itu jadi semua warganya terus aja maksa ke tengah jalan gitu.
2: Iya, emang pingin warga tuh baru pertama ini memang sih yang Pai Budaya ini ya.
3: Iya betul.
2: Jadi penasaran gitu ya.
3: Penasaran.
2: Siap. Tahu udah mulai gini ya.
3: Iya.
2: Sudah mulai lewat. Terima kasih Pak itu lanjutkan lagi lihat kirabnya. Memang saudara pendengar kirab budaya udah mulai akan dimulai di Jalan Jakarta ini, masyarakat juga udah mulai sorak-sorak menyambut kirab budaya ini. Dan memang hingga malam ini suasana di sepanjang rute kirab tetap dipenuhi warga yang terus menyaksikan jalannya acara dengan tertib dan penuh semangat. Dan gemerlap lampu kota berpadu dengan nuansa seni budaya menjadi malam kirab di Kota Bandung terasa semakin semarak dan berkesan ramai. Dan memang saat ini juga saya terus mengupdate lihat di suasana di Jalan Jakarta itu atau di depan Kiata Park, masyarakat masih berbondong-bondong ingin menyaksikan kirab budaya ini. Dan cuaca sebelumnya memang hujan, tetapi pas saat ini yang perayaan budaya akhir budaya ini berhenti. Dari kawasan Jalan Jakarta, Atep Boyin melaporkan kembali ke studio rekan penyiar.
0: Baik Atep, terima kasih laporan Anda. Atep Burhanuddin melaporkan untuk Pro 1 RRI Bandung.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Masih di Bandung malam ini, pendengar di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Ini nampaknya luar biasa malam ini, kayak rame banget, beda gitu ya. Biasanya memang malam minggu tuh rame gitu ya, tapi malam ini tuh ramenya beda di seluruh jalanan kota Bandung. Udah banyak hiasan-hiasan, apa ya, ornamen-ornamen ciri Sunda gitu kan. Ini kayak lebih anget aja gitu, lebih rame, penuh suasana budaya gitu. Dan pendengar, menariknya dikira budaya seperti ini tuh bukan jadi tontonan, tapi juga jadi momen nostalgia nih buat banyak orang juga mungkin ya. Karena kita pas kita ngelihat iringan seni tradisional gitu ya, pakaian adat, musik Sunda, sampai simbol-simbol sejarah kayak mahkota Binokasih nih pendengar, rasanya kita kayak diajak mengingat kembali gitu ya, bahwa Jawa Barat ini punya sejarah dan warisan budaya yang luar biasa kayanya nih. Siapa yang bangga? Coba absen dulu yang bangga. Dan pendengar, yang bikin seneng juga nih malam ini bukan cuma orang tua yang antusias, juga banyak nih anak muda Gen Z juga nonton ya, bikin konten, foto-foto, bahkan rela berdiri lama gitu di pinggir jalan demi lihat langsung kira budaya lewat gitu. Nah, itu tandanya budaya Sunda masih punya daya tarik dan masih bisa dekat ya dengan generasi sekarang. Tapi kadang memang budaya itu gak harus selalu dibahas serius gitu ya, kayak kaku, enggak perlu. Kayak lewat acara kayak kirap malam ini, masyarakat bisa menikmati budaya dengan cara yang santai gitu ya, menyenangkan gitu, tapi tetap maknanya tuh ada gitu. Apalagi Bandung kan dikenal sama seluruh Indonesia tuh sebagai kota kreatif ya, anak muda sampai lanjut usia itu kreatif gitu. Ketika tradisi ini dipadukan dengan semangat anak muda, wah udah luar biasa sih Bandung. Hasilnya bisa jadi sesuatu yang keren gitu dan membanggakan. Kita tunggu aja nih kirap lewat Jalan Diponegoro sebentar lagi bakalan semerinding apa gitu. Mudah-mudahan juga acara budaya kayak gini tuh gak cuma rame di hari ini aja gitu ya, tapi juga terus rutin hadir supaya masyarakat juga makin dekat dengan sejarah, dengan budaya, dengan tradisi gitu ya. Karena itu adalah identitas kita sendiri gitu. Dan juga buat Anda pendengar yang malam ini masih berada di sekitar pusat kota gitu, tetap jaga keselamatan, jaga bawaan, tertib juga gitu ya, menikmati suasana di malam hari ini. Sampai nanti barengan Re Ardian di Pro 1 RRI Bandung.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Semoga keluarga kami diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan yang begitu berat ini.
1: Pak,
0: ya.
1: Gimana nih? Beras persediaan kita hanya tinggal sehari lagi.
0: Ya, Bu. Kita bersyukur masih diberikan buat makan untuk besok.
1: Duh, kalau bisa usaha yang lebih keras lagi dong, Pak. Biar keluarga kita tidak kekurangan.
0: Ya, kita berdoa saja, Bu. Besok kita pikirkan lagi. Sekarang kita tidur dulu. Sudah malam.

0: Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini ada program bantuan dari pemerintah untuk masyarakat yang terdampak musibah nasional. Coba didata seakurat mungkin keberadaan masyarakat di daerah kita ini.
1: Mohon maaf Pak Kadi, kalau boleh saya mau bertanya.
0: Ya, ada apa Bu Selvi?
1: Begini Pak, apakah bantuan ini diperuntukkan untuk seluruh masyarakat yang terdampak musibah?
0: Iya, untuk seluruh masyarakat Bu Selvi.
1: Oh, baik Pak.
0: Bu Selvi?
1: Ada apa Pak?
0: Coba susun panitia pelaksanaannya ya.
1: Berapa orang Pak?
0: Ya, kira-kira 5 orang lah. Jangan banyak-banyak. Tapi orangnya yang bisa diajak bekerja sama begitu.
1: Maksudnya Pak?
0: Ya, pasti mengerti dong Bu Selvi juga.

0: membuatkan minum. Itu di depan ada tamu.
1: Siapa, Pak?
0: Itu tuh Pak RT.
1: Baik, Pak.
0: Pak RT, maaf menunggu.
2: Oh, iya, nggak apa-apa, Pak Yayat.
0: Maaf, Pak RT. Sebenarnya ada perlu apa berkunjung ke sini?
2: Ini, Pak Yayat. Saya ditugaskan oleh Pak RW untuk mendata warga. Sehubungan akan diberikannya bantuan dari pemerintah kepada seluruh masyarakat warga desa kita, Pak.
0: Bantuan dalam rangka apa ya, Pak RT?
2: Kan saat ini kita sedang mengalami musibah nasional, Pak Yayat.
0: Betul, betul.
2: Otomatis berdampak pada perekonomian atau penghasilan warga. Nah, untuk itu pemerintah memberikan kebijakan berupa bantuan diantaranya sembako dan uang tunai, Pak. Begitu, Pak.
0: Oh, begitu. Aduh, terima kasih sebelumnya, Pak RT.
1: Maaf mengganggu. Ini silakan diminum tehnya, Pak RT. Mohon maaf, cuman airnya saja.
2: Terima kasih, Bu.
1: Sama-sama, Pak. Saya tinggal dulu ya, Pak ya.
2: Oh iya, silakan, Bu.
0: Pak RT, silakan diminum dulu tehnya.
2: Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak Yaya.
0: Jadi, apa yang bisa saya bantu, Pak RT?
2: Begini, Pak Yaya. Saya butuh fotokopi kartu keluarga dan KTP, Pak. Apakah ada, Pak?
0: Oh, kalau kartu keluarga dan KTP asli, ada, Pak. Tapi, ya itu, belum difotokopi. Bagaimana ya, Pak?
2: Tidak apa-apa, Pak Yayat. Difotokopi aja dahulu. Nanti, kalau sudah selesai, anterin ke rumah saya.
0: Oh, begitu baik, Pak RT.
2: Ya, sudah. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak Yayat. Mau mendata warga yang lain.
0: Iya, Pak RT. Terima kasih, Pak RT.

0: Bu Selvi?
1: Iya, Pak.
0: Bagaimana pendataan warga penerima bantuan itu? Apa sudah selesai?
1: Oh, sudah, Pak.
0: Coba lihat datanya.
1: Ini, Pak.
0: Bu Selvi, sudah mengecek keakuratan datanya?
1: Ini hasil laporan dari tiap-tiap RW berdasarkan hasil pendataan dari para RT-nya, Pak.
0: Oh, iya. Oh ya, Bu Selvi, paket sumbangan sembakonya sudah ada. Tapi sebelum didistribusikan ke warga, dikurangi dulu ya setengahnya. Dipisahkan dan disimpan di gudang, itu jangan lupa ya.
1: Buat apa, Pak? Jatah sumbangannya dikurangi setengahnya?
0: Sudah, jangan bertanya. Laksanakan saja bersama tim ya.
1: Tapi, baik, Pak.
0: Dan satu lagi, Bu Selvi. Soal jatah sumbangan uang yang jumlahnya 300.000 rupiah per keluarga, juga dikurangi setengahnya ya, jangan lupa itu.
1: Tapi, Pak.
0: Selvi, sudahlah.
1: Baik, Pak.
0: Pokoknya saya nggak mau tahu. Mulai besok sumbangan sudah mulai disalurkan ke warga. Dan harus diingat, Bu Selvi, mengenai potongan jatah sumbangan jangan sampai bocor. Ingat itu, Bu Selvi ya.

0: Persediaan untuk makan besok sudah habis. Gimana dong, Pak?
1: Yang sabar ya, Bu. Mudah-mudahan besok ada rezekinya.
0: Jangan sabar-sabar, Pak. Cepat cari uang. Kita sudah nggak punya apa-apa lagi.
1: Iya, Bapak juga ngerti. Tapi pekerjaan yang sudah Bapak usahain nggak ada hasilnya.
0: Ibu nggak mau tahu. Pokoknya persediaan buat besok harus ada.
1: Ya,

0: Coba dulu pinjam ke tetangga atau ke yang punya warung, Bu.
1: Siapa yang mau kasih pinjam? Utang kita sudah di mana-mana, Pak.
0: Aduh, kemana lagi saya harus mencari pekerjaan?
1: Jangan banyak berpikir, Pak. Cepat pergi, Pak, mencari pekerjaan.
0: Iya, Bapak pergi dulu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak RT, silakan masuk, Pak.
2: Nggak usah, di sini aja, Pak Yayat.
0: Ada apa, Pak RT?
2: Ini, saya mau memberikan titipan bantuan dari pemerintah, Pak. Iya. Yang disalurkan melalui desa.
0: Sudah cair, Pak RT?
2: Sudah, Pak Yayat. Baru tadi saya terima dari Pak RW untuk langsung diserahkan kepada masyarakat.
0: Oh, begitu.
2: Ini uangnya dan sembakonya. Tolong tanda tangani bukti penerimaannya, Pak Yayat.
0: Baik, Pak RT. Terima kasih sudah membantu.
2: Sama-sama, Pak Yayat. Saya permisi dulu ya.
0: Iya, Pak RT. Bu, ke sini, Bu.
1: Ya, ada apa lagi, Pak? Bukannya pergi?
0: Sabar, Bu. Jangan marah dulu. Ini, lihat.
1: Apa itu?
0: Ini, kita dapat sumbangan sembako sama uang, Bu.
1: Wah, alhamdulillah. Pak, uangnya. Coba dilihat berapa jumlahnya.
0: Ya, sebentar, Bu. Ini, Bu, 150 ribu.
1: Berapa? 150 ribu rupiah.

0: Bandung Malam Ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar masih di Bandung Malam Ini bareng Andre Ardian. Seperti biasa di jam 8 kami hadirkan ngobrol bareng komunitas nih. Kali ini kita udah kedatangan komunitas Lens Community di Pro 1 RRI Bandung. Langsung aja kita sapa ada siapa di sini. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam juga, Kak.
1: Wah, luar biasa, kabar baik.
2: Alhamdulillah.
1: Luar biasa kompak banget ya, bajunya udah kompak. Jawabnya juga kompak juga ternyata, luar biasa. Tapi ini ngomong-ngomong, gimana perjalanan tadi dari mana, dari rumah ke Bandung, macet atau kejebak hujan mungkin?
3: Iya, kebetulan macet banget, terus hujan juga gede ya dari tadi kita berangkat juga.
1: Waduh, luar biasa. Terus tadi juga saya lihat kakak-kakak ini udah standby ya sedari lama. Itu takut kejebak macet juga ya, kirab ya di malam hari ini. Luar biasa. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih dulu Lens Community udah berkenan hadir ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung, di ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Kita kenalan dulu mungkinnya sama pendengar Pro 1 RRI Bandung. Dadah-dadah dulu juga yang ada di TikTok. Halo. Boleh kenalan dari yang sebelah kiri dulu mungkin ada siapa.
3: Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Repi Ardianti. Kesibukan aku sekarang ini aku kuliah. Selain kuliah juga aku aktif di berbagai kegiatan sosial, baik itu di internal kampus maupun di eksternal kampus.
1: Wah, luar biasa. Sebagai apa Repi di Lens Community ini?
3: Aku di Lens Community ini sebagai Head of Public Relation gitu.
1: Luar biasa. Berarti ini kalau masalah eksternal biasanya ya PR itu ke Kak Revi ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, di sebelah kanan saya ada siapa?
4: Halo, aku Fai. Aku founder dari Lens Community. Untuk kesibukan saat ini literally ngurusin Lens aja sih.
1: Wow, gitu. Luar biasa. Ini Lens Community ini komunitas lensa atau kalau tadi lihat apa di belakang jaketnya itu satu lensa ya?
4: Iya. Yeah.
1: Nah, apa sih Lens Community ini?
4: Oke, jadi Lens Community ini, Lensnya ini sebenarnya singkatan dari Lentera Aksara. Gitu, yang mungkin lebih dikenalnya sebagai Lens Community. Yang merupakan komunitas yang bergerak di bidang literasi, sosial, dan juga budaya. Nah, fokus kita itu pada pengembangan literasi, peningkatan kesadaran sosial, serta pelestarian nilai budaya di kalangan generasi muda, seperti itu.
1: Ini ada dari kapan sih Lens Community ini?
4: Lens Community ini berdiri di 2 Desember 2024
1: berarti ini menginjak tahun ke
4: mau kedua.
1: Kedua ya, ketiga ya.
4: Ketiga.
1: Yeah. Di bulan apa dulu tapi luar biasa ini. Terus juga Lens Community ini udah begitu banyak anggotanya kah apa gimana?
4: Nah, sebenarnya oke, okay. Lens Community ini sebenarnya rebranding dari komunitas sebelumnya gitu. Nah, kalau Lens Community sendiri, kita base-nya online. Jadi anggota atau timnya itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Wow. Seperti itu. Cuman mulai baru sih akhir-akhir tahun ini kita udah mulai ada di regional gitu.
1: Jadi ada home base-nya? Apa gimana?
4: Home base belum sih, belum. Cuman kita baru mencoba untuk ada regional di tahun ini. Kemarin yang pertama itu baru ada di Cirebon gitu. Dan kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Revi, katanya mau bikin di Bandung juga katanya.
1: Harus dong, Bandung serame ini masa gak bikin kan.
4: Iya.
1: Luar biasa, di 2024 ini ya berarti udah mulai hadir Lens Community. Yang sebelumnya memang apa? Komunitas apa?
4: Sebelum itu namanya Kata FZ Community Event. Gitu.
1: Nah, itu apa yang bikin jadi rebranding sebenarnya? Apa yang ngebedainnya sih?
4: Oke, okay, mungkin dari aku pribadi ingin menceritakan sedikit perjalanan atau mungkin awal mulanya terbentuknya Lens atau Kata FZ ini. Jadi di 2023 kita agak mundur dikit. Itu aku ikutan apa ya, kepelatihan kepemimpinan gitu. Terus di sana itu aku kira kayak cuman apa ya, kelas-kelas aja gitu. Tapi ternyata kita diminta ada output untuk membentuk komunitas dan event perdana kita. Kemudian dari situlah kita membuat gitu. Cuman dikasih waktunya hanya satu bulan. Terus aduh, satu bulan bikin apa nih gitu kan, Kak. Kayak namanya apa gitu, bikin event apa gitu. Kebetulan saya itu penulis juga, jadi punya apa ya, Instagram. Biasanya bikin-bikin quotes gitu. Itu namanya kata FZ gitu di Instagramnya. Terus ya udahlah ngambil nama cepet aja, namanya kata FZ community gitu kan. Nah kalau disingkat itu kayaknya kece, bagus deh gitu.
1: FZ ya benar, ya, kece kan? Sih ya, kan?
4: Terus akhirnya E-nya nyari nih apa ya, ketemulah event. Jadi bisa dibilang kata FZ community event itu komunitas asal jadi tuh waktu itu. Terus akhirnya bikin event perdana, kita bikinnya offline di Cirebon. Pada waktu itu kita bikin seminar literasi
1: Di Cirebon dulu ya justru?
4: Iya, karena aku orang Subang, tapi pernah sekolah di Cirebon.
1: Ah, I see.
4: Gitu.
1: Luar biasa, keren banget. Ini perjalanannya lumayan panjang ya tadi. Sampai akhirnya jadi Lens Community.
4: Betul.
1: Nah, ini yang diharapkan Lens Community ini kedepannya bakalan jadi komunitas apa sih?
4: Pastinya sih harapannya pengen lebih bisa berdampak lagi sih gitu ke banyak orang. Apalagi kita kan fokusnya di bidang literasi ya kak. Dan literasi di Indonesia itu bisa dibilang mungkin terkenalnya cukup rendah gitu kan. Padahal sebenarnya banyak kok anak muda yang emang minat sama literasi atau baca. Cuman yang bikin mereka malas itu kadang harga buku di
1: yang
4: kita tuh mahal. Terus juga mungkin kadang ruang-ruang publiknya itu kadang sulit untuk ditemukan gitu. Maksudnya kayak perpustakaan ada, cuman kadang biasanya di kota gitu. Kalau untuk di daerah tuh biasanya kurang, seperti itu. Jadi pengennya Lens Community itu bisa menjadi wadah untuk teman-teman yang mungkin terutama mungkin di bidang literasi kayak penulis gitu. Terus juga mungkin di budaya juga kita pengen banget nih meningkatkan apa ya, generasi muda itu bisa lebih aware terhadap budaya kita gitu. Harus bisa melestarikan lah kayak gitu kan. Karena budaya Indonesia itu banyak banget sih gitu kak. Terus untuk di sosialnya juga ya sama gitu, karena kita harus banget yang namanya peduli sama sosial, seperti itu.
1: Wah, luar biasa, ini visi yang besar banget, tentunya juga perlu dukungan ya. Ini dari, gak cuma dari Lens Community sama ini kakak-kakak berdua aja, tapi dari anggotanya sendiri juga ya.
4: Iya.
1: Nah sejauh ini udah berapa banyak keanggotaan yang tergabung? Mungkin kan sejauh ini masih online ya?
4: Iya.
1: Di grup WhatsApp apa gimana?
4: Iya, kita di WhatsApp komunikasinya gitu. Terus kan kadang kita ngadainnya eventnya tuh Zoom. Terus kita ada program campaign juga, ada dialog kata juga. Terus juga kita offline berapa ya, udah 3 kali mungkin untuk offline. Terus kalau untuk anggota, kalau untuk tim inti atau tim internalnya kita masih sedikit sih kak, masih sekitar di bawah 50. Cuman kita punya yang namanya relasi Lens Community. Itu jadi biasanya perkumpulan dari anak-anak yang emang minat sama event kita atau bidang literasi, sosial dan budaya. Jadi mereka jadi satu di grup WhatsApp. Itu mungkin sekitar ada 600-an mungkin. 600 sampai 700 lah kak, mungkin sekitar segitu sih.
1: Udah ketemu sama semuanya belum?
4: Belum
1: ya. Kalau ketemu mungkin dikumpulin di sini penuh ya kayaknya. Luar biasa. Tapi ini kalau Kak siapa, Vira
4: yang mana Vira?
1: Revi. Sorry. Revi ini, Kak Revi ini sendiri tergabung di Lens Community ini dari awal banget apa gimana?
3: Nah, untuk pertama kali aku join Lens ini belum enggak dari pertama ya. Jadi aku join tuh pas Lens itu oprek C2. Chapter 2. Nah, itu aku bergabung, tapi aku pas pertama kali itu gabungnya jadi volunteer gitu. Jadi ada Lens itu ada ngadain satu event yang dimana event itu campaign, terus judulnya itu Hari Berbahasa Ibu. Nah, dari situ aku kayak tertarik nih, kayaknya komunitas ini tuh beda nih dari yang lain gitu. Dari temanya aja udah jarang banget ya tema yang angkat kayak gitu, jadi aku tertarik sih dari situ.
1: Sampai sekarang keterusan jadi PR ya. Tahun berapa berarti pertama kali bergabung?
3: Tahun kemarin ya, 2025.
1: 2025 ya, yang awalnya volunteer, terus sekarang jadi pengurus inti bahkan gitu kan. Nah, ketertarikan di dunia literasi, budaya, sosial itu dari kapan sih?
3: Sebetulnya dari sejak SMP juga udah suka gitu ya, apalagi ikut organisasi komunitas yang kayak gitu tuh kayak makin nambah relasi, pengalaman juga sih, jadi seru banget sih menurut aku.
1: Wah, keren banget. Dan tentunya juga kita pengen tahu nih ada program atau aktivitas apa aja di Lens Community ini. Tapi tahan dulu, jangan kemana-mana. Tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Lens Community di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Lens Community, udah kenalan juga ya. Ternyata 2024 itu udah didirikan komunitas ini, dan tapi ada apa perubahan rebranding dari nama sebelumnya ya sebetulnya gitu, panjang banget. Dan tentunya juga nih penasaran sama apa sih kegiatannya dan juga program yang ada di Lens Community ini. Coba ada apa tuh, program harian, mungkin bulanan, mingguan, tahunan?
2: Boleh ngomong apa?
3: Oke, kalau program kita ada beberapa sebenarnya. Karena kita biasanya online, jadi kita biasanya di Zoom. Itu kita ada talk show, kita ada SWF atau sharing with founder. Kita ada bedah buku juga. Terus kita biasa webinar. Nah, dan kita punya satu program yang bisa dibilang ini cukup banyak peminat, yaitu campaign.
0: Dan gimana tuh?
3: Nah, campaign ini sebenarnya cukup menarik karena campaign ini sebenarnya banyak komunitas lain juga yang bikin. Cuman biasanya yang lain itu mereka menyediakan materi, terus pesertanya itu tinggal share aja gitu di sosial media mereka. Nah, kalau untuk Lens Community ini mereka yang bikin materi sendiri. Jadi kita itu hanya menyediakan tema gitu. Misal kayak tadi yang Repi sebutkan tentang bahasa ibu. Itu kita temanya bulan bahasa ibu. Terus kita cuma menyediakan template untuk story. Terus jadi mereka tinggal masukin nih kata-katanya. Misalnya tentang mereka bikin tulisan pakai bahasa ibu mereka. Terus mereka juga bikin feeds. Itu bikin karosel. Itu tentang bahasa ibu juga gitu. Terus yang biasanya hari ketiga kita bikin atau minta mereka untuk bikin video reels gitu. Jadi mereka bisa menampilkan wajah atau hanya potongan-potongan video kayak gitu, biasanya seperti itu. Jadi outputnya itu dari mereka jadi bisa belajar untuk ngedesain, untuk bikin video, untuk edit video gitu, yang mungkin di komunitas lain itu mereka tidak dapatkan. Seperti itu.
0: Banyak juga ya programnya, tapi itu program yang paling rutin mungkin yang yang diadainnya sebulan sekali misalkan, ada nggak?
3: Nah, kalau campaign ini sebenarnya kemarin full selama 12 bulan.
0: Wow.
3: Itu jadi kemarin ada 12 campaign. Cuma untuk tahun ini kita belum ada lagi nih gitu, karena kita lagi ngerancang program baru dan sudah launching, yaitu programnya bakal besok banget acaranya, namanya Creative Writing Intensive.
0: Wow, gitu. Besok banget nih.
3: Besok banget.
0: Gimana ini, masih bisa pada daftar nggak buat ikutan aktivitasnya, kegiatannya? Sorry, ini ke distrik lagi ada kiram.
3: Iya lagi.
0: Di luarnya, wah luar biasa masuk studio ya suaranya. Jadi bagi Anda pendengar, ini mungkin yang agak mendengar koar-koar suara toa, itu adalah kiram yang lagi melewati jalan di Diponegoro nomor 61, rame banget tentunya ya. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu sama Lens Community ini. Terus-terus gimana tadi?
3: Nah, jadi Creative Writing Intensive ini bisa dibilang kayak di Zoom juga, cuman kita lebih intens sesuai dengan namanya. Jadi kita akan ngadain kelas bikin puisi gitu. Untuk temanya itu puisi di era digital, dari kata sederhana menjadi makna yang menginspirasi.
0: Wow.
3: Itu buat para pendengar nih, kalau yang mau daftar, besok acaranya jam 1 siang. Jadi untuk malam ini masih dibuka pendaftarannya, jadi boleh banget langsung daftar. Bisa langsung ke link bit.ly/CWI itu kapital 2026. Atau kalau bingung linknya apa, itu boleh langsung kepoin IG-nya Lens Community.
0: Wah, apa IG-nya Lens Community?
3: IG-nya lens.community.
0: Lens.community. Jadi bagi Anda pendengar yang ingin mengikuti rangkaian acaranya, tertarik gitu ya, boleh langsung aja kepoin lens.community di Instagram. Di situ udah tertera link ya.
3: Yeah.
0: Jadi tinggal daftar aja gitu, luar biasa. Dan tentunya juga nih, yang penasaran mungkin sama Lens Community, malam ini bisa banget nanya-nanya atau sekedar bertegur sapa mungkinnya lewat WhatsApp kami.
3: Betul.
0: Di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Tapi ini ngomong-ngomong literasi ya, menurut kalian sendiri nih, tadi kan disebutin banyak penilaian bahwa literasi di negara Indonesia ini sendiri tergolong rendah. Sebetulnya kenapa penilaian demikian tuh ada sih?
3: Mungkin karena banyak, apalagi sekarang kan zaman digital nih kak gitu kan. Jadi mereka tuh biasanya lebih, apalagi ada TikTok ya. Mereka tuh pada lebih asik untuk scroll TikTok dibanding untuk baca buku gitu. Dan juga mungkin dulu pernah ada satu mentorku yang bilang, sebenarnya baca itu gak sulit kak, kita cukup baca buku yang emang kita pengen baca gitu. Jadi kalau misalnya kita sukanya novel, ya udah tinggal baca novel. Kalau kita sukanya buku non-fiksi gitu kayak dari penelitian atau jurnal atau apa, itu juga boleh banget gitu. Cuman kalau kenapa mereka nggak mau pada baca, mungkin ya karena mereka nggak mau itu tadi sih kak gitu.
0: Benar. Juga sekarang digitalisasi ini memang pesat banget dan dampak ekstrimnya juga ada ya tadi. Jadi masyarakat nih yang aku lihat juga kayak mereka lebih senang mengkonsumsi video pendek gitu ya. Benar kan, kayak di TikTok tuh cuman beberapa detik atau semenit, 3 menit lah paling lama gitu. Itu juga di skip atau enggak dipercepat kan. Ya gak sih? Luar biasa. Nah kalau menurut Kak Revi sendiri, kenapa sih masyarakat Indonesia sekarang tuh kurang suka sama membaca? Okay, itu
2: sih. Mungkin sama ya kayak tadi yang Kak Fai, karena sekarang juga zamannya digitalisasi, jadi orang-orang tuh kayak lebih meninggalkan buku fiksi gitu. Tapi dari situ juga kita bisa lihat, walaupun digitalisasi ini semakin meningkat gitu, tapi dari situ kita bisa tahu gitu tentang isu yang sedang happening saat ini seperti apa gitu. Jadi menurut aku digitalisasi ini juga sebenarnya bisa berdampingan sih gitu.
0: Iya benar ya, berjalan berdampingan, seiringan gitu ya. Karena sebenarnya juga digital ini nggak buruk juga sebenarnya kalau misalkan kita memanfaatkannya dengan tepat gitu. Pendengar, luar biasa. Ini juga apa ya, kebetulan aku juga lagi senang baca nih akhir-akhir ini lagi, karena dulu tuh senang baca tapi kenapa entah kenapa akhir-akhir dari tahun 2023-an lah kayaknya itu sempat vakum, sempat berhenti dulu baca-baca novel atau apapun itu gitu. Kakaknya lagi baca apa nih sekarang kalau boleh tahu? Siapa tahu jadi referensi juga buat pendengar nih.
2: Aku Kava ya.
0: Sekarang lagi baca apa?
2: Kalau aku sih, kalau kemarin, karena kemarin itu ada BIMTEK kepenulisan juga ya dari Dispusip Kabupaten Bandung tentang budaya lokal Kabupaten Bandung. Jadi masih tentang budaya lokal Kabupaten Bandung gitu.
0: Wow, luar biasa, menarik juga ya itu. Kalau kakaknya?
3: Kalau aku sekarang lagi baca ulang lagi buku aku sendiri, yaitu autobiografi Fairuzi Zahrani, itu tentang kota rantau. Jadi karena aku lagi pengen, aku juga kebetulan udah lama banget gak nulis, jadi pengen coba untuk nulis lagi. Jadi lagi baca-baca buku yang pernah aku terbitin juga sih gitu.
0: Luar biasa, udah pernah menerbitkan buku ya?
3: Iya.
0: Bukunya bisa ditemukan di mana tuh?
3: Ada di websitenya JSI, penerbit JSI.
0: Di websitenya penerbit JSI bisa langsung dibeli di sana?
3: Bisa.
0: Luar biasa. Kalau ke kakaknya langsung bisa nggak?
3: Bisa. Bisa juga.
0: Waduh, luar biasa. Tapi ini ngomong-ngomong komunitas Lens Community ini, dari tadi kita menceritakan tentang keindahannya gitu ya. Tapi tentunya juga pasti ada tantangan tersendiri nggak sih buat ngebangun komunitas ini sendiri?
3: Tantangan ada banget. Bahkan di akhir tahun kemarin, mau 1 tahun Lens, itu dari aku pribadi itu sempat kayak down banget gitu. Karena kebetulan minat anak-anak sekarang juga agak susah kak untuk di komunitas sebenarnya. Apalagi dengan jangka waktu yang panjang gitu. Kayak Lens itu kalau buka oprek itu biasanya kita 4 bulan gitu. Jadi mereka agak susah, dan komitmen juga agak susah untuk mereka. Jadi banyak yang waktu itu join tapi mereka kurang berkomitmen. Akhirnya banyak yang tiba-tiba hilang seperti itu. Nah terus dari situ kayaknya udahan aja kali ya. Sempet kayak gitu.
0: Oh sempet ada pupus harapan dulu ya.
3: Iya gitu. Wah,
0: tapi akhirnya gimana tuh bisa comeback? Ada turning point mungkin?
3: Ada, kebetulan nggak disangka ada namanya Indo Relawan. Kalau mungkin udah banyak yang tahu ya, Indo Relawan. Nah itu tanpa disangka kita dikabarin kalau kita dapat nominasi atau masuk nominasi Indo Relawan Awards kayak gitu.
0: Jadi itu turning pointnya ya, yang sampai sekarang jadi hidup lagi. Keren banget. Kalau rezeki nggak kemana ya.
3: Iya. Yeah.
0: Mungkin doa-doa di antara kalian ini dikabulkan kali ya gitu, yeah. Meskipun pada realitanya, aduh udah capek menyerah gitu. Tapi kan selalu ada asa ya kalau di hati.
3: Benar.
0: Luar biasa, menarik banget. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang ingin bertanya, boleh langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif juga bisa di 727-8978. Kita bakalan kembali lagi sesaat setelah yang satu ini.

0: Bandung malam ini.
1: Aduh, seru banget ini ngelihat di jalan lagi rame-rame ya, ke distract terus, apalagi kan studio kita tuh tembus pandang. Gitu tuh, halo-halo dulu yang lagi
2: oh iya tuh,
1: yang lagi nonton siaran kita juga ternyata dari luar, luar biasa. Waduh, ini Lens Community, ini kita bakalan jawab-jawabin pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Siap? Siap ya. Pertanyaannya mudah kok, enggak kayak cerdas cermat. Terus ini juga ada Rina dari Antapani katanya, kalau mau gabung ke Lens Community harus punya skill tertentu dulu enggak katanya? Soalnya saya tertarik tapi masih pemula katanya. Gimana tuh?
3: Enggak ya.
4: Sebenarnya enggak ya, ya Kak. Kita sama-sama belajar bareng, sama-sama berkembang bareng ya, tumbuh bareng di Lens gitu.
1: Jadi jangan khawatir ya yang masih ngerasa enggak punya skill. Tapi percaya deh, semua orang tuh punya bakatnya masing-masing.
4: Benar, ya,
1: punya potensinya masing-masing. Nah, di sinilah di Lens Community mungkin bakalan kegali gitu ya, bakalan ke trigger, bakalan keluar gitu kan. Jadi Rina di Antapani, Teh Rina di Antapani, silakan. Ini mulut typo mulut dan terus juga ada Fajar di Cimahi. Kegiatan di Lens Community lebih fokus ke kreativitas, sosial atau edukasi ya katanya.
2: Sejauh ini sih masih di edukasinya sih Kak, gitu. Karena kita kayak Zoom gitu kan, kelas-kelas, terus campaign gitu. Tapi pengen juga sih kita lagi pengen banget bikin event yang sosial banget gitu. Gitu kayak kita terjun ke apa ya, ke lapangan.
1: Bener ya, seru ya kayaknya ya.
2: Iya, itu pengen banget sih. Mungkin ya next lah gitu kita bikin.
1: Soon ya, ditunggu. Fajar atau bantuin Fajar. Buat ininya, ngebangun eventnya gitu. Jadi nanti mungkin ada ngebantuin divisi sosialnya juga ya.
2: Iya.
1: Gitu. Kemudian juga ada dari Nanda di Buah Batu. Biasanya komunitas identik dengan anak muda katanya. Kata siapa Nanda? Kalau yang sudah kerja masih bisa ikut enggak katanya? Silakan.
2: Bisa sih Kak, kalau dari kita gitu, asal emang maksudnya bisa membagi waktu kan gitu, untuk kerja, untuk komunitas, karena di tim kita juga ada ya yang udah kerja gitu. Yang penting ya dia apa ya, komitmen aja sih intinya mah.
1: Benar. Jangankan udah kerja ya, udah nikah juga bisa aja ya.
2: Iya, bener banget.
1: Asalkan bisa mengelola waktunya gitu kan, enggak rebutan sama anak lah. Waduh, luar biasa. Terus juga ada Aldi di ujung Berung nih, katanya, menurut kakak-kakak narasumber, siapa cik namanya? Apa sih manfaat terbesar yang udah dirasain pas udah ikut komunitas? Ada dampak yang paling kerasa enggak?
2: Apa, Rep?
1: Apa, coba?
2: Kamu sebagai
1: kalau dari Kak Revi dulu nih, Kak Revi ngerasain apa nih?
4: Kalau dari aku tentunya untuk diri aku pribadi sendiri gitu ya. Kalau dilihat-lihat, aku itu tipikal orang yang introvert ya sebenarnya, malu-malu gitu. Tapi semenjak aku gabung komunitas tuh, jadi aku bisa mengenal diri aku lebih jauh gitu.
1: Benar ya. Jadi kenal sama diri sendiri lebih jauh itu kan penting banget ya.
4: Iya.
1: Luar biasa. Kalau kakaknya?
2: Kalau dari aku banyak banget sih sebenarnya manfaat yang udah didapat. Salah satunya mungkin dengan adanya di sini itu karena Lens Community juga.
1: Wah,
2: kan.
1: Luar biasa, banyak banget ya. Terus ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang paling kerasa?
2: Banyak. Jadi nambah relasi, terus relasinya dari benar-benar berbagai bidang ya gitu. Maksudnya kayak dari pemerintahan, dari swasta gitu. Karena kadang kita kolaborasi, terus juga narasumber juga biasanya ngambil dari pemerintahan kadang atau swasta juga. Terus apalagi ya, punya tim juga yang loyal itu juga menurut aku suatu apa ya, keberuntungan.
1: Benar,
2: karena
1: setuju.
2: Apalagi apalagi mereka tuh bener-bener nggak kenal kan awalnya, kita tuh nggak kenal gitu, terus mereka bisa loyal dengan Lens. Bahkan aku sama Repi ini pertama kali ketemu.
1: Wow. Wow guys, udah akrab ya. Kira-kira udah berapa kali ketemu?
2: Ini kita baru pertama kali ketemu, dan sama tim lain juga belum pernah ketemu gitu. Tapi mereka udah loyal banget gitu sama Lens. Jadi menurut aku itu suatu keberuntungan juga sih yang aku dapetin di Lens seperti itu.
1: Wow, luar biasa, keren banget. Ini gak kerasa juga nih udah di pukul 20 lebih 53 menit. Tapi makasih banyak sekali lagi udah mau ngobrol-ngobrol di Persatu RRI Bandung. Mungkin sebelum kita menyudahi obrolan ini, ada yang mau disampaikan dulu mungkin ke pendengar Persatu RRI Bandung, silakan. Atau ajakan gitu buat event besoknya.
4: Oke, mungkin ajakan buat event besok kali ya. Boleh nih buat kalian yang lagi dengerin dan nonton siaran ini, khususnya yang suka nulis, suka puisi, atau mau belajar buat bikin buku, atau buat belajar suka nulis juga, itu boleh banget kalian ikut di event Lens, yaitu Temu Sastra Lentera Puisi 2026. Di event ini kalian bisa ikut lomba menulis puisi, nantinya bukunya kalian bisa disatukan jadi buku antologi. Terus kalian juga dapat sertifikat, terus kesempatan publikasi tentunya. Gitu.
1: Luar biasa, jadi harus banget ikut ya. Ini mumpung ada gitu tersedia, luar biasa. Ada lagi mungkin harapan terakhir buat Lens Community sendiri?
2: Harapannya bisa lebih bermanfaat tentunya buat siapapun, buat masyarakat juga mungkin bisa lebih bermanfaat lagi, berdampak gak hanya untuk anak muda mungkin ya gitu kan. Terus apa ya, apalagi Rev?
1: Apalagi banyak lah ya, semoga ya bermanfaat ke halayak banyak gitu. Terus juga tadi buka di beberapa sektor, departemen sosial dan lain-lain. Terus juga merambah ke kota-kota besar ya, dari Sabang sampai Merauke. Tentunya luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak buat Lens Community udah berkenan ngobrol-ngobrol di Persatu RRI Bandung. Tepuk tangan dulu. Mantap. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi atau bahkan berkolaborasi ya di lain kesempatan. Amin. Dan pendengar, itu dia Lens Community. Sekali lagi terima kasih, pamit undur diri dari ngobrol-ngobrol bareng komunitas di Bandung malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bandung malam ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung berdengar di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di Bandung malam ini Andre Ardian mohon pamit dari ruang dengar Anda karena selanjutnya akan ada Rana Winata yang akan menemani Anda berdengar di Bandung malam ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih bagi Anda pendengar yang senantiasa mempersamai Bandung malam ini di Sabtu 16 Mei 2026 tadi bareng Andre Ardian, tentunya di ngobrol-ngobrol bareng komunitas Lens Community. Dan juga di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar di lagu Indonesia mancanegara tahun 80 sampai dengan 2000-an ya. Pendengarnya boleh langsung saja WhatsApp ke 0811 220 9760. Nanti bareng Rana Winata sampai jam 12 malam nanti.

Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal, justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Bandung malam ini.

Bandung ramai banget, ini mau Bandung ramai banget, ramai pisan. Masa enggak, masa iya enggak ke Bandung? Hayu ke Bandung, kan ini di Bandung lagi ramai banget ya. Sepanjang jalan dari Gerarta Park sampai dengan Gedung Sate atau Lapangan Gasibu ini ramai banget sepanjang jalan, tidak ada yang terputus. Semuanya nonton acara kirab ulang tahun atau Milangkala Kota Bandung. Milangkala Bandung ya, dengan dihadiri oleh banyak pejabat, Bapak Gubernur kita, Bapak Wakil Gubernur kita, para wali kota dan wakil wali kota, para bupati dan wakil bupati, semuanya sepelosok-pelosok Jawa Barat datang. Ditambah ada yang dari Pantura, ada yang dari Betawi, ada yang dari Ponorogo. Wah, banyak banget, buset, rame banget ini di depan kantor kita ya. Sampai bingung nih mau bahas dari mana dulu nih. Ramai banget. Rana juga sempat tadi di depan ya, selama Andre tadi lagi siaran ngobras, Rana ke depan dulu tuh nontonin tuh. Ih, ada yang pakai kuda, ada yang pakai mobil bak, ada yang pakai bikin jampana gitu ya, jampana, ada yang pakai kesenian, ada yang pakai tari-tarian. Mantep banget. Sampai bingung itu mau lihat yang mana dulu ya. Semuanya rame. Makanya kalau mau rame nonton aja ya. Kalau misalkan aduh saya jauh, misalkan nonton aja di YouTube. Kalau enggak salah ada di YouTube ya lagi live streaming. Barengan Rana malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, menemani malam Anda di malam Senin ya, setelah libur panjang yang nempel itu dari hari Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Besok kita kembali ke realita yang sesungguhnya. Sak, Rana tunggu di 0811-220-9760 atau di telepon 0227-27-8978. Nanti kita bacakan lah WhatsApp dan juga angka teleponnya ya. Sambil ngincer-ngincer ini lah, ramai banget di depan.

0: Pendengar kita berbincang berkaitan dengan diskon 10% untuk wajib pajak taat di tahun 2026 untuk diskon 10% pajak bumi dan bangunan. Mekanismenya seperti apa? Dan untuk mengupas hal tersebut sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 2 Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, Andri Nurdin.
1: Jadi memang betul Pak Wali Kota Bandung menerbitkan surat keputusan Wali Kota Bandung nomor 973/CAP.437 Bapenda /2026 tentang ringanan pokok dan pembebasan sanksi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2026. Ini mendasari kami, pemerintah Kota Bandung, untuk memberikan diskon 10% bagi wajib pajak yang tak patuh terhadap kewajibannya. Memang kita sebelumnya sudah mengeluarkan program bagi yang tidak taat tahun sebelumnya. Jadi keringanan denda administratif dan pengurangan pokok tahun kemarin. Sekarang Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak khususnya di PBB untuk wajib pajak yang taat yang 10% diskonnya dan berlaku sampai 30 Juni tahun 2026. Dan itu by system. Jadi warga masyarakat yang sudah menerima SPPT PBB itu secara sistem sudah berkurang 10% sebelum tanggal 30 Juni tahun 2026. Nah, kalau pertanggal 1 Juli itu langsung muncul kembali, tagihannya 100%. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor, langsung saja masyarakat langsung datang ke bank, langsung proses pembayaran pajak, itu secara sistem sudah terdiskon 10%. Masyarakat banyak bertanya, loh kenapa katanya, bagi yang

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Di Saifuloh, SPTMN.
1: Kita Kabupaten Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak-peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek secara fisik dari luar. Setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda lambung tel app.org. nanti di situ bisa di download aplikasinya untuk diinstal supaya tadi bisa untuk scan barcode, atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.
2: Bandung malam ini.
3: Masih lanjut. Bang Johnson aja udah capek nih kalau mau turun lagi ke jalan ya, sampai bingung. Masih terus mendengar ini arak-arakan yang terjadi di Kota Bandung di menuju Gedung Sate dari Kiara Arta Park begitu ya. Ini memang menampilkan banyak kesenian kebudayaan yang didatangkan dari berbagai kota kabupaten di Jawa Barat terkhusus. Memang tadi ada tambahan dari Betawi, kemudian juga dari Ponorogo. Kemudian tadi baru saja lewat arak-arakan atau kiram dari Kota Bandung, dan masih berlanjut. Sekarang masih ditampilkan beragam kesenian di depan panggung utama yang diduduki langsung oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Dan pencak silat, kemudian juga ada tari topeng, jaipongan, tari gondewa, kemudian abstraksi dari penampilan penari api. Memang ini banyak sekali, memang menjadi hiburan banget ya untuk Kota Bandung yang selama ini sudah haus akan kegiatan atau semaraknya acara yang biasanya cuman menghadirkan dari beberapa tempat saja, kayak di Ciwok aja gitu kan ya. Ada Tenopa di Karangnunggal. Assalamualaikum Kang Rana, sehat? Gimana kabarnya? Pengen lagu dari Republik katanya ya. Sehat, sukses selalu, tetap semangat. Amin, atur nuhun. Ada Teis di Komariah juga katanya pengen lagu dari Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me. Oke, siap, pernah siapkan ya. Ada mana tadi teh ya? Ada Kang Doni. Oh, Kang Dani. Kang Dani Komarudin, Kang Dani Komarudin ngaturkeun urang kenalan katanya mogi masian terang. Sarasan nuju mancen. Kenalin saya Rana Kong. Saya Rana yang bertugas malam hari ini ya barengan dengan Bang Johnson. Kita putarkan lagu yang sudah masuk lewat WhatsApp di Pro 1 RRI Bandung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Bandung malam ini.
1: Kawin muda? Enggak deh. Aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak? Seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
2: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.
3: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Di sebelah sana ada Kang Tisutisna. Assalamualaikum, ruang rindu request lagunya Wali. Kintu nama kanggo RRI katanya. Boleh, Kang Tis. Ada Telita juga. Selamat malam Kak Arana, jumpa dengan Lita di udara. Pengen lagu Edi Peregrina. Peregrina, judulnya I Do Love You katanya ya. Kirim salamnya buat Kang Rana aja, penyanyi idola yang favorit dan baik hati. Hatur nuhun. Kemudian ada siapa lagi tadi ya? Teh Uis udah, Bu Uis udah ya. Kong Dani Komarudin juga udah. Ada Bu Safitri di sebelah sana, katanya sehat, selalu sehat Kang Rana, yang baik hati, ramah dan berwibawa. Ah, hei deh. Pengen lagu dari Bob Tutu Poli, simfoni yang indah katanya. Boleh buat Mbak Sekar Sugeng Dalu, Mbak Yu. Mantap.

0: Lagu tahun berapa ya teh?
1: Laguna 90 ke 2000-an Indonesia mancanegara campur.
0: Yopi dan Nuno, ayah.
1: Ah, sa?
0: Yopi and Nuno.
1: Ya Vianoni, ayah menjaga hati, merindu lagi sama bila saja kau di sini.
0: Kita menjaga hati aja.
1: Menjaga hati.
0: Mohon ya,
1: siap. Salamna Kang Usaha.
0: Buat basekarnya terus bahasa Fitri, tentu me Bumujianti, Bunda Maharani, Tenoi,
1: spesial,
0: Tewati, Neng Bunga,
1: spesialna.
0: Kang Ikang Rananya disarankan
1: ku saya nate. Sarang Kang Johnson.
0: Sarang Kang Johnson gitunya.
1: Siap.
0: Mugi ari pasangan kita kasih terasna
1: gitu. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Cina gitu. Terus yang kenal gara naik haji gitunya Kang
1: Rana. Amin.
0: Gitu aja Kang Rana.
1: Mangga siap.
0: Aturannya
1: atau. Sami sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo Grace, kita putarkan yang sudah masuk. Jangan kemana-mana di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.
1: Bandung malam ini.

0: Open, kita akan soroti juga Kabupaten Garut ini memberikan bantuan ratusan unit mesin perpompaan kepada petani untuk memenuhi kebutuhan air guna mengantisipasi terjadinya kekeringan pada lahan sawah. Terkait hal itu pendengar, kita sudah tersambung dengan Kabid Prasarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di Dinas Pertanian Kabupaten Garut. Kita sudah tersambung dengan Bapak Rahmat Jatnika SPMP.
1: Awalnya kan dari Badan Meteorologi telah menyatakan bahwa pada tahun ini Indonesia akan mengalami kondisi gajah El Nino, di mana musim kemarau akan lebih panjang daripada penghujan. Jadi saya sampaikan ini bantuan sebetulnya dari Kementerian Pertanian kan, untuk irigasi perpompaan ini sebanyak 200 unit, tambah lagi dengan PH jaringan irigasi sebanyak 15 unit. Saat ini kalau menurut prediksi BMKG untuk Garut itu sudah memasuki minggu pertama sudah masuk ke musim kemarau, tapi alhamdulillah kondisi di lapangan waktu dicek kan masih ada hujan. Sebelumnya kita sudah membagikan 95 unit untuk brigade di PPP di beberapa kecamatan di Kabupaten Garut. Yang untuk tahun sebelumnya kebetulan sudah beberapa tahun itu masuk musim penghujannya agak tinggi ya, jadi digunakannya sekali sekali pak waktu musim kemarau digunakan. Untuk ini yang dapat bantuan ini yang pertama kita dorong ke lahan atau kada hujan pak, yang biasa mengandalkan satu kali tanam pak ya berdasarkan air hujan. Kita kalau yang memiliki sumber air kita menggunakan irigasi perpompaan, atau kalau yang tidak ada sumber airnya kita bisa membuat sumber irigasi air tanah. Selain dari Kementerian Pertanian, kita juga untuk mengantisipasi dari APBD kita menganggarkan asuransi usaha tani padi pak AUTP seluas 1.837 hektar. Jadi nanti kalau ada yang kekeringan atau yang ini bisa diklaim menggunakan AUTP itu. Yang keduanya kita juga mencandakan benih padi 2.500 kilogram ya. Nanti kalau ada yang kekeringan kita bisa ganti benihnya untuk menanam kembali. Selain itu kita juga dibantu oleh dari Kementerian PUPR kan, melalui BBWX Cimanggarung Garung ada perbaikan baru usulannya 115 titik jaringan irigasi tertiar dan 9 titik pembuatan jaringan irigasi air tanah atau sumber bor. Harapannya yang pertama mempertahankan dulu tanaman yang sudah tertanam sehingga bisa terpanen atau dapat produksi. Yang keduanya mendorong peningkatan produksi menggunakannya yang tadinya sewa tetap hujan satu kali tanam, jadi dua kali tiga kali tanam, sehingga produksinya bisa meningkat, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Mungkin itu.

0: Kang, ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja, Bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini?
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak, ntar jadi 5.000 lagi.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Bandung malam ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di sebelah sana ada Teh Estri Suciptono. Kang Rana selamat malam. Estri dibubat, boleh minta lagu dari Rod Stewart, I told you lately katanya. Kalau enggak ada, bebas mau diputarkan lagu apa aja. Tetap simak semangat selalu di malam minggu. Bukan malam minggu dong, di minggu malam. Bener malam minggu, Neng. Di malam minggu, salam untuk semua pendengar acara dan kru RRI. Katanya, nuhun Kang, sama-sama. Rod Stewart, Rana Putri dari Rod Stewart, judulnya Sometimes When We Touch. Ya. Kemudian ada Opung Tina, selamat malam bermalam minggu, bumerang yang bersuara merdu. Radio Republik Indonesia, mohon maaf baru hadir, katanya Opung Tina ya. Dari Jakarta, salam buat semuanya aja tanpa terkecuali. Terima kasih Opung, ada Bu Safitri juga, terima kasih katanya sama-sama. Ada Teh Lita, terima kasih karena sudah diputarkan lagunya, sehat dan sukses selalu. Amin. Teh Nopa juga tadi lagunya sudah diputarkan ya. 0227789778. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Satenya itu api eno gitu.
1: Bungkus.
0: Kang, oh bungkus. Bungkus.
1: Iya.
0: Ini rame di Bandung ka dieu atuh.
1: Ya mane ka Blitar yang ke Bandung.
0: Ih, eta rana beukeut teureureuh ieu ngareret ka jalan. Dugikeun ka pinuh ieu jalan warga Bandung sadayana kalaluar sigana teh.
1: Mane ka Blitar aja, Pak. Eh hujan teh.
0: Tuh tadi hungkusan teh nyebor eta mangarah teh kebul meureun.
1: Cuman garamas gerimis unggul hujan lagi.
0: Iya katerere, aduh duka sabara kota kabupaten gitu kat ka ngalut teh jiga na teh.
1: Sampai akhirnya masih.
0: Masih dugi jam 12 sahur nama cenah.
1: Wah,
0: boro-boro nu di Bandung, nu ti luar Bandung ieu dari sih ganti Subang, Purwakarta, Ciamis, Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, sadayana.
1: Jawa Barat teh
0: pokona. Mun sejawa Barat teh pokona. Bahkan aya nu ti Betawi, ti Ponorogo aya tadi teh. Rame pokoknya. Hoyong lagu rame tuh dipilihkan we.
1: Hoyong lama ti. Iya.
0: Saha?
1: Tadi saya dengar lagu keroncong ya menik habita.
0: Keroncong di mana keroncong?
1: Tadi ayah waktu Kang Rana tahan apa lah.
0: Anu mana judul?
1: Judul namanya dah.
0: Lagu saha ya tadi?
1: Ayah siji, siji keroncong.
0: Iya gitu?
1: Iya. Nah, lupa ngeset gitu.
0: Nah, sana satu orang pilihkan ya, apa dipilihkan atau pilihkan saha ya?
1: Keroncong.
0: Keroncong tuh. Tuh, iya keroncong mah pan.
1: Doyan tong atunya. Tong atunya. Iya, iya malah di Anggun malah.
0: Di saha?
1: Anggun Cesasmi.
0: Di Anggun teh aya tua-tua keladi, aya mimpi, aya takut.
1: Tadi, panlilep.
0: Kumaha, kumaha?
1: Panlilep.
0: Ayana eta tua-tua keladi yang kutunggu cenah tuh mimpi dan takut.
1: Ya, yang kutunggu saja atuh.
0: Siap, saha nu ditungguan atuh ieu teh? Ah, meni.
1: Aduh.
0: Sakada leuwas wae ka Mang teh ah. Mangga salamna Kang Usaha wae.
1: Salam ka Abi Noya Kang Mansur.
0: Siap.
1: Teh iya, Pak Sapitri Gumujanti. Sadayana wae lah.
0: Siap.
1: Spesial buat Kang
0: Ranaan
1: menuju tugas.
0: Mantap.
1: Hatur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada juga Albert dari Kota Bau-Bau, lagunya dipilihkan saja katanya. Boleh, siap ya. Pria ini tumben-tumbenan jam segini rada semangat ini. Biasanya jam segini adalah waktu-waktu krusial untuk kita bertemu dengan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tapi ini kayak semangat banget Bang John, soalnya semangat nih walaupun rada penyesalan sedikit tadi turun ke lapangan. Kita akan putarkan lagunya sambil Rana temenin di ruang rindu dan juga menemani di suasana Bandung yang luar bioskop yang luar biasa penuh luar biasa hebat maksudnya ya. Oke, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: mendengar pasokan air pertanian terganggu, bagaimana ini penanganan irigasi di Tanjung Jaya? Di sini kami sudah terhubung bersama Haji Asep Sopari Al Ayubi, SPMIP, ini selaku Wakil Bupati Tasikmalaya.
1: Jadi tepatnya sih bukan kerusakan, tapi lebih kepada terbengkalai karena tidak ada air atau kurangnya pasokan air. Karena itu adalah kewenangan pemerintah provinsi, kami mengusulkan bersama masyarakat untuk segera diperbaiki. Kita juga sudah rapat koordinasi dengan UPTD Sumber Daya Air Pemerintah Jawa Barat, permohonan kita untuk segera diteruskan ke pemerintah provinsi. Irigasi itu kan sebetulnya ada tiga kewenangan ya. Yang pertama pusat di atas 3.000 hektar sawahnya, provinsi di atas 1.000 sampai 3.000 dan di bawah 1.000 kita. Tapi saya lihat persoalannya hampir sama. Pertama, kehandalan sumber air di bendungannya, kemudian di saluran primer atau sekunder terjadi pendangkalan karena sedimentasi. Kemudian yang ketiga biasanya bencana alam. Kenapa kemarin di saluran sekundernya yang di Tanjung Jaya itu berbelasan tahun tidak terairi? Karena faktor yang tiga itu yang berpengaruhinya. Makanya kita berkewajiban untuk menyelesaikan. Saya mewakili masyarakat Kabupaten Tasik, terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, terutama Dinas Sumber Daya Air, untuk diperhatikan dari sisi penganggaran terutama. Dan setelah dihitung kira-kira butuh 15 miliar. Dan target kita sih mudah-mudahan 2027 ini selesai. Jadi tidak ada lagi keresahan di masyarakat, karena vitalnya saluran tersebut bisa mengairi di atas 500 hektar sawah baru. Kita betul-betul ingin sekali mendukung para petani, karena dengan bisa menanam, dengan ada sumber air, setidaknya lahan itu kembali produktif ya. Setelah produktif berarti punya pendapatan, meningkat penghasilannya. Nah, dari situ terjadi kesejahteraan petani ke depannya. Dan ini betul-betul harus menjadi bagian utama dari program pemerintah, baik pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Bagaimana hari ini aset-aset negara yang sudah dibangun itu kita betul-betul pelihara, kita jaga dan terus berkelanjutan.

0: ketagihan dari pinjaman online seringkali meresahkan, bahkan tak jarang membuat stres. Terlebih lagi jika bunga besar dan tenornya singkat. Jeratan pinjol seringkali mengganggu. Tips melepaskan diri dari jeratan pinjaman online. Pertama, hindari gali lubang tutup lubang. Kedua, hubungi kontak perusahaan secara langsung untuk menceritakan kondisi keuangan secara transparan. Ketiga, ajukan restrukturisasi. Keempat, prioritaskan hutang dengan bunga besar. Kelima, mulai kumpulkan dana untuk membayar hutang. Keenam, mencari kerja sampingan. Dan ketujuh, menjual barang dan aset.
1: Bandung malam ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Waduh, hujan sudah terus-menerus turun. Bagaimana ini? Pasti banjir lagi.
1: Makanya siap-siap atuh. Kita nggak tahu kapan akan turun hujan, bahkan akan banjir. Sebelum terjadinya bencana banjir, banyak hal yang bisa kita lakukan.
0: Memang apa saja yang harus diperhatikan?
2: Pertama, perhatikan ketinggian rumah dari bangunan yang rawan banjir. Hubungi pihak berwenang jika akan dibangun dinding penghalang di sekitar wilayah. Simak informasi terpercaya mengenai informasi banjir, waspada banjir yang akan melanda.
3: Apabila harus bersiap untuk evakuasi, amankan rumah bila masih tersedia waktu. Tempatkan perabot di luar rumah. Barang yang lebih berharga diletakkan pada bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. Matikan semua jaringan listrik. Apabila ada instruksi dari pihak berwenang, cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila berdiri di atas air.
2: Apabila Anda harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat berpijak. Jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir.
4: Bandung malam ini.

0: Masih loh ini. Masih, makanya kalau ditanya masih atau enggak, masih loh ini sampai jam 12 katanya ya. Rencananya sih jam 11, tapi kayaknya tadi hujan jadi bakal makin panjang nih kayaknya urusannya. Iya, tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa juga dong. Kita akan lihat dari WhatsApp yang sudah masuk sudah semua. Kemudian SMS juga sudah, kemudian telepon juga sudah tadi ya. Saatnya Rana untuk pamit pendengar untuk Anda di malam minggu ini. Terima kasih sudah menemani Rana di ruang rindu dan juga senang sekali bisa bersama Anda di setiap malam ya. Selamat beristirahat, mudah-mudahan tidurnya nyenyak, mimpinya indah dan masih ada banyak rakan yang terjadi. Kirab budaya yang terjadi di sepanjang jalan Kiara Arta Park sampai dengan Kedung Sate. Mudah-mudahan semuanya lancar untuk anak warga Bandung yang lagi di perjalanan, mudah-mudahan diberikan kelancaran, keselamatan, karena walaupun kita hiburan tetap harus menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanannya. Terima kasih mendengar Anda bersama dengan rekan Johnson dan juga tim teknik yang bertugas malam hari ini. Mengucapkan selamat beristirahat untuk Anda, sampai jumpa lagi nanti besok ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Malam Ini.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

Manfaat musik bagi janin. Musik, media terapi yang sangat bermanfaat bagi janin yang ada dalam kandungan. Sebuah penelitian oleh Francis Roser dari Universitas California memberikan penjelasannya bahwa efek terapi musik dapat meningkatkan kecerdasan seseorang, dan inilah yang biasa kita sebut dengan efek Mozart. Beberapa penelitian juga membuktikan pemberian stimulus untuk meningkatkan kecerdasan anak adalah ketika masih di dalam kandungan. Karena dalam masa itu, otak masih dalam tahap pembentukan, sehingga sangat tepat untuk menerima berbagai stimulasi positif.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: anggota tubuh yang kita miliki merupakan aset yang sangat berharga untuk kita dalam menjalankan kehidupan. Menjaga kesehatan tubuh menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk menghindarkan dari berbagai penyakit yang dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan anggota tubuh. Mata yang sehat adalah mata yang terbebas dari berbagai penyakit seperti mata kering, katarak, gangguan retina, dan berbagai penyakit lainnya yang dapat mengganggu penglihatan seseorang. Menjaga kesehatan mata merupakan hal yang penting. Hindari paparan langsung sinar matahari atau kemasukan benda asing dengan menggunakan pelindung atau kacamata saat berada di luar ruangan maupun saat berkendara. Setelah 20 menit menatap layar gawai atau gadget secara langsung, palingkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 meter. Jaga kebersihan mata serta tidak menggosok mata. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gangguan penglihatan.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Tahukah Anda? Bencana tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kehidupan sehari-hari, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang serius. Banyak korban bencana mengalami depresi, kegelisahan, stres, hingga PTSD atau post-traumatic stress disorder. Jika tidak segera ditangani, masalah ini bisa berlangsung hingga puluhan tahun. Salah satu upaya pemulihan setelah bencana adalah melalui layanan konseling pasca bencana. Dalam proses ini ada beberapa langkah yang biasanya dilakukan, yaitu mengidentifikasi permasalahan yang dapat mengakibatkan trauma, memberikan pelayanan konseling untuk mengatasi trauma sesuai dengan kondisi permasalahan masing-masing individu, dan mengkondisikan berlangsungnya kembali proses pembelajaran dan kehidupan yang kondusif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat pulih bukan hanya secara fisik tetapi juga secara mental dan sosial. Tanggap bencana, pulihkan jiwa, bangkitkan harapan.

0: Bandung malam ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya. Yahudi itu menggelengkan kepalanya. Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa? Tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. Tetap tidak akan saya jual, Tuhan, jawab si Yahudi. Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum, desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. Tidak, Tuanku. Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir? Tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk.

kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar?" Gubernur Amr bin Ash berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin Ash, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Minggu 17 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung pagi ini Minggu 17 Mei 2026. Apa kabar Anda pendengar di pagi hari ini? Andre Ardian menyapa dari studio Pro 1 RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Dan tentunya pendengar, beberapa rangkaian acara akan kami sajikan di Bandung pagi ini, diantaranya pertama, kami akan menyajikan layanan siaran keagamaan Mutiara Pagi dengan topik syukur dan syukuran oleh Ustadz Asep Anom SAGM SOS. Kemudian pada pukul 6 pagi kami akan hadirkan Warta Jabar Pagi sepekan Minggu 17 Mei 2026. Juga pada pukul 6 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi langsung dari Bandung Command Center, informasi mengenai lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, info layanan 112. Kemudian pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita. Dan pendengar, selamat mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Dan tentunya senang sekali saya Andre Ardian dapat kembali hadir menemani Anda pendengar di program Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan yang menghadirkan obrolan penuh hikmah dan inspirasi untuk mengawali hari. Pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu syukur dan syukuran. Bagaimana makna syukur yang sesungguhnya? Apakah syukuran hanya sekedar tradisi atau ada nilai ibadah dan kebersamaan di dalamnya? Semua akan kita bahas bersama narasumber kita Ustadz Asep Anom SAGM SOS di Mutiara Pagi di Bandung pagi ini.
1: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Dan seperti biasa pendengar, bagi Anda yang ingin berinteraksi, bertanya atau sekedar menyapa, bisa melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-5551. Ada Teriska nanti yang akan menghubungkan langsung ke studio Pro 1 RRI Bandung. Atau Anda juga pendengar bisa menyaksikan melalui siaran langsung kami di kanal YouTube RRI Bandung Live. Baik pendengar, langsung saja kita sapa narasumber yang sudah terhubung di ujung Zoom. Ustadz Asep Anom SAGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kabar baik?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Andre.
0: Luar biasa. Andre. Bahagia hari ini, Pak Ustadz.
2: Yes.
0: Jag-jag belajar.
2: Jag-jag belajar.
0: Garejag, luar biasa. Pak Ustadz, kita melalui Zoom dahulu ya di pagi hari ini, tapi alhamdulillah Mutiara Pagi bisa terlaksana dengan baik, Pak Ustadz. Terima kasih ya, juga kan, kesediaannya Pak Ustadz di hari ini. Topiknya adalah syukur dan syukuran. Dipersilakan Pak Ustadz pemaparannya.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabad. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, seluruh jamaah anihayah di Indonesia, ada alumni umroh anihayah cahaya wisata angkatan 2023 2024 2025, bahagia hari ini. Yes, jag-jag belajar.
0: Goreja.
2: Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Pagi ini di rumah karena pagi-pagi sekali harus nganter anak ke pondok naik

0: Tim, tapi karena ada sesuatu dan lain hal, hari ini menurut info sih ada kompoi ya, kompoi tahim. Nah, oleh karena itu maka pengajian untuk bulan Mei, bulan Juni ditiadakan. Karena di bulan Juni masih melaksanakan tugas hajian. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi nanti di bulan Juli. Insya Allah berangkat tanggal 20, Andre. Sekarang tanggal 17 ya.
1: Mohon Pak Ustaz.
0: 17, tinggal berapa hari lagi tuh?
1: 3 hari lagi.
0: Tapi insya Allah kita masih siaran. Senin siaran, Selasa siaran. Rabu juga masih hari terakhir ya, tanggal 20. Harus masuk asrama haji tanggal 20. Tapi insya Allah masih siaran. Baik, bicara masalah syukur dan syukuran. Pernah dengar kata-kata itu, Andre?
1: Iya, Pak Ustaz. Insya Allah hampir setiap hari.
0: Apa bedanya tuh syukur sama syukuran?
1: Syukur itu bentuk perasaan, syukuran itu kata kerja ya Pak Ustaz.
0: Kalau syukur itu memang seharusnya kita sebagai hamba Allah, itu tugas kita, syukur. Nganuhunkeun lah syukur teh. Ya. Kalau syukuran mah seremoni, acara atau kegiatan. Icun namanya sedang dican syukuran, oh, berarti can ngayakin acara, can numpeng, can makan-makan gitu. Biasanya kalau syukuran itu kaitannya dengan finansial. Syukuran, kalau finansialnya ada, finansialnya berlebih, nah, kita adakan syukuran. Nah, yang harus kita lakukan sebetulnya bukan syukuran jelek ya, tapi jangan sampai kebalik-balik gitu. Kewajiban kita itu adalah syukur kepada Allah. Karena apa? Karena nikmat dari Allah itu sangat banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung nikmat dari Allah, enggak akan pernah terhitung. Kemarin saya ngobrol sama Mama Haji Nur Adil. Beliau mengungkap karena suaminya sakit ya, Bapak Ian. Itu ternyata Ustaz katanya sehat itu Masya Allah mahal. Ya, orang kalau misalnya jatuhnya kesumbat atau terganggu sehingga mengharuskan dia untuk pasang balon misalnya, apalagi pasang ring. Satu balon itu harganya 150 juta. Bayangkan kalau misalnya 3 balon harus dipasang. Bayangkan bagaimana kalau harus dibebas, harus pasang ring, Masya Allah. Itu baru satu jenis kenikmatan saja. Makanya yang namanya kenikmatan itu luar biasa. Ditebus dengan ibadah 500 tahun saja, tidak bisa tertebus tuh ibadah. Ibadah 500 tahun saja tidak bisa menebus. Jangankan seluruh nikmat, satu nikmat saja tidak akan bisa. Nikmat dikasih sehat mata misalnya. Kak Andre kan sehat, matanya sehat ya.
1: Alhamdulillah Pak Ustaz.
0: Saya juga sehat, alhamdulillah. Para pendengar di rumah juga sehat ya. Matanya normal, bisa melihat, bisa memperhatikan dengan jelas, kita bisa menyaksikan dengan jelas. Alhamdulillah tidak kurang suatu apapun. Ini nikmat mata yang satu ini, nikmat mata ini ditebus dengan ibadah 500 tahun itu enggak akan tertebus. Nah, dulu kan ada pernah orang ya merasa sombong karena dia merasa hebat dengan ibadahnya. Nabi bercerita gitu.

0: ada orang ibadah sampai 500 tahun. Bayangkan, kita umur, wah, gak akan nyampe sampai 500 tahun gitu kan. Paling-paling umur kita, kebanyakan kata Nabi umat di akhir zaman ini 60 tahun. 70 itu udah usia bonus, 80 apalagi, 90 apalagi, 100 apalagi langka. Rata-rata kita ini 60 tahun. Ya kalau sekarang udah 53 ya tinggal 7 tahunan lagi lah. Kalau Andre masih benteng ya. Kita yang udah kepala 5 itu ya harus sudah siap-siap. Siap-siap untuk menghadapi kehidupan akhirat ya. Walaupun memang dari segi umur itu tidak ada yang tahu. Dulu itu ada orang yang ibadahnya itu sampai 500 tahun. Karena dia itu ibadahnya sudah 500 tahun kepedean dia. Dia merasa dirinya bisa masuk surga karena ibadahnya gitu. Ceritanya orang yang sudah ibadah 500 tahun ini meninggal. Dan di akhirat dia itu diceritakan masuk surga. Allah berkata kepada malaikat, malaikat, tuh si Anu masuk surga. Katakan kepada dia, karena rahmatku gitu. Karena aku sayang padanya. Diceritakanlah, Pak, Bapak, kata Allah masuk surga karena rahmat Allah. Malaikat, jangan salah. Saya masuk surga itu bukan karena rahmat Allah, tapi karena ibadah saya. 500 tahun saya ibadah sama Allah. Siang malam saya beribadah. Maksimal saya ibadah 500 tahun. Kekaganggu kehidupan-kehidupan dunia, kesenangan-kesenangan dunia. Saya fokus ibadah 500 tahun. Ya wajar kalau saya masuk surga. Begitu laporan tuh malaikat sama Allah. Ya Allah, katanya orang itu masuk surga bukan karena engkau, bukan karena rahmat engkau, bukan karena kasih sayang engkau, tapi karena hak dia. Dia sudah 500 tahun ibadah sama Allah. Oh gitu malaikat. Coba deh kamu hitung, kamu timbang nikmat yang sudah aku berikan, bandingkan dengan ibadah yang dia lakukan selama 500 tahun. Akhirnya ditimbang. Ibadah yang 500 tahun itu ditimbang dibandingkan dengan nikmat yang sudah Allah berikan. Baru satu nikmat saja, dikasih mata yang normal, dikasih mata yang sehat, dikasih mata yang waras. Ternyata itu nikmat. Itu ibadah yang 500 tahun itu tidak bisa mengimbangi kehebatan, kekuatan, beratnya nikmat yang sudah Allah berikan. Padahal baru satu nikmat, dikasih nikmat sehat mata. Itu ibadah yang 500 tahun itu gak ada apa-apanya. Laporan tuh malaikat, ya Allah. Ternyata ibadah yang 500 tahun itu tidak sanggup mengimbangi satu nikmat dari engkau, yaitu sehat mata. Oh begitu ya. Kalau begitu katakan kepada orang itu bahwa dia akan dilempar ke dalam neraka. Jangankan untuk menebus surga ibadah yang 500 tahun, untuk menebus satu nikmat saja dari Allah tidak bisa tertebus. Akhirnya orang itu menangis. Dia bertobat kepada Allah. Dia mengakui kebesaran Allah. Dia mengakui kemaha kasih sayangnya Allah. Oke malaikat, saya bertobat. Saya bisa masuk surga ini bukan karena ibadah saya, bukan karena kehebatan saya, tapi karena rahmat Allah subhanahu. Jadi wargi, berapa nikmat yang sudah Allah berikan sama kita? Bisakah kita menghitungnya? Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba untuk menghitung nikmat dariku, pasti tidak akan terhitung. Makanya dalam Al-Quran, surah Al-Kautsar ya, Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Al-Kausar itu diartikan oleh kebanyakan para ulama itu dengan nikmat yang banyak. Nikmat yang luar biasa. Nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya. Sangat tidak bisa kita menghitung nikmat dari Allah itu. Oleh karena itu, maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah. Syukur itu apa sih? Kalau syukuran itu seremoni, cara ya. Kalau syukur, ulama mengatakan sorfun ni'am ala jihatil mun'im. Syukur itu menggunakan nikmat dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Allah memberikan kita sehat, pinginnya apa tuh? Ya kita beribadah kepadanya. Allah ngasih kita nikmat rezeki, uang yang banyak, harta yang berlimpah, pinginnya apa? Ya pinginnya Allah itu harta yang kita miliki ini digunakan di jalan Allah. Dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan infaknya, dikeluarkan sedekahnya, dipakai membantu orang-orang yang lemah, membantu fakir miskin, menolong anak-anak yatim, membangun masjid, membangun pesantren, membantu perjuangan-perjuangan di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syukur. Tapi lamun harta dipakai poya-poya, dipakai senang-senang, dipakai hura-hura, bahkan dipakai maksiat, dipakai durhaka kepada Allah, itu bukan syukur nikmat, tapi kufur nikmat. Diberi harta teh kalau tadi pakai KAWW, dipakai judi, dipakai mabuk, dipakai maksiat, dipakai membunuh orang, dipakai mencelakai orang, mentang-mentang banyak duit. Ayah nu teu satuju jeung manehanana, suruh pembunuh bayaran. Masya Allah, itu namanya syukur nikmat. Kalau syukur itu sorfun ni'am ala jihatil mun'im, menggunakan harta yang Allah berikan itu di jalan yang diridhoi Allah. Kita dikasih jabatan oleh Allah. Jabatan itu dari siapa? Dari Allah. Tu'til mulka man tasha wa tanzu'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Allah berkehendak memberikan kekuasaan, memberikan kerajaan, memberikan jabatan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bating ke Andre kaharep jadi gubernur, bisa saja. Buat tinggal Andre kaharep jadi presiden, bisa saja. Itu mah haknya Allah. Kuasanya Allah. Terserah Allah. Buat tinggal Andre kaharep jadi kepala bidang atau kepala stasiun misalnya. Apa mustahil? Tidak ada mustahil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kerajaan itu, kekuasaan itu, jabatan itu, pangkat itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Aya jalma nu hayang-hayangan jadi pejabat, belaan sikut kiri sikut kanan. Belaan jilat atas, belaan injak bawah, injak yang bawah. No penting saya punya jabatan, hari Allah kemerek maka eta jelema moal jadi-jadi sampai kapanpun. Tapi ya jelema nu teu hayang-hayangan jadi pejabat diberek ku Gusti Allah, dikasih oleh Allah. Masyaallah. Jadi util mulka mantasa wa tanzi'ul mulka mantasa. Dan Allah berkehendak mencabut kembali. Kalau setahun dua tahun lo dicabut deh kugus ya Allah. Bisa? Bisa. Gampang kan? Tapi gunakan jabatan itu untuk hal-hal yang disukai Allah. Gunakan jabatan itu untuk membantu yang lemah. Untuk mensejahterakan rakyat. Menegakkan keadilan. Membela kebenaran. Itu baru syukur namanya. Bukan digunakan jabatan itu sewenang-wenangnya, seenaknya, sesuai hawa nafsunya. Masya Allah. Sebab jabatan yang kita kasih sama Allah itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Nah, itu ya. Jadi syukur itu, ya, itu yang diinginkan oleh Allah dari kita. Dan itu kebutuhan kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepadaku, pasti akan aku tambah nikmatmu. Oh. Jadi kalau misalnya wargi syukur ka Gusti Allah ya. Syukur ka Gusti Allah. Hidup kita sesuai dengan keinginan Allah. Hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita bakal ditambah-tambah tuh nikmatnya. Ditambah-tambah sehatnya. Ditambah-tambah rezekinya. Ditambah-tambah jabatannya. Ditambah-tambah kekuasaannya. Ditambah-tambah kehebatannya. Ditambah-tambah kesuksesannya. Kalau apa? Kalau kitanya bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, itu jawaban dari Allah. Yakin pasti benar-benar saya akan menambah nikmat itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur terhadap nikmat dariku, tidak bersyukur kepadaku, ingat azabku, siksaku teramat berat. Tah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pagi-pagi kelihatan giginya bengkak. Ditanya oleh istri Rasul, kenapa engkau sholat begitu luar biasa, kakimu sampai bengkak, bukankah engkau itu sudah kalau ada dosa sudah dimaafkan Allah, engkau itu sudah disayang Allah, sudah dicintai Allah, bahkan kunci surga itu di tangan engkau. Kenapa engkau sholat sampai kaki itu sampai bengkak begitu ya Rasulullah? Nabi menjawab, aku nu abdan syakur. Apa enggak boleh saya belajar syukur kepada Allah? Tuh, jadi syukuran itu minimal ngajak ke sholat gitu lah. Minimal syukuran itu ngajaga sholat. Sholat lima waktu. Ya, lebih syukur lagi tentunya kalau ditambah dengan sholat-sholat sunat. Sebab yang dilakukan oleh Nabi sampai kakinya bengkak itu ya memperbanyak sholat sunat. Bukan hanya sholat fardu ya. Itu jadi syukur sholat itu. Makanya Nabi mengatakan dalam hadisnya, man tarokka sholata muta'amidan faqad kafara jiharan. Siapa orang yang berani meninggalkan sholat, maka dia telah kufur kepadaku. Jadi kafir. Jalan menutup sholat. Bukan kafir, tidak beriman ya. Yang menyebabkan pelakunya itu diazab oleh Allah menjadi kekal dalam neraka. Bukan tidak beriman, bukan tidak percaya kepada Allah kafir ini. Maksudnya tidak bersyukur, kufur nikmat. Jadi orang yang meninggalkan sholat, dia adalah orang yang kufur nikmat. Walaupun syukuran, nggak poe misalnya. Ngayakun acara wae di rumah nanti mau poe. munang tetangga wae, numpeng wae, nyongkak wae, gitu ya. Tapi tersolat-solat itu jelema, sama saja dengan tidak bersyukur kepada Allah. Sebab solat itu adalah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, Andre, antara syukur dengan syukuran.
1: Luar biasa, terima kasih Pak Ustadz pemaparannya. Luar biasa sekali, syukur dan syukuran ya Pak Ustadz. Ada dua perbedaan ternyata gitu. Kita juga sapa dulu pendengar yang tengah hadir di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Ada Ibu Ais Nisa, ada Bu Lilis Nur Laila, ada Anti Sutisna, Eni Sindang Laya, tadi juga ada Tetiawati gitu ya, dan masih banyak lagi. Ibu Retno juga hadir katanya. Kemudian juga ada Pak Kiai, Pak Sahroni di Cikau menyimak RRI Pro 1 katanya.
0: Alhamdulillah.
1: Luar biasa. Kemudian juga di YouTube-nya Pro 1 RRI Bandung, ini ada Ed Syahid Ibrahim seperti biasa Pak Ustaz mendahului. Ini. Assalamualaikum Pak Ustaz, Kang Andre nyimak mutiara pagi. Yes, jag-jag boleh jag gereja katanya, luar biasa. Aki Gazi juga tengah hadir, Bu Eis, Kartini, Ibu Kartini. Kemudian juga Ibu Nani Mulyani, ada Bu Suhar Pak Suhartono ya. Kemudian
0: Pak Suhartono, ya, Pak Camat.
1: Ya, kemudian juga Eni Rohaini juga ya menyimak juga di YouTube-nya Pro 1 RRI Bandung. Kemudian ada Ed Cucu Rohaiti. Ada Ed, ya, Bu Lilis juga hadir di YouTube. Kemudian juga ada Ed Supri Lemah Hegar. Ada Teh Wini juga hadir.
0: Pak Suprianto, ya.
1: Pak Suprianto, ya, ini Lemah Hegar ya. Ada Nur
0: Syuti Umroh juga.
1: Kemudian juga ada Mimin Tarsih katanya. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh, ini dari Ciwidey teh Ibu siapa? Bu Lilis ya, Bu Lilis Yuningsih di Ciwidey.
0: Bu Lilis Yuningsih. Bu Lilis itu ada Ciwidey, ada Cilenyi.
1: Iya, suka ketukar-tukar Bu Lilisnya banyak. Baik Pak Ustadz, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin kita boleh lihat dulu di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Yeah, udah ada pertanyaan dari Waoha nih katanya. Jag-jag belajar gorejag Pak Ustadz, Pak Ustadz badetumaros katanya. Nyuhunkan penjelasannya surat Al-Maidah ayat 27. Sarang surat Al-Hajj ayat 37 di Pancoku Waoha di Cijeruk Karang Nunggal. Atur nuhun. Katanya assalamualaikum Pak Ustad, ini boleh Pak Ustad berkenan untuk menjelaskan surat Al-Maidah ayat 27 sarang surat Al-Hajj ayat 37 juga katanya.
0: Al-Maidah,
1: mohon Pak Ustad. Al-Maidah sebentar, ini Al-Maidah, Pak Ustadnya ayat 27 Pak Ustad. Al-Maidah ayat 27
0: ayat 27 ya.
1: Ya betul Pak Ustad,
0: 27.
1: Betul. Ya. Dan juga tentunya ya bagi Anda pendengar yang ingin bertanya, boleh langsung saja bertanya melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 atau bisa juga ke 727-5551. Nanti ada Teh Rizka juga yang akan menjabungkan ke studio Pro 1 RRI Bandung ya. Ustadz, sudah ketemu suratnya Pak Ustaz?
0: Iya, sudah.
1: Ya, silakan Pak Ustaz. Al-Maidah ayat 27.
0: Al-Maidah 27 ya?
1: Betul Pak Ustaz, 27.
0: Watslu alaihim naba'a ibnai Adam bilhaq. In qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la'aqulannak. Qala inna ma yataqabbalallahu minal muttaqin. Ini tentang kisah dua anak Nabi Adam ya. Yaitu siapa yang terkenal itu dua anak Nabi Adam? Qabil dan Habil. Ketika mereka itu disuruh berkurban oleh Allah karena mereka itu kan ingin menikah ya dengan ya saat itu masih putar Nabi Adam juga. Hanya Nabi Adam menyuruhnya disilang gitu. Jadi jangan sampai yang kembarannya, tapi disilang. Kabil dengan Habil. Ternyata Kabil ini gak nerima karena dia itu punya kembaran yang kurang menarik. Sementara kembarannya Habil menarik. Jadi protes, gak mau. Akhirnya solusinya dari Allah, mereka harus berkurban. Nah, kalau Kabil berkurban dengan sesuatu yang tidak dia sukai, kalau Habil itu berkurban dengan sesuatu yang dia sukai. Akhirnya yang diterima oleh Allah itu adalah yang tulus, yang ikhlas. Nah, gitu. Yang tulus, yang ikhlas, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan dalam ayat ini, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu menerima kurban itu dari ketakwaan. Nah, sama seperti kita saat ini, sekarang kan musim kurban tuh. Yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan kulitnya. Enggak butuh Allah itu semua. Tapi yang dibutuhkan oleh Allah dari hamba, dari kita, itu apa? Ketakwaannya. Keikhlasannya, ketulusannya. Di sana ada ketakwaan. Jadi yang akan diterima oleh Allah itu, dari kurban-kurban kita itu, adalah karena ada takwa di hatinya. Ketika dia kurbannya ikhlas, ketika dia kurbannya tulus, ketika dia kurbannya karena Allah, tidak ingin dipuji orang, tidak ingin disebut hebat oleh orang, maka itulah kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan la yanallahu luhumuha wala dimauha walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang diterima oleh Allah itu bukan kulitnya, bukan dagingnya, bukan kuluna, bukan cokorna, tapi ketakwaannya. Nah, sekarang Al-Hajj
1: ayat 37 Pak Ustaz.
0: 37. Yeah. Oh, iya, yang tadi yang barusan dikatakan oleh saya. Layyanallaha luhumuha wala dimauha walaki yanaluhu taqwa minkum. Nah itu. Yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan darah sapi, bukan kulit sapi, bukan cokor sapi, bukan jeroan sapi, bukan daging sapi, tapi apa yang sampai kepada Allah? Ketulusan, keikhlasan. Karena semata-mata hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan sampai kepada Allah. Yang akan jadi pahala buat orang yang berkurbannya, yang akan jadi penebus dosa bagi orang yang berkurban. Gitu ya. Demikian, mantap sekali pertanyaan.
1: Luar biasa. Terima kasih Pak Ustaz pemaparannya. Waoha, semoga menjawab ya. Semoga juga tidak, biar bertanya lagi di WhatsApp kami di Pro 1 RRI Bandung di 0811-220-9760. Kemudian juga ada pertanyaan lagi di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung dari Bu Kartini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Izin bertanya Pak Ustaz, saupami badai ziarah umroh atau haji tidak syukuran ngundang tetangga atau saudara, kumaha? Kan identik tiap nu bade angkat haji sok syukuran heula saurna Pak Ustaz. Mangga Pak Ustaz pamaparannya.
0: Baik. Syukuran dalam arti seremoni acara, yaitu mah kaitannya dengan finansial. Ketika finansialnya ada, uangnya berlimpah, ya kenapa tidak? Tapi ketika uangnya pas-pasan, rezekinya pas-pasan, ya itu mulah maksakan. Ya, demikian. Yang paling penting itu adalah syukur kepada Allah. Artinya apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Intinya sholat lah gitu. Demikian.
1: Ya, berarti tidak diwajibkan begitu ya Pak Ustadz. Cuman ya, kenapa tidak kalau itu, misalkan mampu gitu ya?
0: Ya, kalau mampu kenapa tidak gitu. Luar tapi biasa. Kalau misalnya pas-pasan finansialnya ya jangan maksakan.
1: Baik Pak Ustadz, terima kasih penjelasannya. Kemudian juga di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung ada Teh Tiawati yang siap bertanya juga. Assalamualaikum Andre, Pak Ustadz hadir menyimak katanya. Waalaikumsalam Teh Tiawati. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana jika seseorang itu diberi harta berlebih tapi dia lupa ada hak orang lain dalam hartanya itu? Pertanyaannya adalah apakah itu bentuk tidak bersyukur katanya. Terima kasih Pak Ustadz dan Andre. Hatur nuhun juga ya. Teh Tiawati pertanyaannya. Ya, silakan Pak Ustadz.
0: Teh Tia, betul. Orang yang bersyukur itu tadi kuncinya sorfun ni'am ala jihati. Menggunakan nikmat ini sesuai dengan keinginan pemberi nikmat. Coba siapa yang ngasih nikmat sama kita? Allah kan? Yeah. Yang ngasih kita banyak harta Allah kan. Nah apa yang diinginkan Allah dari harta kita? Dikeluarkan zakatnya, gitu kan? Dikeluarkan infaknya, dikeluarkan sedekahnya. Kalau itu kita lakukan, syukur namanya. Tapi kalau misalnya kita zakatnya tidak dikeluarkan, apalagi infak sedekah gitu, zakat juga yang wajib tidak, nah itu mah sama dengan tidak syukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur, ditambah tuh barokahnya, ditambah nikmatnya, ditambah kesuksesannya. Tapi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, siap-siap saja kata Allah, inna azabi lasyadid. Ayo, sesungguhnya siksa kutuk paling berat. Ya, demikian.
1: Luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz pemaparannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ada Rina di Cimahi. Assalamualaikum, saya Rina di Cimahi. Pak Ustadz, bagaimana cara menjaga rasa syukur di tengah kondisi hidup yang serba sulit dan penuh tekanan seperti sekarang, katanya Pak Ustadz?
0: Iya, kita supaya menumbuhkan rasa syukur kepada Allah, rasakan bahwa Allah itu selalu sayang sama kita. Allah itu selalu memberikan nikmat kepada kita. Bicara masalah nikmat bukan hanya bicara masalah harta ya. Bukan hanya bicara masalah kekayaan. Bukan hanya jabatan, kekuasaan, popularitas. Tapi perhatikan diri kita. Coba. Badan yang sehat, badan yang sempurna ini sebuah nikmat dari Allah. Coba lamun gering. Kermah duit teboga. Kermah duit eueuh. Gering deh. Kan saya katakan tadi, untuk operasi jantung saja yang namanya pasang balon itu 150 jutaan. Coba, gimana nih yang ngambil banyak itu? Boga sawah bisa dijual sawahnya, boga rumah bisa dijual rumahnya, boga mobil bisa dijual mobilnya. Makanya Allahu Akbar. Nah ini, bersyukurlah kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis kursi juga ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan idza zakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Kalau kalian berzikir kepadaku artinya kalian sedang bersyukur kepadaku. Tapi kalau kalian tidak mau berzikir kepadaku, kalian sedang tidak syukur kepadaku. Makanya jangan heran ketika ada sebagian umat Islam yang dalam hidupnya itu memperbanyak zikrullah. Jadi beres sholat zikir we sing ngomong. La ilaha illallah. Eta teh kesyukuran. Sebab zikir teh syukur. Bahkan ingin selalu disebut syukur kepada Allah. Bukan hanya mulutnya yang berzikir, tapi hatinya juga berzikir kepada Allah. Tiap denyut jantung, tiap detak jantung, selalu diisi dengan zikrullah, itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Nah, demikian.
1: Luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz pemaparannya. Kita lanjut lagi. Ada Deden di Majalaya. Selamat pagi Pak Ustadz, Kang Andre. Saya ingin bertanya, apakah acara syukuran yang sering dilakukan di masyarakat itu termasuk sunnah atau hanya budaya saja Pak Ustadz? Ini menyangkut sama tadi ya, pertanyaan tadi juga. Silakan Pak Ustadz pemaparannya.
0: Ya itu tradisi ya, itu budaya. Kalau sunnahnya itu ya syukur. Sunnah contoh dari nabinya itu ya syukur. Tapi kalau kita punya rezekinya, ada uangnya, ada finansialnya, kenapa tidak kita ngumpulkan tetangga, kita bagi-bagi rezeki dengan tetangga gitu kan. Kalau dalam Islam itu namanya walimah. Kalau Rasul itu, kalau sunnah Rasul itu namanya walimah. Kita ada rezeki nih, punya rumah yang baru, kita undang tetangga, kita adakan pengajian, adakan tabligh akbar, lalu kita kasih makan tetangga semuanya tuh yang hadir. Nah, itu namanya walimah. Boleh, dan itu sunnah Rasul. Ya. Tapi kalau syukuran isinya maksiat kepada Allah, pesta dalam arti mabok, wah sampai gerawut di dunia, nah, itu masuk tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang paling penting itu adalah syukur kita kepada Allah. Tapi kalau kita punya rezekinya, ya bagus-bagus sekali kalau misalnya kita undang tetangga, kita ajak makan, ajak ngopi, wah itu keren. Demikian.
1: Luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. Dan kemudian juga di ujung telepon 0811-220-9760 kita sudah terhubung dengan salah satu pendengar. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nukasep sahab.
1: Nukasep sahab Kang Ahmad Irwan, kabar baik.
2: Alhamdulillah Pak Ustadz ini ya. Tadi masalah kenikmatan ya, langsung aja ya. Nikmat Allah kalau tiba dihitung dengan nilai dengan apapun juga. Makanya mungkin di sini Pak Ustadz, Allah atau mengenukar Al-Qur'an surah Ar-Rahman itu kan fabi ayyi ala rabbika matukadziban sampai berulang-ulang kan. Kalau enggak salah 32 kali kalau enggak salah Pak Ustadz ya. Nah, yang saya tanyakan apakah itu peringatan bagi bagi umatnya tidak bisa tidak syukur nikmat. Saja begini Pak. Disyukuri nikmat itu kan bangun subuh, sholat subuh, cuma secangkir kopi langsung mutiara bagi nikmat rasanya Pak. Jadi tidak jadi bagaimana orang yang tidak bersyukur terhadap kenikmatan, padahal tadi juga katakan saya sekarang begini, tadi nikmat mata, walaupun saya sekarang nikmat kenikmatan mata Pak pakai kacamata, sekarang udah pakai kacamata kok tidak. Jadi kalau tanpa kacamata itu adalah kadang-kadang lihat hurufnya kurang begitu jelas, tapi disyukuri aja biarin apa-apa ya Pak ya. Sudah 10 tahun menggunakan kacamata, tapi kenikmatan-kenikmatan yang lain kalau dihitung memang tidak nikmat dari Allah tidak akan bisa dinilai dengan hal apapun juga. Mungkin itu kan Andri yang saya tanyakan, waktunya sedikit lagi ya. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ditanggapi, mangga.
0: Iya betul. Ya. Itu dalam firman Allah fabi ayyi ala itu sebagai salah satu bentuk peringatan dari nah, nikmat Allah. Lihat dulu kemana kita disyukuri teh, kemana yang dibarengkan teh. Segitu terus banyak nikmat yang sudah aku berikan kepada kamu. So, kita bangun tidur itu nikmat dari Allah. Sebab loba nu hese hudang subuh teh. Kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak bisa tuh bangun subuh. Apalagi bisa melaksanakan sholat subuh. Bisa berzikir, berdoa setelah sholat subuh. Lalu bisa mendengarkan mutiara pagi. Bisa berinteraksi. Bisa nelpon. Bisa WA. Bisa menyimak YouTube. Lalu diserap ilmunya. Dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari itu nikmat itu yang kadang-kadang tidak kita sadari itu. Nikmatnya rasa duit, weh, harta, weh. Bukan hanya itu yang Allah berikan. Kita bisa diberi nikmat ibadah, menjalankan perintah Allah, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa.
1: Yeah.
0: Emang semua umat Islam gitu. Bangun subuh teh langsung ke mutiara pagi. Bisa setelai dengan mutiara pagi. Tidak semua. Beda sholat subuh teh hayang sare deui. Hayang ngagoler deui, hayang tibra deui. Tapi kan kita ini sudah alhamdulillah sudah bisa istiqomah. Sudah bisa menyempatkan diri mendapatkan ilmu, membuka hari, membuka pagi dengan curahan-curahan ilmu dari Allah. Ini sebuah kenikmatan yang wajib. Demikian.
1: Luar biasa Pak Ustadz, terima kasih pengamparannya. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir juga dari Abi GSP nih. Assalamualaikum, bahagia hari ini. Yes, katanya. Jajak belajar gerejak. Dan Kang Andre, bade tumaros ka Pa Ustad Asep, katanya. Enjing teh Senen kaping hiji Julhijah rupina mah enjing Senen ngawitan ulah potong rambut, potong kuku dugi ka dinten Salasa kaping salapan Julhijah. Leres kitu saurna Pa Ustad. Wassalamualaikum Abi Cipadung 455. Hatur nuhun
0: Kang Abi. Mangga Pa Ustad. Lihat abinya.
1: Ya.
0: Sepuh urang ya Andre. 180 langkung gitu ana. Alhamdulillah sehat, masih semangat.
1: Ya.
0: Untuk bertolak ilmi ya. Betul Abi. Besok itu kalau tanggal 1 besok berarti mulai besok sesuai dengan hadis Nabi. Banyak riwayatnya ini, di antaranya riwayat Imam Muslim. Idza ra'aitum hilala hijjah idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa dzbarik. Siapa orang yang melihat hilal di bulan Dzulhijjah, artinya siapa orang yang masuk pada bulan Dzulhijjah dan orang tersebut akan kurban, maka hendaklah dia menahan diri dari memotong kuku dan memotong rambut. Jadi mulai besok nih, sampai penyembelihan itu dilaksanakan. Berarti berapa hari tuh, Bi? Lama lumayan. Makanya hari ini terakhir nih gunting-gunting kuku ya.
1: Yeah.
0: Gunting-gunting kuku, kemudian mencukur rambut. Hari ini sok sing kasep. Si bersih, si rapi. Sebab sudah mulai besok yang akan berkurban sudah tidak boleh lagi motong kuku dan motong rambut. Itu semua demi melaksanakan perintah Rasulullah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian.
1: Terima kasih Pak Ustadz pemaparannya luar biasa. Berarti hari ini hari terakhir ya mau motong kuku, motong rambut gitu. Di hari besok udah mulai enggak boleh ya sampai tanggal 9 Dzulhijjah.
0: Sampai penyembelihan dilaksanakan.
1: Sampai penyembelihan dilaksanakan ya, Pak
0: Ustadz. Yaitu kalau penyembelihannya tanggal 10 berarti sampai tanggal 10.
1: Oke. Okay.
0: Kalau penyembelihannya tanggal 11 berarti sampai tanggal 11. Kalau penyembelihannya tanggal 12 berarti sampai tanggal 12 dan seterusnya.
1: Bolehnya lagi berarti hari esoknya setelah penyembelihan, Pak Ustadz.
0: Tidak mesti menunggu esok.
1: Oh, di hari
0: begitu penyembelihan gitu selesai, hari itu juga sudah boleh.
1: Oh, baik Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Ini juga tidak terasa di pukul 5 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Kita tadi sudah membahas syukur dan syukuran. Tentunya juga terima kasih pemaparannya Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz silakan penyampaian terakhir mengenai syukur dan syukuran oleh Pak Ustadz.
0: Iya, terima kasih Kak Andre, terima kasih pendengar RRI dimanapun, terima kasih kaum muslimat, jamaah nihaya di mana saja berada, mudah-mudahan kita semua sehat, bahagia hari ini, yes, jag, jag, belajar,
1: Gereja.
0: Gereja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Perhatikan beda antara syukur dengan syukuran. Yang diinginkan oleh Allah dari kita adalah syukur. Kalau syukuran mah la ayat kita syukuran keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Asep Anum SAGM. Sos pemaparan dan juga tanya jawab mengenai syukur dan syukuran di layanan siaran keagamaan Mutiara Pagi di pagi hari ini. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih bagi Anda pendengar yang senantiasa menyimak dan juga berinteraksi melalui WhatsApp kami, melalui telepon kami dan juga kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Tentunya juga saya mengucapkan terima kasih bagi Anda pendengar yang selalu mengikuti Mutiara Pagi dan juga kepada Ustadz Asep Anum SAGM SOS ya khususnya. Sampai di sini saja perjumpaan kita di Mutiara Pagi Minggu 17 Mei 2026. Sampai jumpa di perjumpaan Mutiara Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan

0: mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab.
1: Tinggallah. 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar sesaat lagi akan kami hadirkan Warta Jabar Pagi sepekan Minggu 17 Mei 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung. Pendengar, berikut kami sampaikan kilas warta Jabar sepekan Minggu 17 Mei 2026 berupa cuplikan berita yang telah kami siarkan selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan RRI Bandung bersama saya Ian Hermawan. Inilah warta Jabar sepekan selengkapnya. Guna mengantisipasi terjadinya lonjakan pengguna kereta api saat libur panjang, KAI Daop 2 Bandung menambah relasi perjalanan bagi penumpang. Fikri Subina menurunkan laporannya.
1: Perintah PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung ini menambah armada relasi Bandung Sora Balapan sebanyak 2 perjalanan. Itu guna membendung potensi kelangkaan tiket pada momentum libur panjang kenaikan inflasi akhir pekan ini. KAI Daop 2 Bandung memprediksikan terjadinya mobilitas tinggi masyarakat mulai dari Rabu kemarin hingga Senin mendatang. Sehingga total kapasitas tempat duduk yang disiapkan itu mencapai angka signifikan, yakni 85.000 lebih kursi. Manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Puswardoyo, kepada RRI mengatakan KAI Daop 2 Bandung itu menyiapkan puluhan ribu tempat duduk. Selain itu juga mengoperasikan 26 kereta api reguler. KAI juga menambah 2 perjalanan kereta api tambahan guna memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat. Langkah penambahan kereta tambahan itu dinilai strategis mengingat relasi menuju Jawa Tengah itu merupakan salah satu rute paling padat selama periode libur panjang. Puswardoyo juga memastikan pengoperasian armada tambahan itu sudah melalui kesiapan sarana dan juga prasarana yang ketat demi menjamin ketepatan waktu perjalanan. Selain fokus pada penambahan kursi, otoritas perkeretaapian di wilayah Priangan ini juga menyiapkan penuh petugas operasional di stasiun. Itu maupun di atas kereta ataupun untuk menjamin aspek kenyamanan penumpang yang diprediksi membludak ya itu sejak sore kemarin hari Rabu, pendengar.
2: Selama tempat duduknya masih tersedia, tentunya masih diinginkan.
3: Betul.
2: Tapi kalau memang tidak ada, yang mohon maaf, karena kita sama-sama tahu bahwa pengguna kereta api sudah paham membeli tiket itu seperti orang membeli permen saat ini. Mudah banget bisa sambil tiduran, tapi ketik-ketik dapat tiket. Seperti itu. Jadi tentunya peluang untuk mendapatkan tiket secara langsung itu sangat sulit. Makanya tentunya kita menawarkan silakan menggunakan aplikasi akses WiFi untuk mendapatkan tiket. Makanya ketika schedule sudah habis, ya mohon maaf, bukan kami tidak mau menyediakan, karena kita memang kapasitas tangganya adanya seperti itu kan.
1: Pihak KAI pun mengimbau masyarakat untuk segera melakukan transaksi melalui aplikasi akses by KAI. Itu guna memantau ketersediaan kursi dan juga tiket secara real time. Mengingat pemesanan tiket pada tanggal-tanggal favorit, liburan panjang itu biasanya habis dalam waktu yang singkat. Pihak KAI juga mengajak masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak dini. KAI Daop 2 Bandung akan terus memberikan pelayanan terbaik agar momen liburan panjang dapat dinikmati dengan aman dan juga nyaman. Dari Stasiun Bandung, Subina RRI.
0: Wali Kota Cimahi menegaskan sistem penerimaan murid baru tahun ini berjalan sesuai aturan yang berlaku serta menekankan komitmen kuat dalam mencegah praktik kecurangan dalam penerimaan murid baru. Agus Abul Gunawan melaporkan.
4: Pemerintah Kota Cimahi menyiapkan sanksi tegas terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada tahun ajaran 2026-2027. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen menjaga integritas proses penerimaan siswa. Wali Kota Cimahi Ngatiana menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Penegakan aturan akan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan juga kejaksaan. Ngatiana juga menekankan komitmennya kuat pemerintah daerah dalam mencegah praktek kecurangan. Dia pun memastikan tidak ada lagi praktek titip-titipan maupun pungutan liar dalam proses penerimaan siswa baru.
5: Tidak ada lagi penitipan-penitipan untuk masuk sekolah, ya. Tidak ada lagi titip-titipan di sekolah-sekolah, masuk sekolah. Jadi semuanya adalah normatif. Sudah dibagi wilayah masing-masing. Dan semua diperlakukan sama, tidak ada nanti berat sebelah ini istimewa dan sebagainya. Semua adalah untuk masyarakat diperlakukan secara adil. Tidak ada titipan-titipan dari siapapun. Sekolah silakan.
4: Ia juga menyampaikan bahwa secara umum aturan SPMB masih mengacu pada kebijakan tahun sebelumnya. Namun penyesuaian dilakukan mengikuti regulasi terbaru dari pemerintah pusat. Pemerintah juga memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, pemerintah Kota Cimahi menyiapkan dukungan untuk bersekolah di swasta. Dia pun menghimbau masyarakat untuk terus mengawasi jalannya SPMB. Pemerintah berharap pelaksanaan tahun ini dapat memberikan rasa keadilan dan kemudahan bagi warga Cimahi. Melalui kebijakan ini, pemerintah Kota Cimahi juga berharap tidak ada anak yang putus sekolah. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh anak tetap mendapatkan hak pendidikan secara layak dan juga merata.
0: Pemerintah Tasikmalaya terus mendorong peningkatan kualitas rumah sakit TNT di selatan Tasikmalaya sehingga dapat menjadi rumah sakit yang benar-benar mampu melayani masyarakat dengan maksimal. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
3: Untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan terhadap masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah daerah setempat terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di wilayah selatan, terutama di Rumah Sakit Tani Nelayan Tasikmalaya atau TNT yang ada di wilayah Kecamatan Cikatomas. Bupati Tasikmalaya Cecep Nol Yakin mengatakan peningkatan kualitas akan dilakukan mulai dari penambahan infrastruktur termasuk dengan penambahan SDM yang ada. Pihaknya menargetkan rumah sakit ini akan diisi oleh dokter-dokter spesialis berkualitas sehingga mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
6: Yang kita ingin dorong agar infrastruktur fisiknya segera bisa lebih lengkap dan tentu juga nanti tidak kalah penting seperti persiapannya untuk SDM-nya, dokternya harus segera ada, terutama kaitan dokter spesialis. Jadi kabar baiknya berarti kita bisa dorong agar SDM kesehatan bisa kita rekomendasikan oleh pemerintah kabupaten oleh saya.
3: Sementara terkait dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas termasuk fasilitas dan SDM di rumah sakit yang berada di wilayah selatan Tasikmalaya diapresiasi warga. Irfan, warga Singaparna, memastikan upaya ini tentunya sangat penting dilakukan pemerintah daerah di mana layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya saat ini hanya terpusat di wilayah ibu kota kabupaten yaitu di Kecamatan Singaparna. Sehingga untuk mendapatkan layanan yang baik, masyarakat di wilayah selatan harus menempuh jarak yang jauh. Namun demikian, jika kualitas rumah sakit TNT yang berada di wilayah selatan Tasikmalaya ini terus ditingkatkan, tentunya mampu memberikan layanan yang baik bagi warga.
7: Saya kira upaya bagus ya untuk meningkatkan kualitas rumah sakit TNT yang ada di selatan Jawa Tasik untuk mengcover masyarakat di wilayah Tasik Selatan. Kalau ke wilayah kabupaten itu jauh, bagus, harus ditingkatkan itu.
3: Sementara itu, tidak hanya meningkatkan kualitas layanan di rumah sakit di wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah daerah juga terus berupaya menambah fasilitas kesehatan di wilayah utara. Kedepan, pemerintah daerah juga akan bekerjasama dengan Persis untuk membangun rumah sakit di wilayah kecamatan yang ada di wilayah utara Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Garut menilai penanganan sampah tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
8: Pemerintah Kabupaten Garut melalui Bupati Garut Abdul Syakur Amin mengatakan penanganan sampah tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan seluruh

0: sudah ada. Kita sudah, alhamdulillah sampai sudah baik, kita akan dorong lagi. Karena ini merupakan amanat Pak Presiden.
1: Ia menekankan pentingnya konsep ekonomi sirkular dalam manajemen sampah. Menurutnya, sampah tidak boleh hanya dipandang sebagai limbah, tetapi sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi berkelanjutan. Dalam pertemuan tersebut, fokus utama pembahasan terletak pada penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan sampah melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
2: Pemerintah Kota Bandung mulai memprioritaskan penertiban bangunan liar yang berdiri di kawasan aset pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ate Burhanuddin menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Bandung mulai memprioritaskan penertiban bangunan liar yang berdiri di kawasan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat dalam upaya penataan kawasan kota agar lebih tertib dan nyaman. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat siap membantu proses pembongkaran bangunan liar di sejumlah titik termasuk di kawasan Jalan Profesor Ekman di Kota Bandung. Menurutnya, hasil koordinasi sementara menyepakati bahwa penertiban tahap awal akan difokuskan pada bangunan liar yang berada di sekitar kantor atau aset milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Farhan mengapresiasi dukungan Provinsi Jawa Barat dalam membantu penataan kawasan perkotaan tersebut. Yang menilai kolaborasi antara pemerintah kota dan Provinsi Jawa Barat menjadi langkah penting agar proses penertiban berjalan lancar dan minim konflik.
4: Kami berkesepakatan bahwa yang akan dibongkar adalah bangunan liar yang berada di seputaran kantor milik pemerintah provinsi dulu, itu yang pertama gitu. Nah, ini yang memang sudah dilakukan. Saya berterima kasih sekali atas kepedulian dan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan penertiban ini. Pada saat bersamaan kami juga melakukan edukasi kepada para warga yang masih punya bangunan liar agar secara sukarela melakukan pembongkarannya sendiri.
3: Meski secara regulasi pemerintah tidak memiliki kewajiban memberikan relokasi maupun kompensasi kepada penghuni bangunan liar, pemerintah Kota Bandung tetap berupaya memberikan solusi bagi warga terdampak, khususnya para pedagang kelima atau PKL. Selain langkah yang disiapkan, yakni memberikan pelatihan serta pendampingan agar para PKL dapat beralih ke sistem perdagangan digital.
2: Berdasarkan hasil musyawarah bersama, disepakati untuk musabaqoh tilawatil Quran tingkat Kabupaten Cianjur dilaksanakan di Cianjur Selatan. Laporannya disampaikan Ian Sopian.
5: Salah satu program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Cianjur yang di tahun 2026 ini yaitu musabaqoh tilawatil Quran tingkat Kabupaten Cianjur. Pelaksanaan musabaqoh tilawatil Quran yang akan dilaksanakan di Cianjur Selatan, Kecamatan Pagraran. Demikian dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Cianjur, Ruhli Solehudin.
6: Kan ke bahwa tahun 2026 ini akan dilaksanakan program kerja yaitu musabaqoh tilawatil Quran tingkat kabupaten, di mana berdasarkan hasil musyawarah tahun sebelumnya itu akan dilaksanakan di salah satu kecamatan bagian Cianjur bagian selatan yaitu Kecamatan Pagelaran. Kemudian yang selanjutnya menyikapi hal tersebut, kita beserta seluruh jajaran kepanitiaan tentu mulai dari proses perencanaan, di mana perencanaan ini salah satunya adalah kita melaksanakan sharing komunikasi dengan pemerintah setempat, baik itu Porkopincam dan lain sebagainya di tingkat kecamatan.
5: Ia menambahkan perencanaannya melaksanakan sharing komunikasi dengan pemerintah setempat di tingkat Porkopincam, karena bagaimanapun juga MTQ merupakan salah satu tolak ukur
6: pelaksanaan kegiatan MTQ ini. Karena bagaimanapun ini merupakan satu tolak ukur bagi kita sampai sejauh mana pencapaian MTQ yang ada di kecamatan di seluruh kabupaten, sehingga kita berupaya semaksimal mungkin mudah-mudahan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik gitu, sehingga nanti akan menghasilkan bibit-bibit yang akan mewakili Kabupaten Cianjur untuk pentas di tingkat provinsi. Makanya dari sekarang kita semaksimal mungkin berupaya untuk mensaring ya, yang akan mewakili atas nama Kabupaten Cianjur.
5: Selain itu, mulai dari sekarang melaksanakan penjaringan untuk mewakili Kabupaten Cianjur serta diupayakan semaksimal mungkin untuk pelaksanaan yang dijadwalkan pada bulan Juli 2026. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.

0: Perumda Tirtarangga Kabupaten Subang memastikan memasuki musim kemarau debit air tetap melimpah sehingga pasokan air bersih ke pelanggan dalam kondisi aman. Ruslan Epeni menurunkan informasinya.
1: Perumda Tirtarangga Subang memastikan menghadapi musim kemarau tahun 2026 ini tidak akan kekurangan debit air, bahkan dari sisi air baku di Kabupaten Subang debitnya cukup melimpah. Hal itu disampaikan Direktur Utama Perumda TRS Lukman Nur Hakim melalui Direktur Teknik Perumda TRS Nana Ruhiana kepada RRI. Ia mengungkapkan untuk sumber air baku yang ada di Cipondo, Cisalak saja, debit airnya mencapai 1.100 liter per detik, sebagian besarnya terbuang ke aliran sungai Cipunagara. Kemudian di sumber air baku yang ada di Kecamatan Tanjung Siang juga, jika dimanfaatkan secara maksimal, debit airnya baru terpakai sekitar 25 liter per detik, padahal debit airnya kapasitas mencapai 1.400 liter per detik. Selanjutnya untuk sumber air Cimaga yang berada di Sagala Herang yang berisiko debit airnya berkurang di saat musim kemarau. Namun hingga saat ini sumber mata air tersebut tidak pernah mengalami kekeringan.
2: Tarumnya Tarum Timur saluran induk Tarum Timur ini kategorinya di tengah, masih aman, tidak seperti Cirebon atau Indramayu. Sejauh ini aman, alhamdulillah.
3: Karena kita hulunya itu. Tarum Timur itu ya, yang beda dengan Indramayu, Cirebon lah gitu kan.
2: Ya.
1: Sementara itu untuk sumber air baku yang bersumber dari aliran sungai Tarum Timur untuk memasuki kebutuhan ulang untuk ke wilayah Pantura masih cukup aman. Tidak seperti halnya yang dialami Kabupaten Indramayu dan Cirebon saat musim kemarau hampir dipastikan airnya turun drastis. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Pihak kepolisian menyelidiki dugaan penyekapan terhadap 3 anak yang dilakukan ayah kandungnya di Jalan Lemanendet, Bandung, dengan dugaan sementara penyekapan dilakukan terkait konflik internal keluarga. Bilal Wibisono melaporkan.
4: Satreskrim Polrestabes Bandung tengah menyelidiki peristiwa dugaan penyekapan terhadap 3 anak yang terjadi di sebuah rumah di Jalan Lemanendet, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung pada Selasa dini hari 12 Mei 2026 lalu. Sebelumnya dugaan penyekapan tersebut menghebohkan jagat maya, di mana terduga pelaku merupakan ayah kandung dari 3 anak tersebut. Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton menjelaskan peristiwa ini bermula dari laporan seorang ibu yang mendatangi Polsek Sukajadi. Pelapor menyampaikan dugaan penyekapan terhadap anaknya di dalam rumah serta adanya unsur pengancaman. Menurut Anton, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara utuh peristiwa ini. Polisi menduga persoalan tersebut berkaitan dengan konflik internal keluarga. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta memintai keterangan sejumlah saksi. Dan yang pastinya polisi juga memastikan tidak ada kekerasan dalam penyekapan tersebut.
5: Alhamdulillah pada waktu itu kita bisa membantu untuk mengambil anaknya, ya, 3 orang. Jadi dikatakan kami pun di sini dari Satreskrim, kami sedang melakukan penyelidikan ya, untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Ya, karena memang di sini antara korban atau mungkin istri dan dengan suaminya ini memang ada permasalahan keluarga sebelumnya. Ya, sehingga kami akan meneliti lebih lanjut permasalahan.
0: Dikarenakan sekolah negeri masih menjadi favorit masyarakat dalam SPMB 2026, Forum Sekolah Swasta di Bandung berupaya menguatkan fondasi agar masyarakat memiliki minat untuk bersekolah di swasta. Marlewan Yusuf berikut menurunkan laporannya.
6: Forum Komunikasi Sekolah Swasta FKSS SMA Kota Bandung menggelar kegiatan sharing session bersama para anggota di Aula PGRI Jawa Barat kemarin. Kegiatan ini membahas pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 sekaligus strategi meningkatkan daya saing sekolah swasta di tengah persaingan penerimaan peserta didik baru. Ketua FKSS SMA Kota Bandung Riki Suryadi mengatakan forum tersebut menjadi wadah diskusi dan evaluasi terkait kebijakan penerimaan siswa yang dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan sekolah swasta. Riki berharap pelaksanaan SPMB tahun ini dapat memberikan manfaat lebih besar bagi sekolah swasta dibanding tahun sebelumnya.
7: Kita dari FKSS Kota Bandung memiliki pemikiran bahwa SPMB tahun ini mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi sekolah swasta pada utamanya. Karena tahun-tahun sebelumnya, terutama tahun kemarin, ada PAPS yang memang tanda kutip boleh dikatakan tidak menguntungkan untuk sekolah swasta. Sehingga jauh-jauh hari kita mencoba merumuskan bagaimana SPMB tahun 2026-2027 itu bisa memberikan manfaat atau kesempatan besar bagi sekolah swasta untuk dapat mendapatkan siswa yang berkualitas dalam kuantitas yang banyak.
6: Lebih lanjut, Diki menjelaskan sekolah swasta menyambut positif bahwa program PAPS yang diterapkan Gubernur Jawa Barat pada tahun sebelumnya tidak diterapkan di tahun ajaran kali ini. Dalam kegiatan tersebut juga, sejumlah sekolah swasta seperti SMA Pasundan, PGRI hingga Taruma Bakti turut berbagi strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan agar tetap diminati masyarakat. Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Barat, Asep Yudi Mulyadi, mengapresiasi kegiatan yang digagas FKSS SMA tersebut. Menurutnya, forum seperti ini penting untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah sekaligus memperkuat kualitas pendidikan sekolah swasta di Kota Bandung.
8: FKSS ini diharapkan menjadi organisasi profesi yang bisa meningkatkan kompetensi kepala sekolah sehingga berdampak baik terhadap kompetensi satuan pendidikan yang diampu oleh para kepala sekolah itu sendiri, sehingga muaranya adalah, harapannya adalah sekolah-sekolah yang ada di Bandung khususnya menjadi sekolah-sekolah yang berkualifikasi unggulan.
6: Asep juga berharap forum komunikasi antar sekolah swasta terus diperkuat agar setiap sekolah dapat saling berbagi pengalaman dan keunggulan dalam menarik minat peserta didik baru untuk bersaing dengan sekolah negeri.
0: Ancaman rusaknya kondisi generasi muda seiring berkembangnya teknologi dan disrupsi informasi menjadi tantangan serius yang harus dihadapi oleh pemerintah. Widan Pratamo melaporkan.
9: Ancaman rusaknya kognisi generasi muda dengan seiringan perkembangan teknologi dan disrupsi informasi menjadi tantangan serius yang harus dihadapi oleh pemerintah saat ini. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet di sela-sela kegiatan Public Global Forum yang dilaksanakan di RRI Bandung. Adiana mengatakan tidak bisa dipungkiri, derasnya arus informasi akibat perkembangan teknologi saat ini menjadi ancaman serius yang harus disikapi bersama oleh pemerintah. Pasalnya bagaimana tidak, derasnya arus informasi yang belum jelas asal-usulnya dan banyaknya paparan-paparan negatif dari luar mengancam kognisi generasi muda penerus bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah, dikatakan Adiana, harus segera menyiapkan regulasi yang konkret untuk meminimalisir dampak negatif dari perkembangan teknologi yang terjadi saat ini.
10: Ketika proses berpikir manusia-manusia Jawa Barat, manusia-manusia Indonesia ini rusak, proses kognitif gitu ya, terutama Gen Z maupun Gen Alpha gitu, maka ya rasa, dunia rasa dan behaviornya, perilakunya akan rusak. Ini yang menjadi catatan saya pikir gitu ya, untuk Jawa Barat maupun untuk Indonesia harus coba mengkonstruksi ulang gitu, bahwa broadcasting dan industri sejenisnya ini adalah bagian dari perjuangan kepentingan nasional yang kemudian tercantum dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia, negara ini ada, harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia, dan hari ini perlindungan itu.
9: Dengan hadirnya regulasi tersebut, dikatakan Adiana, hadirnya pemerintah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia menjadi kenyataan yang bisa diwujudkan sebagai upaya bersama mewujudkan SDM Indonesia yang unggul dan istimewa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Bandung, Wilam Pratomo melaporkan.
0: Pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam kilas warga Jabar sepekan. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yan Hermawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami, RRI Bandung. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih barengan Raryan di Bandung pagi ini. Wow, luar biasa. Apa kabar Anda pendengar setelah Bandung nih, khususnya kota Bandung lagi apa ya, lagi seru-serunya kemarin kirap di kawasan Diponegoro, juga dipenuhi apa ya, arak-arakan, juga banyak sekali warga yang antusias menonton gitu ya, entah sampai jam berapa kemarin, pokoknya pokoknya seru banget. Dan tentunya juga pendengar di Bandung pagi ini, kalau kemarin lalu lintas cukup padat, nah kita akan pantau lalu lintas sesaat lagi pendengar bersama Bandung Comment Center. Nggak lalu lintas aja, nanti juga akan ada informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, serta info layanan 112 di Pro 1 RRI Bandung.

0: Bandung pagi ini.
1: Ini sampah rumah tangga di rumah saya teh belum diangkut, berserakan, malah ngeganggu pemandangan. Ah, nggak sehat ini mah.
2: Ya, sama di rumah saya juga. Jadi
1: coding teh gimana? Pusing saya mah liat.
2: Ibu, ayo ke Bu RW supaya tahu permasalahan warga.
1: Bu RW, gimana nih sampah warga teh menutup pisang?
3: Ibu-ibu ada apa ini pagi-pagi sudah datang?
1: Ini Bu, kenapa sampah warga teh menumpuk gak diangkut-angkut Bu?
3: Lah, kan biasanya diangkut sama Odin.
2: Si Odin tidak melakukan tugasnya Bu RW.
3: Sabar-sabar ibu-ibu sabar. Itu ada Odin datang tuh. Odin, sini.
4: Ya Bu, ada apa ya?
3: Ini ibu-ibu pada komplain.
1: Ah, si Odin, kenapa sampah warga teh gak diangkut
2: iya,
1: sama kamu?
4: Iya Bu RW, ini karena...
1: Ah, udah Odin, udah, gak usah banyak alasan.
4: Bu Asih, saya sudah berkeliling warga di mana-mana sampah berserakan, tahu? Harusnya dipilah. Mana sampah yang sayuran, yang kaleng dan sebagainya supaya gampang saya ini protes.
3: Tuh, ibu-ibu dengar, itu alasannya Odin tidak mau ngangkut sampah. Odin, kamu siapkan sekarang ngangkut sampah kalau ibu-ibu memisahkan sampahnya terpisah.
4: Siap, Odin selalu siap.
3: Mulai besok untuk membuang sampah dengan tertib. Sampah sayur mana, sampah kaleng mana, di kantong yang terpisah.
4: Begitu, atuh.
3: Sekarang masalahnya kan sudah selesai, bubar.
1: Ya.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar masih di Bandung pagi ini bareng Andre Ardian. Ini nampaknya di Jalan Diponegoro nomor 61 sendiri belum terlihat tanda-tanda hari ini akan cerah ya pendengar ya. Tapi mudah-mudahan hari ini cerah karena hari ini adalah pertandingan Persib Bandung melawan PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ya pendengar. Jadi hari ini harus membara nih. Kita birukan lagi Bandung. Semoga cuaca di hari ini juga mendukung ya pendengar. Tapi ini menurut prakiraan cuaca dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, pada pukul 7 perkiraannya cerah ya pendengar, cerah berawan dengan suhu 26 derajat dan juga kelembaban 90%. Itu juga akan diperkirakan hingga pukul 8 ya pendengar. Kemudian mulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat akan diperkirakan berawan dengan suhu 28 derajat dan juga kelembaban 80% dan akan diperkirakan sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, dan juga pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ini akan cerah berawan dengan suhu 25% juga kelembaban 97%. Jadi di hari ini juga sampai dengan pukul 00 waktu Indonesia Barat diperkirakan akan cerah berawan ya, tapi ini kelembabannya memang sangat berubah secara signifikan. Jadi seperti biasa Bandung unpredictable gitu ya pendengar. Jadi bagi Anda yang hari ini beraktivitasnya di luar ruangan, jangan lupa siapin jas tempurnya, alat tempurnya, jas hujan, payung, jaket tebalnya gitu kan, terus juga sepatu outdoornya, sepatu boot atau sendal gitu ya, buat mengantisipasi terjadinya hujan lagi, macet gitu. Pengalaman aja ini mah Andre, lagi di lampu merah tiba-tiba hujan gebret, gak bisa ke pinggir ya karena lagi padat gitu kan, bahaya juga ya, langsung baraseuh mah gitu. Dan tentunya juga pendengar di hari ini nih perayaan, tiba-tiba perayaan aja dia udah gak sabar. Maksudnya pertandingan Persib Bandung nih melawan PSM Makassar, kira-kira bakalan seperti apa? Tentunya ini Persib tuh gak pernah gak rame ya pendengar ya. Makanya stay tune terus karena informasi bakalan ada di Pro 1 RRI Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita.